0: Kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara mengatakan, pihaknya mendukung pembentukan Perda Masyarakat Hukum Adat Enggano tersebut. Bahkan pihaknya mengajukan sebagai rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. 7 praksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pun sepakat bahwa raperda itu layak dilanjutkan. Namun sampai saat ini masih terkendala rekomendasi dari Bupati Bengkulu Utara untuk menguji kelayakan perda khusus tersebut oleh tim khusus dari pemerintah daerah.
1: Ada 7 praksi kita, semua mereka memberikan tanggapan bahwa raperda itu layak untuk dilanjutkan. Tetapi ada proses yang lain. Kita menunggu dari saudara bupati bahwasanya itu harus ada yang namanya pembentukan tim. Pembentukan tim, dan tim itu harus turun ke lapangan, ke Enggano, layak apa tidak nih, ya kan, daerah tersebut. Ada yang namanya peraturan daerah khusus mereka. Jadi prosesnya bukan di lembaga lagi sekarang. Jadi jangan nanti diartikan, oh di Dewan itu kok dilama-lamain banget sih. Enggak, kita sudah buat rekom kepada Pak Bupati ataupun surat, menyurati Pak Bupati.
0: Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bengkulu Utara Irsalia Yurda menyampaikan, proses pembentukan raperda sebagaimana diatur Permendagri terkait pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat Enggano sampai saat ini belum memenuhi syarat identifikasi sesuai ketentuan Permendagri. Hal ini menjadi kendala dalam kelanjutan pembahasan raperda masyarakat hukum adat Enggano.
2: Kami yang intens untuk mengurusi terkait raperda ini dimulai dari tahun 2023 kemarin, sudah diadakan rapat bersama tim, kemudian memanggil pihak BMA, kemudian pihak AMAN, dan di sana memang kalau dari awalnya yang informasi yang kami dapat bahwa pihak legislatif menggandeng AMAN untuk dalam rangkaian penyusunan penerbitan raperda ini. Tetapi ya mungkin itu tadi kendala ini mungkin bisa diakomodir dengan adanya ini campur tangan dari pihak ketiga sepertinya untuk membantu masyarakat hukum adat Enggano dalam memverifikasi seperti yang diatur dalam Permendagri.
0: Kendati demikian, menurut Irsalia Yurda, pada prinsipnya pemerintah daerah sangat mendukung penerbitan perda yang mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat Enggano tersebut, termasuk dalam pengakuan kearifan lokal warisan leluhur mereka. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Enggano yang dilegalisasi menjadi bagian penting perjuangan masyarakat pulau tersebut untuk mempertahankan keberadaan mereka, mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka, juga mempertahankan Kanak Puha, sang penjaga Pulau Enggano leluhur mereka. Ketika Kanak Puha yang syarat dengan nilai-nilai budaya, cara masyarakat mempertahankan hutan yang menjadi kawasan adat leluhur hilang, maka ancaman terhadap keberadaan masyarakat adat Pulau Enggano bersama adat istiadatnya juga akan hilang, seiring dengan hilangnya hutan di pulau terluar itu. Tanpa hutan yang cukup di Pulau Karang untuk mengikat dan menghasilkan ketersediaan air tawar, maka tidak hanya manusia dan hewan yang terancam hidup, tumbuhan pun akan mati. Apapun rencana pengembangan pembangunan di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut, semua pihak seharusnya bijak dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kondisi masyarakat, kondisi alam, serta potensi maupun dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup dan kelestarian adat Pulau Enggano. Sebagaimana salam Enggano, Ya Aweka, yang mengandung arti selamatlah kita semua.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Di sana pelaku UMKM lokal membutuhkan ruang promosi yang lebih luas untuk memperkenalkan produk dan juga menjangkau pasar baru. Dan melihat kebutuhan tersebut, Radio Republik Indonesia menghadirkan Bazar UMKM sebagai salah satu agenda utama di RRI Fest 2026 di Bengkulu. Jadi mengusahakan tema harmoni dalam aksi bersama membangun energi, RRI Fest tidak hanya menjadi ajang hiburan dan juga interaksi masyarakat, tapi juga menjadi ruang promosi pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM ya. Jadi penanggung jawabnya UMKM RRI Fest, Anggrit Nadianto, nyong ngecek keterlibatan pelaku usaha lokal merupakan bagian dari peran RRI sebagai media publik untuk membantu memperkenalkan produk UMKM kepada masyarakat. Jadi Bazar UMKM dijadwalkan berlangsung pada 3 September 2026 dengan melibatkan sekitar 10 hingga 13 pelaku usaha lokal Bengkulu. Dan produk yang ditampilkan meliputi kuliner, kerajinan dan juga fashion dan juga ada juga berbagai produk kreatif lainnya di sana. Di RRI Fest Bengkulu 2026 ini akan berlangsung 3 hingga 9 September 2026 dengan sejumlah kegiatan lainnya seperti ada pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, lomba mewarnai, Mobile Legend, serta bintang radio. Wah, keren dah di sana yo. Jadi melalui kegiatan Iko, produk lokal Bengkulu diharapkan semakin dikenal masyarakat, sekaligus juga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

Arsana Wali Kota Bengkulu Didi Wahyudi meresmikan penerangan di 3 titik jembatan di Kota Bengkulu. Dan penerangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Bengkulu untuk mempercantik wajah kota sekaligus juga meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. 3 jembatan yang mendapatkan penerangan ini berada di kawasan Hibrida Ujung, Kelurahan Sidomulyo, dan kawasan Simpang Polda, Kelurahan Cempaka Permai, serta jembatan di Sungai Rupat, Kelurahan Pagar Dewa. Pak Deddy juga mengatakan sebelumnya sejumlah jembatan tersebut minim penerangan dan terlihat gelap pada malam hari. Nah, kini kawasan itu sudah dipercantik di sana dengan lampu hias serta pengecatan ujung jembatan. Dan harapannya penerangan tersebut tidak hanya memberikan kawasan memperindah kawasan ya maksudnya, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat yang melintas terutama pada malam hari. Dan di kondisi jembatan sebelumnya menurut Ari ya, ini salah satu ketua RT-nya menyebutkan cukup gelap dan kerap terjadi kecelakaan dengan adanya penerangan iko, aktivitas mobilitas warga kini menjadi lebih aman dan nyaman. Nah, pemerintah Kota Bengkulu juga berharap adisana turut menjaga fasilitas tersebut supaya manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madini sida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

Arizona masih bersama Riri di 91,7 FM di Berendo Pagi. Riri update lagi ruang informasi di sana. Masyarakat yang sedang berada di luar daerah asalnya kini tetap ada dapat juga melakukan perekaman dan pencetakan KTP elektronik. Jadi melalui layanan luar domisili dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di sana bisa membuat KTP elektronik. Dan Sekretaris Dukcapil Kabupaten Kaur, Januar Afriko, mengatakan layanan IKO diperlukan bagi di sana yang tinggal sementara di luar domisili, seperti untuk bekerja, untuk kuliah, ataupun keperluan lainnya. Melalui layanan tersebut, di sana yang warga Kaur yang berada di daerah lain tetap dapat melakukan perekaman KTP elektronik tanpa harus balik ke daerah asal. Dan di sana juga kemudahan IKO dihadirkan untuk meningkatkan akses pelayanan administrasi kependudukan sekaligus juga memastikan seluruh masyarakat memiliki dokumen kependudukan yang sah. Nah, dokumen KTP elektronik IKO dibutuhkan untuk berbagai keperluan mulai dari pelayanan publik, perbankan, kesehatan, pekerjaan, pendidikan hingga urusan pemerintahan. Dukcapil Kabupaten Kaur mengimbau masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik supaya segera memanfaatkan layanan perekaman luar domisili IKO, dan di sana juga bisa diminta terus untuk meningkatkan kesadaran tertib administrasi kependudukannya ya. Dan informasi IKO dikutip dari rri.co.id.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

mendapatkan program tersebut dan tidak menunda pembayaran. Pasalnya di sana, mulai 1 September 2026, kendaraan dengan tunggakan pajak selama 10 tahun atau lebih akan diberlakukan penonaktifan sementara. Jadi melalui program pemutihan, wajib pajak mendapatkan pembebasan denda keterlambatan dan juga tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya. Nah, masyarakat cukup membayar pajak untuk 1 tahun berjalan di sana. Jadi selain program ini, memberikan juga potongan 50% untuk bea balik namo kendaraan bermotor atau BBNKB 2. Jadi baik kendaraan dari dalam maupun dari luar daerah di sana diberikan potongan 50%. Untuk memanfaatkan layanan tersebut, di sana perlu menyiapkan SNK, KTP, KTP sesuai nama di SNK, serta BPKB beserta fotokopinya. Jadi di sana diimbau untuk segera memanfaatkan program pemutihan sebelum berakhir pada 31 Agustus 2026. Informasi selengkapnya di sana bisa simak di rri.co.id.

0: apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
4: Semasa 1,7 FM Perempat Bengkulu, di sana kerutan wajah ternyata tidak hanya muncul di usia lanjut, tapi juga bisa terlihat sejak usia muda. Nah, kondisi kok di sana dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari paparan sinar matahari, kebiasaan merokok, hingga pola hidup yang kurang sehat. Nah, paparan sinar ultraviolet berlebih diketahui dapat merusak kolagen dan elastis pada kulit kita, sehingga tanda-tanda penuaan muncul lebih cepat. Dan selain itu, kurang minum air, pola makan tidak seimbang, serta ekspresi wajah yang berulang juga bisa memicu munculnya garis halus dan kerutan. Karena itulah di sana, menjaga pola hidup sehat dan melindungi kulit dari paparan sinar matahari juga jadi langkah penting untuk membantu menjaga kesehatan kulit. Dan informasi Iko di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.

0: Prompar FM.
1: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana ketemu lagi kita di Berendo Pagi di Kece Kito hari Iko yo. Dan hari Iko spesial nian kita di temanya berlomba berbudaya berjaya bersama Gempara. Nah, mungkin di sana bertanya apa kok Gempara kok kan. Nah, kelak kita kupas-kupasnya pokoknya. Nah, pagi Iko lah ada dua narasumber ganteng-ganteng masih muda di sana yo, anak-anak Bengkulu yang insya Allah Iko berprestasi, amin. Langsung aja kita kenalan, dak ada namanya Bang Fajri. Halo Bang Fajri.
1: Halo.
0: Sehat Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Nah Bang Fajri ini ketua dak Bang, ketua pelaksana Gempara.
1: Iya.
0: Betul. Nah, satu lagi ada Bang Nafis.
2: Ya, Bang Nafis.
0: Bang Nafis, sehat
2: Bang? Bang Nafis dipanggil.
0: Oh, Dang Nafis ya. Sehat, Dang?
2: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Nah, Dang Nafis kok ketum ya? Ketum Imakip.
2: Yo, kebetulan tahun Iko kan.
0: UIN ya. UIN. Nah, dari jadi dua-duanya kok dari UIN segala?
1: Yo, nah, segala dari UIN.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Yo. Pagi-pagi kok tidak ngantuk kan tapi?
2: Aman, Pak.
1: Aman.
0: Aman, aman. Lah ngopi dah. Nah, jadi untuk di sana yo di pagi hari kok Riri ngajak untuk bergabung di interaksinya. Ada di WA di 0811 7816 544 dan juga di telepon kita di 0736 7321 9994. Dan juga siaran kita bisa didengari di RRI Digital serta juga di rri.co.id dan juga di sana bisa simak, kita bisa tengok langsung di YouTube di RRI Bengkulu yo. Jadi lah gampang galo lah pacak nengok penyiarnya, lah pacak juga nengok narasumbernya yo. Jadi pagi kok kita langsung lah bahas dak semakin kalau kece orang tuh tak kenal maka tak sayang.
2: Tak sayang.
0: Jadi kenal dulu dak Bang.
2: Dulu. Nah,
0: jadi apa tuh sebenarnya Gempara Bang?
2: Oh iya.
0: Ayo.
2: Boleh dari, mungkin Bang Pajri sebagai ketua pelaksananya.
1: Okay. Jadi Gempara ini merupakan salah satu event kita dari kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dan yang mengelolanya ini dari organisasi Ikatan Mahasiswa KIP. Nah, jadi awalnya ini mungkin kita kilas balik dulu.
0: Iya, sejarahnya.
1: Awalnya sejarahnya ini berasal dari keinginan mahasiswa untuk sama-sama berkompetisi. Nah, selama ini kan Bengkulu terus yang pai kita keluar kemana-mana. Nah, adalah inisiatif dari pengurus sebelum kami. Mereka nih pengen ngadakan lomba. Jadi kali ini orang yang datang ke Bengkulu sekaligus upaya kita nak mengenalkan ikon Bengkulu. Nah, akhirnya
0: lu dari luar ya Bang ya?
1: Dari luar, dari tingkat nasional, berbagai macam provinsi datang ke Bengkulu. Nah, awal namanya itu belum Gempara Kak.
0: Apa tuh?
1: Namanya tuh Serah Dikipnas Semarak Raflesia Bidik Misi KIP Nasional. Karena dulu identitas kita nih kan Bengkulu
2: Raflesia
1: ini kan Raflesia. Nah, akhirnya setelah berkembang akhirnya acaranya sukses di awal dua edisi namanya tetap Serah Dikipnas. Nah, tahun lalu diubah jadi Gempara karena kita juga peralihan nama identitas kita jadi Bengkulu Merah Putih. Jadi kita sejalan dengan misinya dari Pak Gub, nah mengeluarkan identitas bahwasannya provinsi ini merah asal putih. Usul merah putih. Nah,
0: iya,
1: jadi kita buatlah namanya itu Gempara, Grand Event Merah Putih Nusantara.
0: Nah,
1: di tahun ini ada yang berbeda Kak. Kalau tahun lalu kita fokus ke lomba keagamaan, ilmiah. Nah, tahun ini kita ada lomba kesenian.
0: Ada keseniannya.
1: Nah, ini juga misi kami mengenalkan bahwasannya Bengkulu nih kaya akan budaya juga. Nah, tidak cuma sebatas terkenal dengan bunga Raflesianya aja, tapi kita juga banyak budaya-budaya yang bisa kita kenalkan.
0: Cak itu. Ya, jadi Gempara ini sudah berapa lama, Bang?
2: Kalau jalannya iko event yang keempat, Mbak.
0: Keempat ya.
2: Yo, jadi event yang keempat itu tadi. Jadi selain dari tentang kompetisi, itu tadi salah satu tujuan kita pengen kasih tau lah kayak orang-orang bahwa Bengkulu itu bukan di Sulawesi, bukan di Kalimantan, tapi Bengkulu itu di Sumatera.
0: Gimana?
2: Ah, itulah. Jadi cak masalah juga kayak kami kan. Kapan kami orang Sulawesi kok? Jadi kami pengen perkenalkan dengan segala adat budaya dan sejarah. Makanya nanti di salah satu rondon acara itu namanya field trip. Atau butuh kelak kami ajak keliling Bengkulu ke tempat-tempat sejarah Bengkulu. Ada Benteng Inggris, ada rumah pengasingan Soekarno, ada Masjid Jami Soekarno. Biar mereka lebih mendalami ternyata Bengkulu ini kaya dengan sejarah dan budayanya.
0: Oh, diajak keliling ya?
2: Keliling.
0: Termasuk ke tempat ala-ala musik mungkin. Gitu ya? Ini berapa lama sih?
1: Kegiatan kita itu dimulai dari, kalau untuk sekarang itu dari tanggal, sekarang baru pembukaan.
0: Pembukaan
1: pendaftaran untuk di lomba kesenian masih jalan. Tapi kalau untuk lomba nasionalnya lah kita tutup. Jadi sekarang masih pembukaan lomba tingkat provinsi. Kita start kegiatan nyonyan di tanggal 1 sampai 1 tanggal
0: Agustus ini?
1: Iya, 1 di bulan Agustus sampai tanggal 5 di bulan Agustus.
0: Jadi pendaftaran dulu.
1: Pendaftaran.
0: Tapi pendaftaran ini bisa untuk umum?
1: Kita ada tingkatannya.
0: Ada tingkatannya.
1: Kalau nasional itu fokus ke kawan-kawan mahasiswa se-Indonesia.
0: Gitu.
1: Kalau tingkat nasional, tapi kalau untuk tingkat provinsi itu ada lomba-lomba kesenian. Itu dibatasi dengan umur. Nah, jadi misalkan umurnya ini dari 14 tahun sampai 23 tahun.
0: Ada tingkatannya.
1: Jadi kita kalau yang kesenian ini kan target kita, apalagi kita ada lomba tari kreasi nih. Target kita bukan ke kampus-kampus atau sekolah-sekolah, tapi kita mengutamakan sanggar-sanggar yang ada di Bengkulu.
0: Gitu. Tapi tetap harus jalur mendaftar juga.
1: Jalur mendaftar juga.
0: Pendaftarannya tutup di tanggal
1: 28 Agustus.
0: Nah, jadi untuk adik sana yang ndak ikut buli, caranya cek mana tuh dang nengoki apa? Bisa daftar atau nengok informasinya di mana? Ataukah IG?
2: Jadi untuk adik sana segalanya dan sekaligus himbauan bagi seluruh sanggar-sanggar yang di mana kalian hari ini tempatnya juga berprestasi dan juga supaya kita bisa sama-sama mengenalkan budaya Bengkulu. Kawan-kawan boleh buka Instagram kami Imakip Winpas Bengkulu. Nah, jadi kawan adik sana segalanya boleh menghubungi atau boleh menghubungi melalui WA, ada nomornya 0831-6209-5138. Jadi masih kami buka sampai tanggal 28 Agustus. Itu himbauan untuk seluruh sanggar. Nah, biar kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk memperkenalkan budaya Bengkulu.
0: Nah, cah itu ya menarik kok. Jadi ada kesempatan tuh anak-anak muda ya. Mumpung masih muda. Berkreasi lah ya untuk membanggakan budaya kita. Nah, jadi kegiatan ini sebenarnya ada level-level tingkatannya ya, Bang ya.
1: Ada.
0: Nanti kegiatannya apa aja tuh?
1: Kita pertama kali kegiatan itu ada lomba olahraga dulu kita pemanasan lah ibarat
0: kata. Nah,
1: di tanggal 1 kita lomba olahraga, besok di tanggal 2 kebetulan tanggal 2 juga peserta-peserta nasional itu lah mulai datang. Nah, mereka akan menyaksikan lomba kesenian, termasuk ada tari kreasi, ada lomba solosong ini lagu-lagu Bengkulu yo, lagu-lagu ini.
0: Kemudian berarti tarian tuh tarian dari kita juga.
1: Iya, tarian kita juga. Kemudian ada juga lomba puisi. Nah, jadi finalis yang dari nasional ini dari luar provinsi Bengkulu, mereka datang, mereka juga bisa menyaksikan, wah ternyata ini Bengkulu. Ada berbagai macam hal-hal yang luar biasa ternyata. Nah, hari ketiga baru kita fokus ke lomba nasional. Ada lomba esai, terus ada lomba infografis, ada lomba MTQ dan juga lomba da'i-da'iyah. Baru kita di hari keempat, tempatnya tanggal 4 Agustus, itu kita field trip seperti yang disampaikan sama Dang Nafis tadi. Kita keliling-keliling Bengkulu.
0: Asik tuh ya, guys.
1: Kita juga berupaya untuk enggak cuma ngajak mereka dia jalan datang ke situ, tapi kita bakal ada nanti tim khusus yang menjelaskan. Ini namanya misalkan kita lagi di Benteng Malboro, kita jelaskan Benteng Malboro dibangun tahun kapan. Ini dulu tempat sebagai apa. Begitupun di tempat-tempat yang lain juga. Nah, hari kelimonya baru mereka pulang ke peserta finalis nasional pulang ke daerah mereka masing-masing.
0: Oke, ya. Jadi banyak yang dilombakan. Tapi kalau menurut Bang Nafis, ngapu sih penting untuk menyiapi unsur-unsur budaya mungkin di dalam festival ini?
2: Jadi kawan-kawan segalonyo, kami kula berapa kali kan alhamdulillah dapat kesempatan untuk bertanding lah ke beberapa tempat yang lain. Dan ya itu tadi, ternyata kita kok di Bengkulu memang kayaknya lebih harus kuat lagi kerja sama kita supaya budaya kita lebih terkenal, lebih luas. Makanya saya tuh kalau keluar selalu bawa ciri khas tuh.
0: Apa tuh?
2: Kayak kain, kain basure, selalu kami pakai.
0: Oh, udah pakai kebek pala.
2: Kebek pala kan
1: juga.
0: Oh, gitu.
2: Nah, makanya selama lomba tuh banyak orang nanya kan, kok apu iku ku beda dewe kan, ngapa ada bungunya, ada tulisan Arabnya. Kami sampaikan iku lah namanya basure tadi. Kayaknya pas tuh bawa ke siko kan, mereka cuma nengok sekilas. Nah, di siko lah kami pengen mereka benar-benar paham dan tahu bahwa Bengkulu kok ternyata ada yang lebih banyak dan lebih keren juga loh. Nah, jadi bukan cuma basure, tapi mungkin pengen belajar mungkin makanan kita, mungkin juga toko-toko Bengkulu yang ternyata juga ada dalam sejarah kita. Nah, itulah kenapa menurut kami Gempara kok bukan cuma ajang kita dalam perlombaan, tapi Gempara itu juga ajang kita untuk membanggakan daerah kita sendiri. Betul. Di tanah Bengkulu, tapi di kacamata nasional. Jadi kayak itu.
0: Luar biasa udah. Jadi benar-benar mendukung enggak, Bang? Selain berlomba, ada juga pelestarian budaya, berarti harus tetap mengikutin prosedur-prosedur yang ada di Gempara ya tentunya. Nah, kalau untuk di sana yang nda berinteraksi di pagi hari ko, bisa di WA atau juga di telepon di 0736-7321-994 atau juga bisa di WA kita di 0811-7816-544. Lah sedikit kita buka, lah jelas juga Gempara ini seperti apa, tapi masih panjang juga yang nak digali, Nah, di intip-intip di WA lah ado, Bang, yang WA ko ado Rian.
2: Ah, boleh tuh.
0: Aduh, Rian di mana ini? Subur Dewa, assalamualaikum, inga donga, saya nak tanya, untuk bisa ikut lomba Gempara ini, apakah harus mahasiswa penerima KIP atau umum katanya? Boleh langsung dijawab?
1: Mungkin, ayo jawab dah. Jadi, tidak mesti harus penerima KIP, karena kita skalanya tadi itu, pertama kalau di lomba tingkat kesenian kan, lomba kesenian kita lah batasan umur. Jadi secara umum yang penting umurnya masih sesuai dengan kriteria kita dari 14 tahun sampai 23 tahun, kami persilahkan dengan sebuka mungkin. Kalau mereka nak daftar, payo. Sama-sama kita berjuang dalam memperkenalkan Bengkulu. Nah, kalaupun untuk lomba nasional juga tidak mesti harus mahasiswa KIP. Harus yang daftar harus anak KIP, tidak. Selagi dia masih mahasiswa, kita persilahkan untuk sama-sama berkompetisi, menunjukkan skill dan bakatnya masing-masing. Jadi tidak terbatas harus anak KIP ya.
0: Cek itu ya, jadi bisa juga untuk umum.
1: Untuk umum.
0: Tidak mesti nak mahasiswa UIN ya.
1: Iya, tidak mesti harus anak UIN, harus anak KIP, tidak. Anak KIP,
0: ya. Yang pentingnya lah sesuai umur.
1: Sesuai umur, sesuai kriteria.
0: Jangan pula anak kecil maksudnya, nah. Bang.
1: Terpaksa tuh langsung itu kasih juara satu tuh.
0: Iya.
1: Masih kecil, kasihan.
0: Iya, kasihan. Nah, itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya tadi Bang Rian ya. Ada lagi Bang Desi. Nyo nak nanyo tarian dol yang akan ditampilkan itu nanti dibawakan oleh siapa? Apakah mahasiswa sendiri yang tampil? Dado Desi dicurup kok.
2: Oh iya.
0: Apa tuh?
2: Jadi untuk kawan-kawan, memang kami itu dalam rondon itu ada penampilan tari dol. Nah, kebetulan kami kok ada sanggar.
0: Sanggar dewek.
2: Dan udah berjalan itu kurang lebih dari awal kami kuliah sampai sekarang lah nak selesai juga kuliahnya jadi lampek tahun. Mm-hmm. Nah, musangannya Sanggal Al-Jauharo. Di situ memang kami menghimpun mahasiswa KIP kami juga yang di UIN untuk mereka belajar budaya Bengkulu dan melestarikan budaya Bengkulu. Nah, tapi kelak juga ada penampilan bagi kawan-kawan yang misal nyonyo juara tari kreasi, itu kami suruh tampil juga kelak. Nah, jadi memang pas malam puncak itu kita pengen yo bahasanya tuh Bengkulu banget ya tenang.
0: Jadi Bengkulu nih ya.
2: Bengkulu nih ya. Jadi itu yang pengen nanti kami tampil. Nah, jadi kalau Desi ya Desi kelak punya sanggar boleh Desi daftar kelak. Kalau kelak kita coba tampilkan juga. Nah, kelak bersanding sama sanggar kami juga tampil kelak. Jadi kita sama-sama tampil lagi.
0: Oke, masih jadi masih bisa sanggar lain ya
2: masih.
0: Oh gitu. Nah, untuk Desi terima kasih untuk pertanyaannya yo dan juga udah dijawab kayak donga kok ya. Donga Fajri kayak donga Nafis. Nah, jadi kita balik lagi di obrolan kita kok donga. Tapi untuk adik sana masih dibuka yo line WA dan juga teleponnya untuk bertanya di siang hari ini. Kalau kita bahas tentang motivasi ya ataupun tantangannya dulu lah, mungkin kan kalau ditengok-tengok tantangan untuk mengembangkan budaya atau memperkenalkan budaya ini sulit. Ada gak sih penemuan Tobo Kamu Duo kok tantangannya bang?
2: Kalau
0: selama ini berjalan
2: mungkin itu boleh belajar dari sanggar kami dulu gak? Jadi memang problem kita kok ternyata kita kok mulai beberapa tuh kayak lupa identitas. Nah, jadi itu yang sangat disayangkan aja tuh. Nah, dan mungkin masih kita perlu sadari juga kita kok bolehlah kita tuh meniru gaya luar dengan semua stylenya, tapi tetap kita harus sadari bahwa kita tuh harus melestarikan budaya kita hariko.
0: Nah, betul.
2: Jadi dalam artian kita boleh mungkin cara berpikir kita modern, kita boleh mungkin cara pakaian kita juga boleh keren, tapi tetap jadilah orang Bengkulu apa adanya. Nah, tentang cak mano orang Bengkulu bersikap, cak mano orang Bengkulu dalam berbudaya dan lain sebagainya. Jadi tantangan kita sekarang itu adalah cak mano budaya Bengkulu iko tetap jadi budaya yang orang-orang anak muda pun juga suko. Nah, kalau ditanya cak mano terus solusinya tidak datang dari kami dewe, tapi memang dari kita segalonya sekarang udah harus mulai. Ya kita harus kulak-kulik lah budaya Bengkulu.
0: Iya, jangan sampai tergerus.
2: Jangan sampai tergerus. Karena itu tadi, krisis kita tuh adalah krisis identitas. Nah, itu jadi permasalahan utama.
0: Karena dikit dah anak-anak muda kok yang sadar kayak untuk budaya, ya kan? Harus
1: melestarikan budaya.
0: Iya, kan? Lebih ke tarian K-pop.
2: K-pop.
1: Ya, kan?
0: K-pop atau juga bahasa-bahasa yang gaul.
2: Iya.
0: Atau bahasa Inggris lah ya.
2: Bahasa Inggris. Bagus, tapi iya, bagus itu kalau di forum iko. Tapi kalau antar kita.
0: Iya, ndak perlu lah bahasa
1: Jakartanya. Iya. Agak terkejut kalau tiba-tiba anak muda Bengkulu ngomong lu gua lu gua.
0: Apa?
1: Apa? Nah, mulai asing tuh.
0: Iya. Akanlah padek dah untuk anak-anak budu kok yo ada kemauan yo kalau bukan kita siapa lagi.
2: Benar.
0: Ya, siapa kan? Kalau bukan dari yang kita yang kecil-kecil kelak cak mano ya dah. Jadi nak apapun bahasa, nak apapun makanan yo pokoknya Bengkulu tetap harus dibawa di manapun kalian berada. Benar. Ya dah sih. Nah, kalau untuk Bang Nafis ada gak sih kira-kira untuk pesan mahasiswa yang penerima KIP lah kira-kira untuk mungkin masih ragu untuk ngikutin event ini?
2: Jadi untuk mahasiswa KIP boleh untuk yang UIN dan juga untuk segala umum. Jadi kawan-kawan, kita kok tidak pernah tahu langkah kita hari kok akan menghasil apa di masa yang akan datang. Nah, kami pun dulu waktu awal semester, di awal-awal perkuliahan juga bertanya cak tuna. Ngapa sih ambo harus sibuk belajar esai, ngapa ambo harus sibuk ikut-ikut lomba? Ternyata hasil tuh ambo dapatkan hari kok. Jadi dengan pelajaran yang telah ambo dapatin dan sebagainya. Ya alhamdulillah ada hal-hal baik akhirnya ambo dapat juga ke diri ambo sendiri. Jadi pilihan itu cuma kalian. Kalian nak menjalani S1 ko dengan kuliah pulang-kuliah pulang. Atau nak S1 ko kalian kuliah terus menikmati segala prosesnya. Terus kalian akan menikmati di masa tamat dengan banyak cerita. Karena muda itu cuman sebentar dan tua tanpa cerita itu sangat tidak keren cek itu.
0: Nah, iya betul. Kalau dicerita kayak anak cucu, tidak ngapa-ngapa
1: ya. Iya, kuliah weh.
2: Yang mana foto bapak, bapak dado. Anak keren cek itu.
0: Iya, iya. Kalau kita aktif di kegiatan kan, iya. Oh, aku pernah di situ.
2: Pernah di situ.
0: Kan. Iya benar juga tuh kece. Bang Nafis ya, jadi saling berkompetisi, dapet juga ilmu,
2: iya.
0: Dapet juga kawan yang baru,
1: betul ya itu.
0: Kan dari daerah kan.
1: Dari daerah luar.
0: Jadi selain berlomba, kalian juga mengerti nih bahasa-bahasa daerah
1: iya.
0: Lain.
1: Iya, betul itu.
0: Mungkin ada pengalaman ketemu kayak kawan-kawan daerah lain? Ada?
2: Ada. Kami kok... ya itulah ketemu ke orang lain kan,
0: iyo.
2: Jadi lucu bisa. Itu kadang sering telebus
0: telebus bahasa kita nih
2: bahasa kita. Kami di Bandung kemarin kan ada kayak musyawarah tim nasional, tiba-tiba telebus jadi Cak Mano.
0: Dia diam aja tuh.
1: Diam aja pening itu
2: apa ini apa ini apa ini. Jadi mulai klarifikasi, tapi itulah indahnya kita kalau lah jadi anak Bengkulu tuh. Kita alhamdulillah punya bahasa yang mungkin ada beberapa sama kawan-kawan kita dari Jambi, dari Palembang dan sebagainya. Benar. Tapi Bengkulu itu menurut kami pribadi, itu peluang kita untuk jadi anak muda yang kedepannya itu ternyata kita tuh bisa loh hebat dan mengenalkan Bengkulu tanpa harus ada iming-iming kota besar. Dan itu salah satu PR kita juga supaya menjadikan kedepannya kota Bengkulu ini menjadi kota yang bisa bersaing dengan kota-kota yang lain juga.
0: Betul. Tapi di pagi hari kok kita jeda dulu, Dak.
2: Boleh.
0: Kita jeda dulu. Untuk di sana yang nak bertanya ditahan dulu ya. Kelak kita bacokan dan juga untuk pertanyaannya langsung dijawab deke Bang Fajri dan juga Bang Nafis ya. Dan satu lagu ini di kita dengari ada Kape Rahayu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di sana balik lagi masih di Kece Kito di pagi hari ini berlomba berbudaya berjaya bersama Gempara. Dan masih bersama Deke, Bang Fajri dan juga Bang Nafis. Kita tadi lah banyak ngece dah soal Gempara, soal juga kegiatan-kegiatannya, aduh juga budayanya di dalam itu dan juga cara ngikutin kegiatannya juga udah disepil sama Bang tadi dah. Kalau kita minta lagi cek mana caranya biar mungkin di sana baru bergabung kan di pagi hari kok. Jadi kita lanjut lagi mungkin Bang untuk di pagi hari ini. Menurut Bang Nafis sama Bang Fajri lah dek, budaya ini kan terus berkembang tentunya kan. Di zaman sekarang ini banyak tantangannya kan, semakin besar tentunya. Dan menurutnya cuman tuh caronya supaya budaya kita kok tetap menarik di kalangan generasi-generasi anak muda.
1: Baik, mungkin Iko tips dak cak mano kita sebagai generasi muda yang lah mendekati usia tua juga, lah nak usia mateng gitu
0: kan. Kan kita baru 17 tahun dak.
2: Ini mau beli. Enggak
0: salah.
1: Jadi mungkin kita pertama tadi kalau masalah agar yang generasi selanjutnya ini tetap tertarik dengan budaya kita, ya kita harus juga melek akan perkembangan zaman. Jadi kita manfaatkan barang-barang yang ada, terus teknologi yang ada untuk memperkenalkan. Dan jangan pernah juga kita ini merasa malu pertama. Dari kitanya dulu, kalau kita memang nak berperan sebagai aktivis budaya lah jatuhnya kan, memperkenalkan budaya, mempertahankan budaya. Ya jangan pernah kita ada rasa sungkan, rasa malu nak memperkenalkan ini nak Bengkulu. Nah, jadi boleh kita setiap kegiatan, setiap aktivitas kita di luar Provinsi Bengkulu, seperti Cak Dang Napis tadi kan, kemanapun dia lomba, berkompetisi, mereka menggunakan batik sure, ciri khas Bengkulu kan. Kami juga pernah kemarin di Lampung, pakai ikat pala. Perasaan kecil jurinya tuh, ngapo kalian yang dari Bengkulu ini ada ikat pala terus? Ini ciri khas kami, Bu.
0: Lagi bening, ngapo?
1: Sebenarnya itu juga. Nah, jadi cara kita pertama tuh, kita harus manfaatkan teknologi yang lado untuk memperkenalkan. Boleh. Nah, makanya saya sangat suka terhadap influencer-influencer Kota Bengkulu ini yang mereka ini juga memperkenalkan ini nah Bengkulu. Mulai dari mereka ngonten menggunakan bahasa Bengkulu, terus ada setiap kegiatan-kegiatan seperti tabot kemarin juga mereka memperkenalkan. Itu salah satu langkah kita agar gen Z bawah, gen alpha itu mereka tertarik. Oh, nyatanya Bengkulu ini asik budayanya.
0: Iya.
1: Bahkan hal yang bisa kita lakukan tuh banyak hal-hal yang sepele bisa kita lakukan. Kapan kita lagi ada kesempatan keluar, kita pakai ciri khas gitu. Akhirnya orang tadi menanyo kan, wih keren ya misalkan batik Bengkulu ini keren. Akhirnya mereka tertarik. Atau semisal kita lagi ada kesempatan untuk berkunjung keluar, kita kenalkan ke kawan kita ini nah tradisi di Bengkulu ada tabot, terus ada tarinya, ada tari dol misalkan, ada alat musik dol. Banyak orang-orang tuh akhirnya tertarik itu. Kalau tidak salah pernah juga kan ini alat musik dol Bengkulu tuh tampil di acara kemerdekaan kalau tidak salah. Nah, itu ya bentuk menarik daya tarik orang terhadap budaya. Juga hal ini sebenarnya tidak cuma di Bengkulu. Segala provinsi pun pasti mereka berupaya dalam memperkenalkan budaya mereka masing-masing. Karena perlahan budaya ini berubah kiblatnya, bukan lagi budaya kita. Banyak orang-orang yang harusnya budaya Bengkulu ini kan budayanya sopan, beradab, santun. Kini bisa kita lihat kan orang lah mulai ngikuti budaya barat, budaya luar, pakaiannya lah mulai tidak sopan apa segala macam. Jadi pertamanya tuh hal yang harus kita lakukan tuh dari kita timbulkan kesadaran bahwasanya kita nih sangat penting, sangat berpengaruh terhadap bertahannya budaya kita, adat istiadat kita aja itu.
0: Nah, itu ya. Jadi bisa memanfaatkan
1: teknologi
0: dan bisa dari buat konten. Kontennya mungkin apa sih kayak makan-makanan Bengkulu.
1: Makanan Bengkulu
0: misalnya kan.
1: Dan
0: kan,
1: yang simpelnya mungkin saat kita konten tuh ya bahasanya bahasa Bengkulu. Kan tertarik orang, woi bahasanya unik nih caknya. Nah,
0: jadi kalau ada yang komen, itu bahasa Jambi pemano kok, padahal beda, ada logat-logatnya kita ngece tuh kan. Nah, Lado enak bergabung di pagi hari kok. nggak punya sekolah Joko tapi tema lagi di sana yo di 0736 7321 994, atau juga bisa di WA di 0811 7816 544. Tapi kalau dari sisinya Bang Nafis kok cek mana tuh Bang, kalau itu kan tadi dari Bang Fajri, menurut Abang
3: mungkin selain kita memanfaatkan teknologi yang lado, mungkin kita tuh sudah harus melek juga ya ini terserah saran atau apa, tapi memang sudah ada harus penanam karakter budaya Bengkulu di usia dini anak-anak kita. Nah itu mungkin bisa dengan peran pemerintah yang ada atau dengan peran tokoh pendidikan yang ada, memang harus ada mungkin mata pelajaran khusus budaya Bengkulu. Nah campur lah cak, ngapo sih kita apal lagu Puse Kokon Dau, karena SD kita belajar itu.
0: Iya betul.
3: Ngapo kita tuh hafal lagu SD dulu tuh kalau tahu ampar-ampar pisang. Karena SD emang ada buku itu tuh. Nah, jadi mungkin sekarang udah boleh kita tuh punya pelajaran khusus budaya Bengkulu dan kenalkan cak lagu Ikan Pais, lagu Benteng Malboro, atau lagu kalau kami di Bengkulu Tengah tuh Ala Kebigi Kabupaten Keme. Itu harus dikenalkan juga dari usia dini. Jadi misal pun dia misalnya dia kuliah kelak keluar, punya SMA keluar kelak, tapi di masuk kecilnya itulah tertanam tentang budaya Bengkulu tadi.
0: Nah, dari lagu aja lah banyak bahasa Bengkulunya kan, jadi tidak ada yang apa bahasa-bahasa Indonesia nih ya. Boleh sih sebenarnya kan, mungkin kebanyakan orang-orang tua nih menanamkan bahasa-bahasa Indonesia ya kan, tapi harusnya bahasa ibu dulu.
3: Bahasa ibu
0: ya kan. Tapi terbentuknya itu tuh dari lingkungan, dak biasanya dak Bang. Jadi dimanapun lingkungan itulah yang ngebawa gitu dak. Kalau dimanapun kawan pasti cek itu juga baunya gitu, ya kan? Nah, jadi untuk di sana yang nelpon tadi bisa telepon lagi, enggak usah miskom-miskom ya kan. Jangan malu-malu, tidak kalau dua orang kok lajina masalahnya.
3: Aman. Lah diminum tadi.
0: Iya. Bisa ya, bisa ditanyo atau nak sekedar saran untuk event-event ini bisa juga kali dak Bang menerima saran. Jadi terbuka di line telepon 0736 7321 994, atau juga bisa di WA di 0811 7816 544. Tapi kita kalau bahas tentang perlombaan mungkin itu yang bagus-bagusnya udah Bang.
3: Iya.
0: Tapi kalau di balik layar, nah, coba
3: itu rasio dapur namanya.
0: Rasio dapur.
3: Tapi bolehlah kita spill-spill dikit.
0: Oke. Okay. Banyak tuh dak tantangannya pasti kan panitianya. Iya kan. Persiapannya udah berapa lama Bang?
1: Dua bulan yang lalu kita udah prepare, bentukan panitia, mempersiapkan hal-hal yang kita butuhkan, menjalin kerjasama dengan sponsor, media partner, dan lain-lain halnya. Jadi ya perlu persiapan yang matang.
0: Betul.
1: Dalam upaya kita nak memperkenalkan Bengkulu ini tadi, selain di luar konteks kita nak mengadakan ajang kompetisi nasional, kita nih berupaya nak memperkenalkan Bengkulu. Jadi kita nih sebisa mungkin ya memberikan yang terbaik agar mereka yang datang ke Bengkulu ini mendapatkan kesan yang baik, bagus iya, juga, nah betul. Yang baik kan, nah jadi mereka tuh akhirnya tertarik kembali karena banyak juga akhirnya peserta-peserta tahun lalu tuh mereka berkunjung lagi ke sini karena mereka merasa wah nyaman, mendapatkan kesan yang nyaman, nah jadi dalam upaya hal itu kami mempersiapkannya betul-betul mendapatkan tantangan yang luar biasa. Mulai dari prepare-prepare apa segala macam. Jadi kita memang harus yo kuat-kuat mental, badan,
0: fisiknya.
1: Nah, jadi dalam upaya mempersiapkan kegiatan ini panjang lah. Nah, tantangan-tantangannya. Yo mungkin ya kawan-kawan yang pernah bergelut di kepanitiaan paham lah.
0: Apa tuh caranya. Tantangan terbesarnya? Spill satu aja.
1: Kalau boleh spill satu, tantangan terbesarnya dana.
0: Iya di mana-mana udah sih.
1: Di mana-mana itu. Dana itu.
0: Iya betul-betul lagi. Tapi di dalam panitia tuh pasti ada kayak kerjasamonya. Untung alhamdulillah kompak dah Bang.
1: Alhamdulillah kompak.
0: Mudah-mudahan berjalan lancar ya untuk eventnya, dan juga dari orang-orang dari luar juga terkesan nyaman kayak orang-orang kita, ya kan. kayak budaya-budaya kita ternyata bagus nih. Oh, orang Bengkulu mungkin aduh ganteng-ganteng-gantengnya ya kan. Ada yang cantik-cantik ya, tapi terkenal loh orang Bengkulu yaitu ya ada, ya kan. Putih-putih katanya kan. Nah, jadi untuk di sana silakan ya untuk di WA-nya Riri tunggu untuk kebersamaannya di pagi hari ini jelang siang. Untuk di 0736-7321-994 ya. Jadi perlombaannya tadi bukan untuk mahasiswa UIN aja ya. Mungkin yang UIN tadi di tingkat nasional lah Bang. Iya untuk kelompok tingkat nasional ya mahasiswanya.
1: Tidak mesti juga dari kampus UIN, kampus Universitas Negeri tidak, tapi dari luar juga. Bahkan yang bukan statusnya bukan fokus ke Islam negeri, bahkan ada juga dari kampus-kampus yang umum. Seperti ada finalis kita ini dari Universitas Brawijaya, terus ada IPB. Tahun lalu kita ada peserta dari UGM datang ke Bengkulu. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan dari kampus apapun itu.
0: Boleh. Gitu ya. Jadi terbuka untuk umum juga ya untuk di sana mungkin ada bakatnya, bakat apa aja yang prestasi bukan bakat di badan ya.
1: Itu bukan.
0: Nah, jadi untuk Bang Napis ya boleh dulu untuk Bang Napis mungkin di sana bingung ya apa sebenarnya UKM IMAKIP ini. Organisasi ini seperti apa dan apa hubungannya dekat Gempara?
3: Oke, di sana segalonyo. Jadi kita tuh kan alhamdulillah kita tuh dikasih beasiswa sama pemerintah dari program namanya Kartu Indonesia Pintar. Di mana Koko metaversi dari program sebelumnya Bidik Misi itu jadi KIPKA. Nah, di mana kita tuh kan sadar bahwa penerima kok kan banyak. Kayak di kampus kami itu udah nyampe lah 800-an mahasiswa, udah mau sampai 1000 mahasiswa. Nah, kita sadar Koko dengan mahasiswa yang sangat banyak, kalau tidak dimanfaatkan secara matang, tentu ini akan sia-sia. Jadi harapan kita, mereka selain mendapatkan uang dari pemerintah, mereka juga bisa bermanfaat dari uang tersebut. Betul. Nah, makanya terbentuklah namanya unit kegiatan mahasiswa yang namanya Ikatan Mahasiswa KIP Kuliah. Nah, di mana tahun Iko adalah tahun ke 7 ya, tidak salah ya. Tahun ketujuh ya, kepengurusan, di mana di tahun Iko pun IMAKIP kembali melanjutkan dengan visi dan misi yang sudah diperbaharui dan perbaiki. Nah, di mana di tahun Iko memang kita fokusan kita itu adalah pengembangan mahasiswa. Di mana pengembangan itu dia cak mano supaya setelah tamat nanti bisa jadi sarjana mandiri. Dalam artian dia punya tujuan nih tamat ke mano. Dan dalam kampus, dalam proses kampusan dia bisa jadi seorang mahasiswa yang juga berprestasi. Dan prestasi kok tidak harus tentang IP tinggi aja ya, dan itu salah satunya. Tidak harus kalian tiba-tiba lompat tidak, tapi segala bidang yang kalian punya. Contoh kayak kami nih, kami aktif di sanggar, main dol, sudah kita berarti berprestasi dalam bidang budaya. Atau ternyata dia punya prestasi dalam bidang olahraga, yuk kita sama-sama olahraga. Atau ternyata dia dalam prestasi dalam bidang akademik, berarti ayo kita tonjolkan nilai akademik kita. Nah, dari banyaknya sistem pengembangan di IMAKIP, karena kami punya Sanggar Jawaharo, kami punya Sikobaco, kami punya sekolah prestasi, kami juga punya pelatihan-pelatihan-pelatihan. Akhirnya kami buatlah lagi namanya Grand Merah Putih Nusantara, di mana ada 3 segmentasi, ada 4 segmentasi, ada ilmiah, keagamaan, budaya, dan juga olahraga. Jadi seperti itulah kilas baliknya.
0: Gitu ya, jadilah terjawab lah deh mungkin penasaran kan apa hubungannya kok deh kayak Gempara kan. Ternyata bukan bukan hanya organisasi mahasiswa aja dak Bang, ternyata dak jadi ada beasiswanya. Tapi cuman tuh supaya dapat ada kasih tips lah dak. Caranya dapat beasiswa.
3: Jadi tuh yang pertama miskin. Jadi ya bercanda ya kawan-kawan. Jadi bukan miskin, tapi kalau kawan-kawan merasa kawan-kawan itu punya kompetensi dalam prestasi dan mungkin ekonomi kawan-kawan tidak seperti orang-orang lain pada umumnya yang mungkin ayahnya PNS atau pengusaha, tapi ternyata kita orang yang strata menengah ke bawah. Nah, kita tuh punya hak juga dari dana APBN itu bahwa kita harus berpendidikan. Nah, selain dari yang pertama tadi, teman-teman harus menunjang juga namanya prestasi kawan-kawan. Terus mungkin ada yang ngomong lagi, ambuku tidak terlalu banyak prestasi, ajukan aja dulu. Nah, karena kita tidak tahu kelas siapa yang bakal dapet kan. Jadi tips and trick dari kami pribadi, karena sekarang UIN sudah mulai masuk maba-maba, dan mungkin UIN-UIN, mungkin akan ada mahasiswa UIN yang mendengar Iko juga. Mulai dari sekarang itu silakan siapkan seminimal-minimalnya segala sertifikat yang berbentuk baik itu prestasi, kedua penghargaan, dan juga yang ketiga peringkat, yang keempat kalau kalian ternyata mungkin punya hafalan Quran, baik yang di UIN itu boleh juga disimpan yang namanya sertifikat tahfiz Qurannya dan diminta sama mundirnya. Dan kalian yang umum, cak kami pribadi, itu boleh dari sekarang hubungi kepala sekolah atau waka kesiswaan, minta tanda tangan bahwa kalian mahasiswa, seorang siswa yang memang punya kemampuan lebih di bidang apa aja itu. Dan itu nanti kalian ajukan waktu pembukaan beasiswa ke kuliah.
0: Nah, itulah dikasih tips caronyo, yo kan. Kurang baik apa lagi Abang?
1: Kurang baik apa, kurang baik apa lagi?
0: Makasih ya Bang Hafiz. Jadi untuk di sana mungkin baru nak kuliah atau lagi jadi anak maba, ya kan? Nah, itu jadi tipsnya supaya dapat beasiswa ya. Nah, kita lah di penghujung, Bang Fajri dan juga Bang Hafiz, boleh dak kasih pesan ataupun motivasi lah untuk anak-anak muda atau di sana yang lagi dengar kita di siang hari, di pagi hari ini.
1: Baik, mungkin salah satu yang ini juga menjadi motivasi saya, dak. Saya tuh pernah dapat kata-kata dari guru saya. Anda adalah apa yang Anda pikirkan tentang Anda. Jadi kita ini adalah sesuai apa dengan apa yang kita pikirkan tentang kita. Kalau kita ini berpikir hal kebaikan untuk kita, maka kebaikan itulah yang akan datang. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita berpikir buruk tentang kita, maka keburukan itulah yang akan datang. Termasuk ketika kita ini berpikir bahwasanya kita ini mampu dalam mengenalkan budaya, maka itu akan terjadi, Cik Tana. Dan kalau kita memanglah merasa ayah muni tidak ada, tidak akan bisa berperan, ya, maka dengan secara tidak langsung mindset kita akan, ya sudah, biarlah orang baik. Tapi padahal kita ini sama-sama mempunyai peran penting dalam memaksimalkan mengenalkan budaya kita. Dan juga mungkin untuk kawan-kawan yang sedang berusaha memasuki bidang dunia perkuliahan, tetap semangat, jangan sampai mudah tergerus akan perkembangan-perkembangan yang terjadi saat ini. Jangan jangan sampai menghilangkanlah identitas mahasiswa yang baik. Apalagi kita ini orang Bengkulu, orang-orang suku Melayu nih. Kita punya adat sopan santun ketika di dunia perkuliahan. Jangan sampai hilangkan hal itu. Tetaplah jadi mahasiswa yang memiliki karakter, karakternya karakter yang baik. Nah, mungkin itu sedikit motivasi dan juga arahan. Dan mungkin sekaligus promosi nih kepada kawan-kawan yang masih ada di Bengkulu, baik itu yang dari sanggar, yang dari sekolahan, ataupun dari dunia perkuliahan, yang mau ikut gabung jadi peserta lomba di Gempara, masih dibuka untuk lomba kesenian dan juga olahraganya, segera hubungi kami melalui akun Gempara atau boleh ke nomor pribadi saya langsung, Ketua Pelaksana 0851-4781-1966. Nanti akan kami arahkan, akan kami bantu. Insya Allah kami akan memaksimalkan sebaik mungkin. Ayo sama-sama kita berjuang dalam memperkenalkan budaya Bengkulu.
0: Mantap, luar biasa. Bang Hafiz?
3: Kalau dari kami pribadi, pemimpin di masa yang akan datang itu ditentukan oleh pemuda hari ini. Jadi harapan kami di masa yang akan datang akan hadir tokoh-tokoh besar, akan hadir orang-orang hebat, akan hadir orang-orang yang sangat berpengaruh baik cakapan nasional ataupun internasional. Tapi harapannya dia adalah orang yang lahir, datang, besar di tanah Raplesia, di tanah Merah Putih. Jadi mari kawan-kawan segalanya, tugas kita tidak cuma sebatas di siko, ada masa depan yang kita tunggu. Kita sama-sama maksimalkan apa yang bisa kita maksimalkan hariko, dan harapannya tokoh-tokoh besar itu adalah kita, hariko, anak-anak muda Bengkulu. Mungkin itu aja.
0: Luar biasa ya, jadi banyak pesannya, banyak juga harapannya untuk anak-anak kita di generasi muda ya. Dari beasiswa bisa menuju panggung nasional tuh luar biasa tuh.
3: Bismillah.
0: Bismillah ya. Dan juga sudah dipromosikan juga deke Bang Fajri ya, di mana akun-akunnya dan juga nomor teleponnya. Jangan malu-malu untuk bertanya, tanya dulu enggak apa-apa ya kan. Nah, terima kasih di pagi hari ini ngobrol-ngobrolnya lah dapet ilmu baru, ya kan, informasi baru juga. Bang Nafis dan juga Bang Fajri, ya terima kasih. Ya. Semoga apa yang disampaikan tadi di sana bisa jadi inspirasi bagi di sana bahwa berlomba, berbudaya, berjaya itu bisa dilakukan bersama-sama, sama ya. Dia. Betul. Dan terima kasih juga Bang, ya, untuk ke luangi waktunya yang lagi sibuk, eh. Dan juga di sana terima kasih sudah ngirim-ngirim pertanyaannya bergabung di pagi hari ini. Saya Riri pamit dan juga ada Bang Nafis dan Fajri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Berendah Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Hari sana selamat siang. Dan Arif Rahman melanjutkan tugas-tugas singgah diri dari pukul 5 sampai pukul 10. Saya pula sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Semoga sehat selalu. Semangat yang sedang berhadapan dengan kesibukan masing-masing, apapun bentuk gawian nyo di sana, kita doakan mudah-mudahan selesai sesuai dengan rencana nyo. Hari ko hari Senin 24 Agustus 2026. Nah, tanggal 24 Agustus menandai sejumlah momen penting, baik yang diperingati di Indonesia maupun dunia. Nah, kira-kira di sana peringatan apa aja tanggal 24 Agustus ko? Di Indonesia, tanggal 24 Agustus merupakan peringatan Hari Televisi Nasional yang berkaitan dengan sejarah berdirinya Televisi Republik Indonesia. Tanggal ko menjadi penandu siaran televisi nasional pertama di Indonesia pada tahun 1962. Selain itu di sana, tanggal 24 Agustus juga menandai Hari Musik Aneh Internasional serta Hari Kemerdekaan Ukraina. Nah, tua di sana. Jadi ada Hari Musik Aneh Internasional. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Hari Televisi Nasional di Indonesia dan juga Hari Kemerdekaan Ukraina. Itu tanggal 24. Atau hari ku ada yang ulang tahun nih. Kita juga ucapkan selamat ulang tahun. Bertepatan dengan peringatan yang ketiga tadi di sana. Semoga hari cerah, ceria, bahagia, dan diberikan keberkahan tentunya. Tetap bersama kami di Berendo Siang di Perempat Punggulu dengan Dang Arif Rahman. Kita dengarkan Kim K. Ladang. Ini lagu dari daerah Manoko di sana. Ada yang bercanda, Pak? Kok lagu di mana nih?

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Anggadi, Gadis Bengkulu. Woi, kalau Gadis Bengkulu gua lalap yang pulau di sana, saking alamnya kalaunya senyum, woi tidak pasti dilupakan, ndak? Pukul 10.36 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang adik sanak kami di mana juga berada, ya selamat beraktivitas. Terutama juga buat sanak-sanak kami yang berada di perjalanan, kini ku tambah ramai bae ya di sana. Tambah ramai aja di jalan, kuda mobil tambah banyak. Kemudian puluh motor tambah banyak. Artinya mungkin sanak-sanak kita kok lah banyak rezeki, ndak? Pacar beli mobil, pacar beli motor. Tapi itulah, lama-kelamuan agak macet juga. Lama-lama macet-macet juga dikit. Jadi Bengkulu kok di sana, ndak? Nah, itu hati-hati gitu. Caranya supaya kita tidak terlalu macet di sana, jangan kita serempak anak berangkat itu. Nah, yang buat kita agak ting-ting-ting itu biasanya buru-buru. Nah, kalau kita kira-kira njak di kantor kita tuh sampainya 20 menit di sana. Nah, kalau pacak gitu, misalkan kita masuk jam 8 misalnya. Nah, jam 7 lewat dikit berangkat lah gitu. Tapi kalau lah enggak ada kedekat itu pasti gitu ngencang di sana. Nah, itu ada sabaran. Tapi kalau kita enggak ada waktu luang, kita pacak menikmati perjalanan, nyantai kita. Mungkin enggak terlalu gemuk-gebutnya karena kita ada kejar waktu.

Nah di sana gitu tuh, Dang Arah Farmal tadi janji yo kalau kita ngece hari itu tanggal 24 Agustus diperingati sebagai hari. Nah kok agak aneh kok di sana, bagi kita di sana dak. Tapi ternyata waduh juga yo, hari musik aneh internasional. Jadi menyadur laman National Today, hari musik aneh internasional diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Melalui peringatan itu, masyarakat dunia diajak untuk keluar dari kebiasaan mendengarkan musik dan juga mencoba berbagai genre, artis maupun karya musik yang terdengar unik ataupun tidak biasa. Nah, nanti kita akan lanjut di sana ya, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Perempat Bengkulu.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Nah, di sana kita lanjut lagi tentang Hari Musik Aneh Internasional yo, yang jatuh pada hari ini. Jadi kalau kita ngejar soal musik aneh, Hari Musik Aneh Internasional digagas oleh Patrick Graham. Dia komposisi dan komposer asal New York City ya. Grand ini menciptakan hari unik tersebut untuk mendorong orang-orang meneganingkan musik yang belum pernah tubuh tuaningkan sebelumnya, serta memperluas wawasan dan selera pemusik. Jadi melalui peringatan Niko, Grand juga mengusung gagasan untuk mendengarkan tanpa prasangka. Hari Musik Aneh Internasional pertama kali diperingati pada tahun ya 1997. Jadi pada waktu itu tujuannya untuk mempromosikan album barunya File Amaz. Yeah. MS ya. Jadi pada tahun 2022, peringatan Ko mendapat sambutan hangat dan juga berkembang menjadi fenomena internasional. Nah, sejak saat itulah Hari Musik Aneh Internasional pun mulai dirayukan oleh berbagai seniman serta tempat pertunjukan. Grand lalu mengajak sejumlah musisi New York berpartisipasi dalam pesta pertunjukan Hari Musik Aneh Internasional pada tahun 2012. Nah, informasi gua ada di sana, Pacak Baco, tentunya di Detik. Pukul 10:50, lagu-lagu terus kami hadirkan, kita pilihkan untuk memberikan semangat saudara-saudara kami yang sedang melakukan aktivitas.

1,7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Adik sana,
1: ketidakpastian ekonomi global serta dinamika pasar keuangan global terus menjadi pendorong utama menguatnya harga logam mulia. Sentimen geopolitik dan juga ekspektasi arah kebijakan suku bunga pasar internasional semakin memperkokoh posisi EME sebagai aset aman. Melanjutkan tren positifnya, harga EME batangan kembali menguat sebesar 10.000 per gram pada perdagangan awal pekan ini, Senin 24 Agustus 2026. Lonjakan ko memperpanjang rally kenaikan harga yang telah berlangsung selama beberapa hari terakhir. Sementara di sana, kenaikan harga pakan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pembudidaya ikan air tawar di Kota Bengkulu. Kondisi tersebut turut dirasakan Marjono, pembudidaya lele di Kelurahan Lempuying, Kecamatan Ratu Agung yang telah menekuni usaha tersebut sejak 2007 lalu. Hampir dua dekade berjalan, usaha tersebut kini berkembang dengan sekitar 50 kolam di atas lahan seluas kurang lebih 5.000 meter persegi. Selain menghasilkan lele konsumsi, Marjono juga menyediakan bibit untuk pembudidaya lainnya. Dari sana sekian kabar kita, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan selamat siang segalanya.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata Using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

dan Arpan Rahman pukul 11.31. Yopi Latul bersama Kevin Sheila Tua. Hioko ya. Belo. Ini lagu timur ada di sana. Nah, di sana pernah ada adik sana nganing namu Josh Flo yang memiliki nama lengkap Florentino Joshua Aludin. Diego merupakan penyanyi kelahiran Manokwari pada tanggal 20 Mei 1999. Nah, kecintaannya terhadap dunia tarik suara telah tumbuh sejak masuk kecil. Di mana dia secara aktif mengasah bakat vokalnya dengan menjadi bagian dari paduan suara atau choir ya, gereja setempat. Dari laman ppid.rri.go.id diketahui setelah menyelesaikan pendidikan SMA, Josh mengambil langkah besar dengan mengikuti seleksi CPNS hingga akhirnya diterima sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Hukum dan

juara satu bintang radio tingkat daerah Manokwari pada tahun 2022, kalau perjuangan di tingkat nasional masih harus terhenti di babak penyisihan. Nah, puncak kegigihan akhirnya membuahkan hasil manis pada Bintang Radio Indonesia 2023, di mana Jos sukses keluar sebagai juara pertama tingkat nasional. Wow. Berbekal mental kompetisi yang matang, Jos Flo melanjutkan langkah besarnya dengan tampil di panggung Indonesia Idol 2026 dan berhasil melangkah hingga menjadi salah satu finalis. Jadi penampilan memukaunya di ajang tersebut semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu talenta vokal muda terbaik yang dimiliki oleh industri musik tanah air. Nah, puncak perjalanan karirnya di tahun 2026, tahun ke sana ditandai dengan kolaborasi spesial bersama penyanyi pop ternama Bunga Citra Lestari. Kolaborasi perdana mereka diwujudkan lewat single manis berjudul Terpesona yang dirilis pada 21 Agustus 2026. Jadi bagi adik sanak yang ingin mengikuti jejak Jos, pendaftaran ajang Bintang Radio Indonesia 2026 dibuka hingga 30 Agustus 2026 yo, melalui situs resmi Bintang Radio rri.co.id dengan yang kami sampaikan tadi, yang lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah bakat bernyanyi, menyusul kesuksesan Jos Flo di panggung musik nasional. Nah, siapa tahu kelak di sana terpilih. Makanya kalau di sana punya bakat ya, punya ada anak yang pacak penyanyi, ponakan atau saudara, silakan daftarkan di sana ada untuk ajang Bintang Radio 2026 kok ya. Sementara pukul 11.35 kita masih dalam lagu-lagu hiburan ya, untuk di sana kami yang masih bersama Dang Rahman, selamat bergabung yang baru bergabung. Udah satu lagu kok kita dengarkan untuk ulasan gayara.

0: Big baby.
1: Banyak.
2: Itu.
3: Baik, Karsana, terima kasih masih bersama kami di Berendo Siang. Dan berikut ya, di sana kita akan aningkan ulasan obrolan saya dengan Mas Ali ya, tentang tembang Macapat. Selamat aningkan dalam acara Gayara Siang hari ini.
1: Masing-masing tembang itu punya kepatuhan sendiri-sendiri. Misalnya, kalau Kinanti, tembang Kinanti itu setiap baitnya hanya terdiri dari 6 baris. Seperti itu, 6 baris Kinanti. Iya. Kemudian, jadi aturan tembang Macapat itu biasanya ya, ada guru lagu, guru wilangan, dan guru gotro. Kalau guru gotro itu menunjukkan berapa baris dalam setiap bait tembang. Kalau guru lagu itu mengatur tentang setiap baris tembang itu berakhir dengan vokal apa, misalnya A, I, U, E, O-nya. Nah, kemudian kalau guru wilangan itu mengatur tentang jumlah suku kata dalam setiap baris tembang itu.
2: Waduh. Nah,
1: jadi
2: rumit juga
1: ada aturan seperti itu. Sehingga kalau kita sudah tahu tentang aturan itu, kita sendiri bisa menyusun tembang itu sesuai dengan aturan itu Mas Tapan, kira-kira. Waduh. Begitu. Demikian juga nanti pangkur. Kalau pangkur itu ada 7 baris dalam setiap baitnya. Dengan aturan tiap barisnya ada sendiri. Kalau misalnya pangkur itu ini untuk gambaran aja ya.
2: Yeah,
1: pangkur baris pertama itu 8A bunyinya. Waduh. Misalnya mingkar mingkur ring akoro. Mingkar mingkur ring akoro 8A.
2: Oh.
1: Kemudian baris keduanya itu ada 11i. Akarono karenan martisiwi 11.
2: Iya.
1: Sinawung resmining kidung. Kemudian baris ketiga itu ada 8u dan seterusnya. Jadi semua 11 tembang itu yang saya sebutkan tadi memiliki patokan sendiri-sendiri. Sehingga kita yang belajar tembang itu bisa menyusun tembang itu sesuai dengan patokan itu.
2: Waduh, lengkap sekali. Rumit, tapi kalau orang memang sudah paham, jadi bisa membedakan, Mas, ya?
1: Bisa membedakan,
2: ya.
1: Dan itu nanti kalau sudah masuk ke, itu kan nanti ada lagunya, jadi lagunya yang macam-macam. Misalnya namanya pangkur. Satu tembang pangkur itu bisa dibawakan di dalam lagu yang berbeda-beda, namanya cengkok. Pangkur, misalnya ada dalam laras selendro, ada laras pelok. Kemudian dalam pelok itu juga ada yang cengkok bermacam-macam. Sehingga memungkinkan satu tembang pangkur itu memiliki bisa puluhan bahkan ratusan cengkok kalau diperlukan. Karena sesuai dengan kita bikinnya seperti apa. Gitu.
2: Sejak kapan Mas Ali mempelajari kok, Mas? Sudah lama, sejak kecil atau baru-baru saja nih Mas? Maksudnya beberapa tahun atau memang dari dulu?
1: Kalau ini kan, kalau kami belajar itu dari SD sudah diajari tentang meskipun dasar-dasarnya.
2: Nah, oh, dari SD sudah ada ya, Mas, ya?
1: Iya.
2: Oke.
1: Itu kalau nggak salah itu istilah sekarang muatan lokal ya. Dulu ada.
2: Muatan lokal.
1: Mungkin di Bengkulu ada budaya apa, kemudian kita di sekolah diajarkan masuk dalam kurikulum muatan lokal. Sehingga kita, ya seperti bahasa, kemudian ada pengetahuan tembang gitu, ada sedikit-sedikit.
2: Jadi kebanyakan orang Jawa biasanya pasti banyak yang tahu tentang ini, Mas, ya, untuk Macapat tadi atau
1: secara teori mungkin ngerti tapi belum tentu hafal. Dan mungkin satu dua syair gitu yang diajarkan itu bisa jadi mereka tahu, tetapi mungkin tidak berkembang kalau tidak. Kalau beliau bukan praktisi yang tidak mendalami secara matang, ya saya kira belum tentu tahu.
2: Nah, dari orang-orang yang mungkin sebagian sedikit saja yang bisa mengembangkan, Mas Ali kok semangat pengen tahu dalam tentang Macapat ini, kenapa nih motivasi Mas? Kok tertarik dengan Macapat ini sehingga Mas Ali dalami? Ya. Kenapa nih, Mas?
1: Nah, ini penting sekali Mas Arfan.
2: Jadi gimana nih, Mas?
1: Itu kaitannya dengan profesi kesenimanan saya. Saya kan saat ini profesi saya sebagai seniman wayang orang. Nah, seniman wayang orang itu di dalam mengekspresikan lakon atau karakter atau tokoh apa,
2: yeah,
1: itu harus menguasai tembang.
2: Oke.
1: Karena Karena di dalam drama, baik wayang orang, ketoprak atau wayang kulit, itu di dalamnya itu tidak bisa lepas dari pemahaman tentang tembang.
2: Okay.
1: Baik pemahaman maupun praktek nembang, karena itu sangat dibutuhkan dan kaitannya erat sekali tembang itu.
2: Okay.
1: Jadi bagian yang penting di dalam ekspresi, di dalam sehingga seorang aktor, seorang pemain wayang pasti idealnya harus paham tentang tembang secara mendalam.
2: Jadi nyambung nih Mas Ali ya?
1: Nyambung, ya.
2: Dari Mas Ali memang seniman wayang orang ke Macopat tadi, jadi sealur, jadi lebih mantap.
1: Betul. Jadi seperti halnya saya harus menguasai tentang kepenarian gitu. Jadi harus pandai menari dan harus pandai olah vokal, tembang. Karena ketika saya memerankan tokoh tertentu, itu pasti di dalam wayang itu banyak yang mengekspresikan suasana tertentu dengan tembang.
2: Waduh.
1: Misalnya Kang Semaran pakai tembang apa gitu. Lagi marah ada ekspresi tembang. Kayak Mas kalau lihat film India gitu. Itu film India kan
2: pasti
1: ada adegan selalu diwarnai dengan vokal gitu.
2: Kalau Macopat ini Mas ada sambil nari juga atau enggak nih Mas?
1: Iya. Ya. Jadi begini, kalau sekarang kita misalnya bicara tentang Macopat tadi yang sudah saya sebutkan 11 itu. Nah, di situ itu ketika nanti dibentuk menjadi syair, menjadi syair, kemudian diaplikasikan di dalam sebuah lakon wayang atau karakter wayang tertentu, itu nyambung sekali. Jadi yang saya tembangkan ketika saya sedang misalnya apa ya, yang gampang itu Kasmaran, saya membawakan tembang Pangkur misalnya.
2: Oh.
1: Dengan syair yang saya buat, nah itu mau cepat Pangkur gitu.
2: Sesuaikan dengan acaranya Mas, keadaannya Mas ya, yang mana mau dibawakan. Ya. Oke. Kalau ya, di antara 11 tadi yang sering dibawakan tuh yang mana nih Mas? Yang biasanya sering dibawakan?
1: Yang sering dibawakan Pangkur.
2: Oh, Pangkur ya.
1: Nanti Sinom, Dandang Kulo, Asporondono itu tembang-tembang yang sering, karena kita kan kalau di dalam tampil itu mungkin kalau mengekspresikan Kasmaran mesti banyak dengan tembang Sinom atau Kinanti. Tapi kemudian juga misalnya sedih kita pakai tembang misalnya Mas Kumambang.
2: Itu sama sedih. Dengan lagu-lagu ya, ada yang lagu sedih, sairnya seperti ya. Ini, ada yang lagu senang, lagu gembira, itu kayak Mas ya?
1: Iya.
2: Oke.
1: Okay. Jadi tembang itu pada akhirnya Macopat itu selain merupakan karya apa ya, karya sastra tertulis, itu pada akhirnya juga masuk ke dalam karya musikal karena dia tulisan itu kemudian dilagukan menjadi tembang atau menjadi lagu. Dan itu merambah ke berbagai macam.
2: Ini
1: baik ke masuk tadi wayang orang, wayang kulit, baik karawitan sendiri di dalam musikal karawitan itu, tembang Macopat itu sangat mewarnai. Berarti syair-syair yang dibawakan di dalam musik karawitan itu diantaranya juga syair-syair dari tembang Macopat itu, Mas.
2: Oke. Nah, yang tampil
1: mana-mana.
2: Enggak apa-apa. Nah, biasanya Mas untuk acara Macopat ini tampil di acara-acara apa, Mas? Apa acara-acara tersendiri atau memang ada diundang-undang di acara-acara orang pesta, orang nikah misalnya?
1: Ini.
2: Gimana nih, Mas?
1: Kalau konon zaman dulu, jadi ada suatu acara di mana orang ada kelahiran seorang anak itu. Di malam harinya itu mereka melantunkan Macopat dari misalnya dari serat-serat yang terkenal, misalnya ada serat Wedotomo, ada serat Idungan, ada serat Ulangreh, dibacakan pada saat mereka itu memperingati kelahiran seorang anak. Jadi di malam hari giliran membacakan tembang.
2: Okay.
1: Itu zaman dulu. Cuma sekarang sudah jarang. Misalnya kan gini, kita bicara tentang Macopat, dan Macopat itu ternyata menjadi media untuk menuliskan buku juga, Mas. Jadi kalau dulu seorang pujangga itu mengekspresikan gagasannya itu bisa melalui prosa. Kalau prosa itu kan tulisan biasa tidak tidak pada tapi ada yang puisi. Nah, tembang ini termasuk yang puisi.
2: Yang Macopat ini Mas ya.
1: Ya,
2: berarti bentuk ini. Bentuk merayakan jadi, ataupun bersyukur juga ya kelahiran bayi, maka ada diadakan Macopat malamnya nih.
1: Ya, seperti itu. Itu zaman-zaman dulu ya. Zaman dulu, kalau zaman sekarang
2: berkembang
1: sekarang ya, Macopat itu masuk di dalam, tidak mewarnai kehidupan kita, di dalam karawitan, di dalam wayang, di dalam misalnya Mas melihat langgam-langgam yang sekarang berkembang di dalam musik-musik yang populer di dalam hajatan, itu di dalamnya biasanya juga ada unsur Macopat juga.
2: Waduh. Ya, untuk puisi, untuk kata-kata Macopat itu, kata-katanya banyak yang mendidik atau mengarah ke agama atau arah nasihat, gimana tuh Mas?
1: Ya, seperti itu Mas. Jadi itu, ya edukatif, ada yang mengarah ke agama. Jadi ada yang intinya memang berisi tentang nilai-nilai tentang kehidupan. Jadi pelajaran-pelajaran tentang kebaikan. Itu. Jadi mungkin hampir-hampir sama dengan bisa jadi sih kayak orang berkhotbah tetapi kemudian
2: pakai lagu
1: syair di dalam cepat itu, seperti itu.
2: Lebih
1: seperti
2: indah juga kalau, ya.
1: Jadi berpantun gitu. Karena ada teman-teman kami yang Pak Ustadz yang menguasai tembang, sehat itu diwadahi di dalam tembang dan gula, bisa saja dilantunkan seperti itu.
2: Waduh, ini luar biasa Mas Ali ya. Untuk sahabat budaya pendengar RRI Perempat Bukul di mana pun berada, kok yang tadi banyak penasaran tentang Macopat ini, seperti disampaikan Mas Ali, ternyata luar biasa adik sana yo. Itu ada 11 kata Mas Ali tadi. Macam-macam, ya, memang harus orang yang paham Mas Ali bisa bedakan Mas Ali ya.
1: Iya.
2: Nah, untuk kalau Mas Ali atau dan teman-teman Tentas untuk acara Macopat ini, kira-kira durasinya ini berapa lama Mas?
1: Gini.
2: Waktunya atau?
1: Kalau kalau durasi tembang.
2: Ya.
1: Jadi kan gini. Kalau durasi satu tembang itu satu tembang loh ya, satu bait tembang.
2: Oh, satu bait
1: itu
2: tembang.
1: Rata-rata ya 5 menit mungkin, bahkan kurang durasi tembang loh ya. Tetapi kalau yang saya ceritakan tadi misalnya membacakan buku, buku yang
2: seluruhnya Mas,
1: berisi ya? Itu misalnya Serat Widodo Tomo yang dibaca. Serat Widodo Tomo itu ada sekitar 200 bait tembang. Jadi 200 bait tembang di situ ada sinomnya, ada pangkur, ada kinanti, ada danagulo, jadi macam-macam. Dari ke-11 tadi itu ada di dalam Serat Widodo Tomo. Misalnya habis pangkur, misalnya pangkur 10 bait, kemudian ganti danagulo sekian bait, dan seterusnya. Kalau dibaca semua, tentu memerlukan waktu yang panjang.
2: Oh, bisa dipilih ya, bisa di waktunya mau berapa, bisa juga Mas diatur Mas ya?
1: Nah, bisa dipilih. Ya, dibaca sebagian aja juga bisa. Kayak kita baca, saya Mas Alban baca Al-Quran, misalnya sekian ayat atau sekian juz, misalnya.
2: Oh, oke. Nggak harus dibaca semuanya, Mas Ali, ya?
1: Harus dibaca semua, ya.
2: Nah, untuk di Bengkulu atau di daerah-daerah lain, itu ada nggak orang-orang Jawa misalnya pergi ke Bengkulu, tapi mereka bikin juga acara-acara Macopat ini ada nggak, Mas? Apa hanya di Jawa saja?
1: Sebenarnya kalau misalnya teman yang ke Bengkulu ini kuat, kuat kultur Jawanya, misalnya kepingin mengadakan, saya kira juga sangat memungkinkan. Tetapi yang lebih jelas, yang lebih bisa kita lihat itu sebetulnya itu Macopat yang diaplikasikan di dalam apa acara-acara populer lah, Mas. Berarti misalnya ada acara pengantin, di situ ada musiknya,
2: mungkin.
1: Pasti secara tidak sengaja di situ ada unsur Macopat karena misalnya kita akan membawakan langgam, mungkin kalau di Jawa ada langgam Nyidam Sari ya. Langgam Nyidam Sari itu awal dari langgam Nyidam Sari itu merupakan Macopat Dendang Gulo. Jadi namanya
2: Macopat Dendang Gulo.
1: Dendang Gulo. Jadi itu dibawakan orang baik di dalam karawitan di acara pengantin, acara musik orgen, orgen tunggal. Kalau nuansanya Jawa ya, misalnya umpama sliramu sekar melati, aku kumbang nyidam sari. Pemasiramu marki wong manis, aku kan bakal ngliwati. Itu kan tembang ini langgamnya ya. Tetapi awalnya itu ada mocopatnya.
2: Oke.
1: Okay. Ada mocopat dandang kulo.
2: Nah.
1: Duh wong ayu pepucan yang hati itu syair dari tembang okay. Mocopat dandang kulo.
2: Nanti Mas Ali
1: jadi kita... sifatnya aplikatif gitu.
2: Nanti ya. Mas Ali kita pengen dengar nih Mas langsung untuk mempraktekkan mocopatnya Mas Ali ya. Boleh Mas ya? Berdendang boleh, sambil tangan-tangan nari juga boleh. Karena sahabat yeah. budaya Mas Ali ini, pokoknya beliau ini seniman betul nih. Banyak kelebihan seperti wayang orang bisa, suaranya juga. Wow, nanti kita dengarkan sama-sama. Kita pengen beliau mocopat langsung nih. Puisi. Mocopat ini puisi tapi dilagukan Mas ya?
1: Ya, yeah, puisi dilagukan.
2: Dilagu. Nanti kita akan dengarkan yeah. sama-sama. Kemudian nanti kita akan tanya-tanya dulu Mas Ali, bagaimana anak-anak muda di Jawa, apakah mereka banyak juga antusias untuk berlatih mocopat. Tapi jangan kemana-mana, Mas Ali kita rehat sejenak, kita dengarkan dulu satu pantun Mas Ali. Ini lagu dari Bengkulu, tepatnya di daerah Kabupaten Kaur. Di Kabupaten Kaur ini ada RRI SP kita Mas Ali.
1: OSP
2: Bintuhan, okay. Nah, Bengkulu. Nah, kita sama-sama dengarkan satu lagu, setelah nanti kita balik lagi dalam acara Gayara bersama Mas Ali.
1: Baik.
0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.

Di sana budidaya melon dengan sistem greenhouse mulai dikembangkan petani di Bengkulu. Tepatnya di Jalan Jenggalu 3, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Untuk menghasilkan buah yang berkualitas dan juga menjaga produksi tetap berjalan, penggunaan greenhouse juga menjadi salah satu cara petani mengantisipasi pengaruh cuaca terhadap pertumbuhan tanaman hingga memasuki masa panen. Petani melon Yudi mengatakan dalam proses budidaya tersebut setiap polybag diisi dua tanaman. Dengan masing-masing batang menghasilkan satu buah melon, menggunakan greenhouse untuk lindungan tanaman dan juga media tanamnya menggunakan polybag dengan cocok pet, kokopet. Penggunaan kokopet dipilih karena mampu menjaga kelembapan media tanam dan juga mendukung pertumbuhan akar, sedangkan polybag memudahkan petani dalam mengatur pemberian air serta nutrisi. Sementara di sana, kenaikan harga pakan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pembudidaya ikan air tawar di Kota Bengkulu. Kondisiko turut dirasukan Marjono, pembudidaya lele di Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung yang telah menekuni usaha tersebut sejak 2007 lalu. Yang ngecekan, lele dipilih karena kondisi air di lokasi yang tidak mengalir sehingga dinilai lebih cocok untuk budidaya ikan lele dan juga patin. Dalam sebulan, kebutuhan benih di tempatnya mencapai sekitar 300 ribu ekor, sedangkan proses pembesaran hingga panen membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Sekian kabar kita, kami sampaikan jam 12. Saya Irfan Rahman, selamat siang dan salam budaya.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Adik Sada, lagu dari daerah Kawa, Bunga Dusun ya. Bunga Dusun ini paling ngalap biasa di sana, ada bunga desa. Kalau kata Roma tuh, hai bunga deh, hai bunga primadona desa. Kau indah mereka, izinkan ku memetikmu untuk ku jadikan. Nah itu kalau lagu Roma Irama. Ini Bunga Dusun, lagunya lagu daerah Kawah. Sementara pukul 12.10. Ada sana kita anehkan lagu-lagu islami. Sana-sana kami ingatkan untuk terutama kaum muslimin, muslimat, ya yang beragama Islam yang ada di wilayah kota Bungkulu dan sekitarnya. Azan zuhur gitu siang kode sana akan berkumandang pada pukul 12.14. Ya. Selamat istirahat. Nah, mungkin kita istirahat, sholat zuhur, makan siang, ngopi, atau ngeteh, golek-golek dikit, udah terlanjut lagi begawe. Nah. Selagi kami ucapkan selamat istirahat, selamat menantikan waktu sholat zuhur kita hariko. Akan berkumandang pada pukul 12.14 kelar.

pencerah jiwa. Dulu dan sekarang. Dulu aku pernah sangat kagum pada seseorang yang cerdas, sangat kaya, berhasil dalam karir hidup, dan hebat dalam dunianya. Sekarang, aku memilih untuk mengganti kriteria kekagumanku. Aku kagum dengan seseorang yang hebat dalam pandangan Allah, sekalipun kadang penampilannya begitu biasa, sederhana. Dulu, aku memilih marah karena merasa harga diriku dijatuhkan ketika orang lain berlaku kasar padaku dan menyakitiku dengan kalimat-kalimat sindiran. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan berterima kasih karena aku yakin ada hikmah lain yang datang dari mereka ketika aku mampu untuk memaafkan dan bersabar. Dulu, aku memilih mengejar dunia dan menumpuk harta sebisaku. Ternyata aku sadari kebutuhanku hanyalah makan dan minum untuk hari ini, bagaimana cara membuangnya dari perutku. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan bersyukur dengan apa yang ada, lalu memikirkan bagaimana aku bisa mengisi waktuku hari ini dengan apa yang bisa aku perbuat dan bermanfaat untuk sesamaku. Dulu, aku berpikir bahwa aku bisa membahagiakan orang tua, saudara, dan teman-temanku jika aku berhasil dengan duniaku. Ternyata yang membuat mereka bahagia adalah bukan itu, melainkan ucapan, sikap, tingkah laku, dan sapaan hangat kepada mereka. Sekarang, aku memilih untuk membuat mereka bahagia dengan apa yang ada padaku. Dulu, pusat pikiranku adalah membuat rencana yang dahsyat untuk duniaku. Ternyata aku menjumpai teman dan saudara-saudaraku begitu cepat menghadapnya. Sekarang, yang menjadi pusat pikiran dan rencanaku adalah bagaimana agar hidupku dapat berkenan kepadanya dan sesama, serta bermanfaat jika suatu saat diriku dipanggil olehnya. Tak ada yang dapat menjamin bahwa aku dapat menikmati teriknya matahari esok. Tak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa aku masih bisa menghirup nafas esok hari. Kalau hari ini dan esok hari aku bisa hidup, itu semata-mata adalah karena anugerah Allah yang sangat luar biasa. Nikmat mana lagi yang akan kita pungkiri? Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, berbuat yang baik, dan beribadah dengan penuh keikhlasan mengharap ridha Allah.

pencerah jiwa. Biasakan berbagi. Di sebuah pantai, tinggal seorang nelayan dan keluarganya yang serba kekurangan. Suatu sore, karena tingginya ombak laut, sang nelayan tidak bisa melaut. Dengan uang seadanya, ia membelikan makanan buat keluarganya. Karena uang terbatas, ia hanya mampu membeli 2 nasi bungkus untuk keluarganya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan nenek pengemis beserta cucunya. Mereka meminta-minta karena sudah 5 hari belum makan. Karena iba, sang nelayan pun memberikan 2 nasi bungkus yang dia beli tadi. 1 bulan berlalu, tiba-tiba sang nelayan didatangi seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah anak dari teman orang tua sang nelayan. Orang tua mereka dulu sempat bekerja di tempat yang sama. Suatu saat orang tua sang pemuda meminjam uang kepada orang tua sang nelayan untuk usaha. Dan saat ini usahanya sukses luar biasa. Sebagai ucapan terima kasih, sang pemuda ini menjalankan wasiat orang tuanya untuk mengembalikan pinjaman dan bagi hasil usaha serta saham usaha pada sang nelayan sebagai ahli waris. Singkat cerita, sang nelayan pun berubah menjadi orang kaya. Tapi sang nelayan tetap dermawan. Ia sering membantu menyekolahkan anak-anak tetangga yang tidak mampu, membantu pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya. Suatu malam, sang nelayan bermimpi nyawanya sudah diambil oleh malaikat maut. Kemudian dia dibawa ke

sedang kesusahan. Padahal nilai kebaikan di mata Allah menjadi sangat istimewa jika kita tetap berbagi kebaikan dalam keadaan susah sekalipun. Bersama Allah bisa tersolusi dengan pasti. Dan yakinlah Allah akan membalas kebaikan berlimpah.

pencerah jiwa. Hari Jumat dan Surat Al-Kahfi. Hari Jumat hadir kembali. Alhamdulillah. Mari muliakan.

agar mendapat keberkahan. Dari Sang Khairul Raziqin membaca doa Al-Ma'idah ayat 114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Membaca Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak solawat, memuliakan malamnya, memuliakan siangnya. Tentang surat Al-Kahfi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya, dia, dan Baitul Atiq. Kedua, dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Kemudian, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit. Akan meneranginya kelak pada hari kiamat, diampuni dosanya antara dua Jumat. Insya Allah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Amin.

0: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Ya, tes. Udah, udah siap belum? Moldi gimana? Yuk, kita mulai ya. Tuh, udah siap belum? Hah? Moldi? Ya, oke. Yuk, kita mulai ya.

0: one more, huh? Okay. One more, huh?
1: Baik, di sana terima kasih masih bersama kami yang bergabung. Selamat bergabung, inilah Pro 4 Bengkulu dengan Dang Arparaman. Pukul 12 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Nah, kami juga tadi sudah kemanakan azan zuhur. Ya, jam 12 lewat 14, kini jam 12.47. Di sana kami yakin sedang istirahat siang. Kami kawal dan dengar lagu-lagu daerah. Sambil kita nantikan jam 13, di mana pada pukul 13 kami sampaikan kabar kita. Dilanjutkan dengan acara Suara Budaya Nusantara. Nanti di sana untuk hari ini, hari Senin ya, tanggal 24 Agustus, nanti dari RRI Yogyakarta. Tetap bersama kami di Pro 4 Bengkulu.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Musik tradisional Ori merupakan musik khas suku Sangihe yang terbuat dari bambu. Sudah dikenal sejak abad ke-19, juga merupakan perpaduan dari beberapa jenis alat musik seperti Ori, Bansi, Arababu, Sarude, dan Sasasaheng. Dimainkan secara bersamaan, dipadukan dengan suara penyanyi, berbeda dengan alat musik lainnya. Alat musik Ori sangat sederhana, namun pembuatannya agak rumit dan memerlukan keterampilan juga keahlian tertentu.
1: Ori ini memang musik tradisional yang sekarang sudah mau punah. Alatnya pada umumnya didominasi oleh bambu, yang sekarang ini tinggal hanya ada di satu tempat di kampung Manumpitan.
0: Pelestarian budaya tidak menjurus kepada hal-hal yang mengecilkan arti budaya itu sendiri, tetapi lebih dari itu mengandung kepribadian. Karena itu, marilah kita jaga dan lestarikan nilai-nilai budaya yang diwariskan para leluhur.

Di sana harga daging sapi di Pasar Panorama Kota Bengkulu mengalami kenaikan sampai Rp160.000 per kilogram. Sebelumnya harga daging sapi kisaran Rp140.000 sampai Rp150.000 per kilo. Nah, kenaikan harga itu mulai berdampak terhadap daya beli masyarakat, terutama konsumen yang punya anggaran terbatas. Pedagang mengaku jumlah pembeli mengalami penurunan karena sebagian masyarakat memilih mengurangi jumlah pembeliannya. Sementara di sana, Radio Republik Indonesia RRI Bengkulu akan mengadukan kegiatan RRI Fest berupa bakti sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, dan aksi donor darah pada 3 September 2026 mendatang. Kegiatan yang dipusatkan di kantor RRI Bengkulu mengusung tema Harmoni dalam aksi Bersama Membangun Negeri. Aksi donor darah itu dibentuk sebagai wujud nyata kepedulian sosial dalam membantu kesediaan stok donor darah. Sekian kabar itu kami sampaikan. Saya Arpa Rahman, selamat siang.

Baik, dari sana pukul 13 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, berikut akan kami ajak adik sana segalonyo kita sama-sama untuk bergabung dalam acara Suara Budaya Nusantara untuk kesempatan siang hariko bersama RRI Yogyakarta. Nah, selamat nganingkan.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa seluruh pendengar di Nusantara dalam acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama dengan RRI Yogyakarta dan RRI Jakarta dengan tema penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan. Nah, itu dia. Sudah terhubung juga dengan kita nih ada rekan saya di RRI Yogyakarta, ada Mas Gilang Sutowiyoso. Halo, assalamualaikum Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang Bang Noel.
1: Selamat siang juga. Kondisi di Jogja hari ini panas kah atau mendung?
2: Cukup panas, luar biasa.
1: Seperti jadi, biasa.
2: Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, ngaten nggih,
1: Pak. Amin, siap. Terima kasih. Amin. Baik. Untuk tema pada siang hari ini cukup menarik nih Mas Gilang ya, yaitu tentang bahasa daerah. Dengan narasumber ada siapa nih Mas Gilang?
2: Ya, di siang hari ini sudah juga hadir di studio kita tentunya ada narasumber kita, ada Bapak Dr. Raden Bimo Slamet Raharjo SSMA. Pak Bimo, beliau adalah dosen tetap dari Prodi Bahasa Sastra dan Budaya Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada. Selamat siang Pak Bimo.
3: Selamat siang Mas Gilang. Selamat siang juga Bang Noel.
1: Siang Pak Bima ya. Oke deh baik. Mungkin untuk paruh waktu pertama nanti kita untuk pemaparan mengenai materi saja. Setelah itu kita break lagu dan kemudian berikutnya kita baru buka untuk pertanyaan dari pendengar. Begitu ya Mas Gilang ya.
2: Siap Bang Noel, nanti kita juga buka pertanyaan di telepon dan juga di WhatsApp, begitu ya Bang Noel?
1: Siap, ya betul sekali. Baik, silakan Mas Bima boleh dimulai.
2: Terima kasih Bang Noel dan juga Pak Bimo, ini terkait juga dengan tema kita di siang hari ini Pak Bimo di Suara Budaya Nusantara kali ini, yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan, begitu Nji. Nah, monggo mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu Pak Bimo terkait juga dengan tema kita, yaitu kan penguatan bahasa daerah itu, tantangan dan pembiasaan. Nah itu. Tapi kalau Pak Bimo sendiri sebelum juga memulai nanti, kalau melihat sendiri seperti apa ini, bagaimana kondisi penggunaan apa ini, bahasa daerah saat ini seperti apa Pak Bimo? Khususnya mungkin di kalangan generasi muda dan di sini juga di kota Yogyakarta seperti itu ya Pak Bimo.
3: Monggo. Baik, terima kasih Mas Gilang. Izin untuk menyampaikan dari ini hasil pengamatan beberapa waktu mungkin sampai hari ini ya. Namanya juga pengamatan empiris juga.
2: Leres.
3: Melihat bahasa daerah yang ada, khususnya ini misalnya di daerah istimewa Yogyakarta itu misalnya bisa kita katakan ya banyak ada pasang surutnya juga. Ada yang juga terutama mungkin ya untuk kalangan generasi muda itu mungkin mereka kesulitan sekali untuk menyampaikan pendapat atau mungkin bahkan untuk menanyakan sesuatu dengan menggunakan bahasa daerah, dan mereka mungkin juga cenderung untuk lebih familiar dengan menggunakan bahasa Indonesia
2: ya. Begitu sih Pak.
3: Bahkan sekarang mungkin jauh lebih familiar lagi mereka bisa menggunakan bahasa asing karena atau mungkin itu bagian yang mungkin dari tema kita itu juga menarik, mengapa kemudian ada tantangan bagaimana sebenarnya bahasa daerah ini kedepannya nanti mungkin bisa lebih mudah dan jauh menjadi lebih menarik untuk dipelajari, untuk tidak menjadi sebuah momok, karena memang kalau kita lihat sendiri di lingkungan anak-anak kecil ya, misalnya di anak-anak SD itu, karena juga banyak anak saya kebetulan juga duduk di bangku sekolah dasar.
2: Oh, masih SD juga ya?
3: Ya, masih di sekolah dasar. Mereka kalau dengan bahasa Jawa itu ada yang kadang mengatakan bahasa Jawa kok sulit sekali ya. Wah, itu lebih mudah dengan bahasa Inggris dibandingkan dengan
2: bahasa Jawa, kata
3: sih. Ya, nah itu menjadi PR kita bersama-sama, terutama yang memang masih memegang bahasa ibu ini sebagai bahasa pengantar, misalnya sebagai bahasa komunikasi keseharian dan lain sebagainya. Itu kalau di Yogyakarta mungkin juga banyak hal-hal yang yang terjadi nanti kalau sudah diajak ngomong cukup banyak dengan bahasa Jawa, mereka kemudian maaf menjadi roaming gitu. Wah, ngomong apa itu?
4: Malah bingung sendiri,
3: Iya.
4: Jadi, tapi itu kan juga sebuah berarti tantangan yang cukup rumit juga itu, Pak Bimo. Karena itu ya kita sebenarnya ingin membiasakan anak-anak itu berbahasa daerah, khususnya kalau di sini bahasa Jawa bahasa seperti ini. Tapi kadang-kala kalau cukup lama juga anak-anak juga merasa itu tadi bingung, cukup sulit juga merasa seperti itu. Lalu bagaimana itu? Jalan keluarnya seperti apa itu, Pak Bimo?
3: Jalan keluarnya tidak ada yang lain kecuali adalah satu pembiasaan. Kemudian diajak juga, ya kembali lagi ya, karena dasarnya adalah bagian pembiasaan. Diajak untuk bagaimana mengucapkan bahasa Jawa yang tepat. Nah, ini yang sering sekali terjadi itu bukan masalah benar dan salah, tetapi bagaimana ini ketepatan dalam dalam penggunaan bahasa, apalagi kalau di dalam bahasa Jawa itu menjadi repotnya karena punya tingkat
4: ada tingkat tuturnya,
3: jadi tingkatan masalah tutur, itu di situ. Kalau mungkin bahasa Jawa, maaf, mungkin kalau di Jawa itu kan ada bahasa Jawa Ngoko, kemudian paling gampang lagi di atasnya bahasa Jawa Ngoko itu ada bahasa Jawa Kromo, bahkan sampai ke Kromo Inggil. Nah, ini sampai ke tahap ke Kromo Inggil ini saja sudah sulitnya bukan main, bahkan kita mau mengatakan kalimat atau mengucapkan atau bilang sesuatu dengan menggunakan bahasa Jawa Kromo ini masih banyak yang kecampur-campur dengan menggunakan bahasa Ngoko kadang. Kadang kalau kita tidak tahu dengan bahasa Indonesia. Nah, pilih lagi mungkin di era-era bisa dikatakan mungkin 3 dekade terakhir itu alam pikir yang digunakan oleh masyarakat itu mereka menjadi lebih mudah dengan menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan menggunakan bahasa Jawa. Padahal pola pikir bahasa ibu itu ada sendiri sebenarnya kalau untuk diterapkan. Yang itu kemudian memudahkan dia ketika dia akan mencapai tataran dari Ngoko menjadi kemudian ke Kromo atau ke Kromo Inggil. Sekarang Kromo Inggil saja sudah apa bias ya mungkin antara Kromo dan Kromo Inggil itu sudah tidak begitu banyak dipermasalahkan. Ya paling tidak
4: lumrah seperti itu.
3: Sudah lumrah. Nanti kalau ditanya Kromo yang mana, Kromo Inggil yang mana, sebenarnya ada bagian kata-kata itu yang sama, tapi kita perlu menelisik lagi. Tapi penggunaan paling tidak dengan menggunakan bahasa Kromo sudah bagus. Nah, itu yang bagian yang menurut saya ya untuk siaran atau apa seperti performance atau seperti pertunjukan-pertunjukan yang lain atau bagian apa yang menggunakan di situ bahasa Jawa perlu lebih diperbanyak lagi. Kalau sosialisasinya saya pikir semuanya sudah melakukan sosialisasi,
4: sudah berusaha juga ngoten,
3: sudah berusaha secara optimal, apalagi kalau misalnya di hari tertentu kan menggunakan bahasa Jawa kan Mas, kalau di sini kalau di Kamis atau
4: Kamis
3: apa
4: kalau di Jogja sendiri ya. Kalau dulu dibiasakan dengan pakaian, kalau sekarang mungkin juga dibiasakan dengan bahasa.
3: Dengan bahasa. Nah, nanti masalahnya bahasa itu di dalam kantor itu ada yang mengontrol atau supervisor bahasa enggak?
4: Ataukah hanya sebatas yang guru-gurunya saja seperti itu, Jay? Tapi tentunya itu juga merupakan sebuah upaya, Jay, tentunya untuk membiasakan tadi, Jay, pembiasaan kepada anak-anak dari bangku SD mungkin jadi mulainya seperti itu, Jay, Pak Bimo, Jay. Karena memang itu tadi yang dikatakan Pak Bimo tadi, kalau di Jawa sendiri banyak memiliki apa, Jay, tingkat tutur. Unggah-ungguh dalam bahasa Jawa itu sendiri, Jay. Yang mungkin sekali lagi dianggap mungkin agak rumit seperti itu oleh sebagian anak muda mungkin, Jay. Karena ketika mungkin anak muda mencoba seperti itu, Jay, Pak Bimo, Jay, biasanya tuh ada rasa takut, nah, takut dan juga mungkin canggung, karena itu tadi sekali lagi ada tingkatan bahasa dan unggah-ungguh di situ. Jadi ketika ngobrol dengan mungkin orang tua, ah ini benar atau tidak bahasa yang saya pakai seperti itu. Bagaimana Pak Bimo untuk mengatasi itu juga terhadap anak-anak muda yang mungkin canggung dan juga takut tadi mungkin?
3: Ya, ini pancingan yang menarik sekali. Ya. Memang tadi juga belum saya singgung juga bahwa selain mereka itu apa bingung untuk menggunakan itu, yang kedua ada sifat mereka itu takut, canggung, segan untuk menyampaikan, sehingga lebih mudah bagi anak-anak misalnya kalangan generasi muda, mereka lebih nyaman untuk menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa daerah. Nah, sebenarnya yang harus dikikis itu adalah menghilangkan ketakutan bahwa bahasa itu bukan momok Tapi bahasa itu bagaimana dibuat menjadi jauh lebih menyenangkan, pembelajaran-pembelajaran bahasa menjadi jauh lebih cair, menjadi jauh, ya itu tadi mungkin dengan, kalau mungkin di Jawa, cara belajar bahasa itu ada cukup banyak dengan pengenalan kata, ya kan Mas? Ada mungkin juga dengan lagu.
4: Oh, lagu
3: kalau misalnya dengan lagu-lagu daerah, lagu-lagu anak-anak, lagu dolanan, itu menjadi sarana untuk mereka ingin tahu bahwa ini apa tuh kata-kata ini. Kemudian mereka, ayo coba disampaikan. Nah, ada bagian yang kemudian seolah-olah menakut-nakuti bahwa ketika orang tidak bisa menggunakan bahasa Jawa, di Jawa mungkin maaf ada mengatakan piye le ngomong kok ora bener.
4: Nah,
3: itu sudah menjadi bagian yang menunjukkan bahwa aduh saya takut ini menggunakan bahasa Jawa nanti ke depan. Padahal kalau bisa dikatakan mungkin ada apakah bahasa itu akan punah? Ya kalau memang tidak digunakan memang akan punah. Permasalahannya begitu. Nah, menjadi suatu hal yang menarik bahwa menghilangkan ketakutan dengan pola-pola pembelajaran yang lebih rileks, lebih santai, lebih terarah, karena memang bahasa itu sifatnya belajar bukan ya. Bukan kemudian tiba-tiba dia bisa akan menjadi lancar menyampaikan sesuatu, mengomunikasikan sesuatu itu karena dia dilatih, dibiasakan. Tapi kalau tidak dibiasakan ya nun sewu sama saja, mungkin kita akan belajar bahasa apapun misalnya. Kita anggap saja seperti belajar bahasa daerah itu seperti belajar bahasa asing. Itu mungkin ada bagian yang mungkin ini tantangan juga untuk para, maaf ini untuk para pengajar, para guru bahasa daerah misalnya, untuk yuk bagaimana mengemas supaya apa menjadi lebih mudah.
4: Misalnya, lebih asik juga ya, mungkin.
3: Lebih asik. Ya. Dengan konten itu kan cukup sekarang. Orang-orang belajar dengan konten kan Mas?
4: Sudah banyak juga ya.
3: Kalau kita lihat di bahasa asing, bahasa Inggris itu kan banyak konten. Ini yang native, ini yang ini yang bahasa yang biasa, ini yang agak biasa. Itu kalau kita coba untuk memadukan ataupun membuat itu, saya pikir menjadi salah satu jalan juga untuk memudahkan anak-anak muda untuk senang dengan bahasa. Terutama bahasa daerah.
4: Terutama bahasa daerah.
3: Betul.
4: Namun juga tadi saya tertarik dengan yang rasa takut tadi Jih, Pak Bimo. Karena memang mungkin ya itu tadi, sekali lagi ketika anak muda ingin mencoba, tapi kadangkala juga ada rasa takut misal disalahke kayak Pak Bimo. Itu gimana kok orang Jawa kok belum
3: bisa
4: seperti itu Jih. Tapi nyun sewu ini Pak Bimo, apakah juga perlu juga edukasi terhadap mungkin Jih para orang tua juga, agar tentunya tidak semata-mata selalu menyalahkan pada generasi muda ini yang mungkin sudah terlihat ingin mencoba untuk berbahasa Jawa. Seperti apa itu Pak Bim?
3: Ya, betul sekali Mas. Kalau menurut saya perlu juga mungkin kita memberikan satu pengertian juga kepada mereka yang ingin juga. Karena begini, kaitannya bahasa, misalnya bahasa daerah, dalam hal ini misalnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu secara tidak langsung, dia sudah akan menunjukkan sebuah relasi. Relasi, ada relasi keakraban, ada relasi penghormatan, ada relasi yang sifatnya penghormatan terhadap sesama, penghormatan kepada orang yang lebih tinggi di atasnya, dan lain sebagainya. Nah itu yang menunjukkan, nah ini yang agak sulit ya. Bagaimana untuk memberikan edukasi atau memberikan saran bahwa yuk kita itu semua sama-sama belajar. Bahwa tidak ada, saya yakin tidak ada yang sangat lancar sekali, bahkan orang yang mengatakan dirinya mungkin misalnya pandai atau pintar sekali ataupun tidak ada kesalahan sama sekali, pasti ada bagian-bagian. kita menyadari saja, karena ya harusnya juga ada kesadaran secara individual ya, kesadaran sendiri untuk oh iya, saya ingin ini generasi yang ada di depan saya ini juga bisa menggunakan bahasa dengan baik. Saya juga harus memberikan pengajaran ataupun mendorong ataupun mengajak merangkul dia untuk bisa menggunakan bahasa. Yuk jangan takut yuk. Kalau takut itu makin lama kita akan dijauhkan. Jadi ini kan mungkin pengalaman juga kita, pengalaman kita waktu masih kecil siapa apa, kalau ada anu ikut diweden-wedeni atau ditakut-takuti. Nek matur salah atau kalau menyatakan salah nanti anu ya ada punishment, ada hukuman. Jangan sampai membuat kesan bahwa kesalahan berbahasa itu kemudian dihukum, ada penghukuman. Kamu bodoh, kamu tidak pintar, kamu tidak punya apa peluang untuk bisa belajar. Jangan, semua orang saya pikir untuk belajar berbahasa itu punya tingkatan strata masing-masing dan sampai mana dia akan menjangkau itu. Bagaimana pengucapan yang benar, bagaimana setelah benar itu kemudian tepatnya menggunakan ini. Ya, misalnya kalau dengan bahasa Jawa itu, dengan orang yang lebih tua saja kan, tidur itu kan sudah ada tingkatannya kan.
4: Sudah beda-beda aja.
3: Ya, kalau adik tidur, adikku turu. Misalnya untuk orang tua itu kan bapak, ibu, sare. Jangan sampai ini juga kemudian terbalik-balik. Dan apalagi juga nanti kemudian di rumah menjadi dinormalisasi ketika mengatakan bapak ning ndi mas, bapak turu. Nah itu bagian yang sebenarnya secara tidak langsung ada pembiaran ini. Nah, tetapi kembali lagi bahwa kontrol itu ada pada masyarakat sendiri sebenarnya. Atau memang perlu, yaitu tadi kita sering sekali harus sering untuk memberikan edukasi ataupun kemudian sosialisasi yang tidak cukup berhenti pada satu titik, tetapi harus juga terus sampai kapan targetnya. Ya namanya target untuk bahasa, menurut saya tidak ada batas untuk target bahasa. Ini
4: terus menerus
3: saya dilakukan terus menerus ya, Pak. Ya itu bahkan sampai nanti sudah tua pun juga pasti akan punya kendala untuk menyampaikan sesuatu itu, atau dia sulit. Nah itu juga wataknya, salah satu wataknya mungkin bahasa daerah itu kan ada yang wataknya dia berani, ada yang wataknya dia sungkan, ragu-ragu untuk menyampaikan. Kita lihat di bahasa Nusantara itu cukup banyak, ada yang dia secara frontal dia juga berani, ada yang secara watak
4: memang itu tadi dengan wataknya agak sungkan.
3: Nah, itu bagian-bagian yang mungkin termasuk itu juga.
4: Ya. Jadi memang harus dimulai dengan kesadaran secara individu bahwasanya kita itu sama aja untuk selalu belajar dalam berbahasa tadi, ya. Karena bahasa tadi bisa untuk dalam arti itu pembiasaan tadi, ya.
3: Pembiasaan, Pak Bimo.
4: Betul. Ya. Kalau tadi juga kan menyinggung dari keluarga mungkin tadi juga, ya, Pak Bimo, ya. Bahwasanya hal-hal mungkin yang tadi dicontohkan Pak Bimo ada yang sesuatu yang benar ataupun salah tadi dibiasakan seperti itu, ya. Kalau sejauh mana kalau peran keluarga sendiri di rumah seperti itu dalam membangun kebiasaan berbahasa daerah sejak dini seperti apa, Pak Bimo?
3: Oh iya. Kalau ini misalnya mencontohkan di beberapa keluarga, ya, ada yang dia mengajak anak ataupun mengajak anggota keluarga itu juga untuk menggunakan bahasa Jawa, menggunakan bahasa Jawa yang tepat. Kemudian kalau misalnya kita melihat yang mau kita sasar, katakanlah misalnya seorang anak, ya, itu dia akan melihat dan mengamati bahwa oh ya, orang tua saya itu melihat bahasa, menggunakan bahasa seperti ini. Kemudian kita mencoba untuk menyampaikan, menanyakan kepada dia ataupun mengajak komunikasi dia dengan menggunakan bahasa daerah dengan sederhana. Misalnya kalau misalnya di rumah itu ada yang juga bertingkat, ya, ada yang juga diajari misalnya harus dengan kromo inggil itu. Ada juga yang memulai itu dengan nguku. Nah kalau dengan nguku itu memang, nah ini agak cenderung berbeda, karena tingkat bahasa Jawa nguku itu pun itu kalau kita lihat di masing-masing keluarga itu juga berbeda. Misalnya keluarga yang misalnya tinggal di daerah perkotaan yang cukup ada tingkat bisa bertemu dengan lain, cukup akan berbeda dengan bahasa Jawa nguku yang itu muncul nanti ada di wilayah-wilayah suburban, di wilayah desa, di wilayah apa. Cara mengomunikasikannya pun berbeda-beda. Kalau misalnya kita bisa mendudukkan posisi, kalau misalnya kayak di desa itu saya sering mendengar juga, ya, kalau misalnya kata mangan itu kata mbok wis mangan, tapi sebenarnya kan bahasa ini kan menjadi umum di wilayah itu. Tetapi ketika dia dibawa ke kota, ketika mengatakan bu wis mangan, itu menjadi bagian yang loh kok mangan. Nah itu kan kata mangan juga misalnya harus disesuaikan. Nah artinya bahasa di situ juga belajar juga penyesuaian terhadap kebahasaan itu. Nah kalau misalnya saya seperti di rumah itu mengajari anak saya dengan menggunakan, saya mengomunikasikan bahasa Jawa, ya, saya pakai bahasa Indonesia juga saya pakai, tetapi pada ranah tertentu, mas. Misalnya saya tidak mencampurkan bahasa salam dalam satu kalimat utuh itu, misalnya harus ada bahasa Jawanya. Tetapi ada di satu sisi, di, misalnya ini di keluarga saya sendiri, saya menggunakan total dengan menggunakan bahasa Jawa. Tapi bila mana saya menggunakan bahasa Indonesia, saya akan murni menggunakan bahasa Indonesia.
4: Jadi memang sudah ada porsinya sendiri ya tadi.
3: Untuk porsinya sudah ada sendiri. Tapi ini kembali lagi ini menjadi bagian yang subjektif untuk bisa kita pelajari.
4: Laras.
3: Ya, tapi misalnya ada juga penelitian yang dilakukan di teman-teman di psikologi kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu, memang sebenarnya penggunaan bahasa itu yang lebih tepat untuk belajar satu bahasa dulu. Sebelum nanti dia beranjak untuk belajar bahasa yang lain, karena anak itu nanti cukup cepat sekali untuk menyerap banyak kosakata. Dia bisa menirukan cukup banyak. Tapi kalau nanti dicampur-campur, itu yang akan terjadi adalah kebingungan.
4: Malah bingung,
3: nah, nanti di umur-umur tertentu, di usia tertentu, dia akan kebingungan untuk merangkaikan misalnya sebuah kalimat atau sebuah pernyataan dengan menggunakan katakanlah bahasa Indonesia. Nah, dia akan kebingungan, apa ya bahasa Indonesia, apa ya bahasa daerahnya. Itu yang terjadi sekarang, Mas.
4: Karena ada kebiasaan untuk mencampur-campur tadi, mungkin seperti itu.
3: Salah satunya itu.
4: Salah satunya itu
3: kebiasaan mencampur-campur bahasa itu.
4: Jadi memang bisa dikatakan juga gini, Pak Bimbo, bahwasanya kita memang dengan bahasa tadi seperti yang dicontohkan Pak Bimbo ketika di kota, seperti itu, dan juga di desa tadi kan ada walaupun sama tapi dalam mengartikannya kadang memahaminya loh kok seperti itu kok kurang sopan seperti itu jadi. Jadi memang sebenarnya kesepakatan mawon katanya jadi kesepakatan saja yang disepakati di suatu daerah itu jadi. Jadi memang ya bahasa tadi tidak perlu takut untuk anak muda sebenarnya untuk mencoba tadi untuk selalu berbahasa Jawa saja karena ya hasilnya tadi memang kesepakatan saja yang dimiliki bersama tadi kalau di sini dengan kata itu tidak apa-apa kalau di sana mungkin seperti apa kurang seperti apa seperti itu jadi jadi memang itu tadi. Jih, kalau juga di era digital mungkin jih, Pak Bimo seperti sekarang ini jih, bagaimana persaingannya juga kan kita melihat misal di sosial media seperti itu pun bahasa Indonesia sekarang kan sudah juga bersaing sangat ketat juga dengan bahasa asing seperti itu jih. Bagaimana kalau tantangan juga di bahasa daerah itu sendiri kalau di media sosial?
3: Ya, tantangan yang terjadi di media sosial karena bahasa kembali lagi ya bahasa daerah itu kan segmented kan Mas. Bahasa daerah itu dipakai di wilayah tertentu. Di wilayah misalnya pengguna mayoritasnya bahasa itu juga dia pasti akan berkembang, tumbuh subur berkembang. Dia menunjukkan sisi keakraban juga. Sisi keakraban yang terjalin di situ. Dan menampilkan cukup banyak ruang-ruang misalnya kalau misalnya di bahasa apa di media sosial kita masukkan ke konten ke media sosial sebenarnya juga bahasa daerah ini tidak kalah juga menurut saya perannya ataupun kiprahnya di media sosial dengan banyak misalnya kita melihat ada banyak konten-konten kreatif yang menggunakan bahasa daerah. Misalnya ada film-film pendek atau misalnya parodi yang menggunakan bahasa Jawa atau bahasa daerah tertentu itu yang juga kalau kita lihat algoritma ataupun jumlah orang yang followers atau yang mengikuti pun juga cukup banyak. Kalau kita bisa melihat saja mungkin ada orang asing yang membuat konten dengan bahasa Jawa itu mungkin Mas Gilang itu pernah mendengar juga ya. Dan dia di situ followersnya juga banyak. Nah, dia memunculkan misalnya mungkin kalau saya sebut merek saja misalnya yang Lontok Kampung itu ya. Lontok Kampung itu kan bagian yang dia berusaha juga untuk melestarikan bahasa Jawa meskipun dengan dialek. Dialek Jawa Timuran, dialek Surabayan, dialek Surabayan. Nah, apakah kalau mungkin orang Surabaya mengatakan bahwa itu bukan Surabayaan, ya itu bagian yang dipelajari si bule itu, si Londo Kampung, si Dev itu, Cak Dev itu, ketika dia merasakan betul atmosfer yang sangat menyenangkan di sekeliling dia menggunakan itu. Nah, ini sebenarnya bisa dimunculkan juga oleh konten-konten

0: apa tentang pelestarian bahasa daerah itu kan. Itu kan menjadi kewajiban kita bersama.
1: Iya.
0: Kalau kita tidak melaksanakan itu, ya yang nanti yang akan terjadi adalah pembiaran yang cukup masif sehingga bahasa itu kemudian makin lama makin digerus oleh bahasa yang
1: Bahasa yang
0: lain.
1: lain mungkin,
0: Betul,
1: Jun.
0: dengan bahasa yang lain yang akhirnya banyak kosakata-kosakata yang seharusnya bisa diserap itu menjadi hilang dan terbatas.
1: Ya.
0: Ada, tetapi sifatnya cuma sudah hilang, jadi terbatas.
1: Jadi terbatas itu
0: Ya,
1: tadi.
0: betul, karena bahasa itu tadi kita sudah tidak melakukan lagi, tidak mengomunikasikan lagi,
1: Tidak membiasakan
0: tidak
1: lagi,
0: maaf,
1: ngatain
0: tidak
1: dia.
0: membiasakan lagi, akhirnya menjadi bagian yang ya bisa dikatakan hidup segan mati tak mau nanti
1: Ya.
0: kelamaan itu.
1: Dan akhirnya mungkin hilang,
0: Nah,
1: sepi ya,
0: nanti bisa
1: benar-benar
0: terjadi
1: bisa
0: nih, ngatain.
1: betul betul. Baik. Baik,
0: Ya, ya
1: Mas
0: Manuel.
1: Gilang dan
0: Ya.
1: Pak Bimo, sepertinya masih banyak
0: Ya.
1: pembahasan yang perlu dibahas nih dan menarik banget ya mengenai bahasa ini. Tapi
0: Menarik ini,
1: kita
0: Manuel.
1: harus kasih kesempatan juga nih untuk pendengar ya nanti untuk
0: Siap,
1: bertanya.
0: Manuel, ya. Ya. Ya.
1: Di Jakarta, Abang Po dan juga pendengar semua boleh banget langsung WhatsApp aja di 0812-1124928 atau di line telepon 0213504510. Silakan di Yogyakarta berapa Mas Gilang?
0: Ya, kalau di Yogyakarta di telepon di 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895 01441066. Begitu, monggo, monggo.
1: Ya, begitu. Baik, baik. Buat Abang Po dan pendengar semua yang mau bertanya ya. Tapi sebelum itu kita akan putar lagu terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Dolphin untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Balik lagi sama saya, Yeskiel Noel, dan juga ada Mas Gilang di RRI Yogyakarta. Serta ada Pak Narasumber, yaitu Pak Bimo. Baik, untuk Abang Po dan pendengar semua di Nusantara, silahkan untuk yang mau bertanya melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp ya, yang sudah disebutkan tadi untuk nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada nih Mas Gilang, boleh diangkat dulu? Oh,
11: sudah ada aja.
10: Iya.
11: Kenal aja, monggo.
10: Iya, siap, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, ya. Selamat siang.
12: Selamat siang Pro4 Jakarta, Bang Noel. Dan siap. Selamat siang juga buat Pro4 RRI Yogyakarta. Ada Mas Bimo, ada Mas Bimo ya, sama hostnya juga Bang Gilang. Saya kebetulan nama Gilang, cuman dikenal di RRI itu Mas Gilang. Jadi dalam arti itu nama anak bontot saya, namanya Gilang Aldiansa. Kalau nama saya pribadi, Hasan Firmansa. Saya suku Sunda, istri Aceh. Seperti itu Mas Bimo.
11: Selamat siang.
12: Nah, ini menarik nih tadi Bang Noel yang dipaparkan sama narasumbernya Mas Bimo, luar biasa. Jadi saya ingin sedikit berbagi pengalaman. Jadi menurut pandangan saya begini Mas Bimo, ini saya sempat terkecoh ya dengan barometer cara mendidik anak saya. Anak saya ini kan saat ini kelas 4 SD, di saat kelas 3 saya menanamkan, oh ternyata di pikiran saya ini identitas budaya daerah saya sebagai orang Sunda kok terdesak ya. Akhirnya saya bangkit. Apa sih tantangannya gitu? Ternyata tantangan kebiasaan yang mungkin jadi penghambat, itu saya terkecoh sendiri Mas Bimo. Saya mengajarkan di rumah itu, kamu harus bisa ngomong Indo, supaya pinter di sekolah. Nah, yang menjadi dampaknya, begitu di sekolah dia piawai berbahasa Indonesia, setelah pulang, lalu ada pelajaran bahasa Sunda, dia bingung. Loh, kamu kan suku Sunda. Nah, disitulah saya bangkit, ternyata saya akhirnya menanamkan lagi cara pola pandang berbahasa kepada anak berbeda. Loh, saya bilang gini, suku Sunda itu banyak beragam, ada angklung, ada sisingaan, itu dengan humanis. Tapi jangan sampai mengekang juga bahwa suku budaya Sunda itu bagus. Jadi lepas, misalkan Jogja loh, ada gamelannya indah gitu kan. Nah di situ yang paling penting kita cermati bahwa anak itu jangan sampai merasa dipaksa untuk bisa berbahasa tertentu. Usahakan mereka tuh merasa keren bahwa memiliki piawai bahasa daerahnya itu keren. Itu yang mesti dicermati. Kadang-kadang menjadi dilema gitu ya, saya sebagai orang tua masih mau. Kok salah saya, tapi sekarang saya bangkit. Jadi saya sedikit closing statement ya. Kan di undang-undang juga secara tertulis, nomor 24 tahun 2009 itu mewajibkan. Negara itu ikut serta mewajibkan melestarikan bahasa daerahnya. Nah di situ juga bahasa Indonesia, bahasa nasional. Ini yang mesti kita cermati. Bahwa bahasa nasional analoginya menurut saya itu keju. Dan singkong itu adalah undang-undang nomor 24 tahun 2009. Ya itu. Nah tapi kalau kita ngomong, yuk kita makan keju kayaknya kurang pas, tapi lebih pas lagi, yuk kita makan singkong keju. Nah, pertanyaan saya bagaimana caranya supaya undang-undang nomor 24 tahun 2009 itu sinkron dengan bahasa nasional hingga tanpa mengekang bahasa-bahasa daerah lain. Kalau menurut saya, bagaimana caranya agar bersejahtera berbahasa karena beragam budaya di Indonesia menjadi kesejahteraan untuk kita bersama. Saya punya teman, saya pernah tinggal di Jogja, bahkan keponakan saya yang biayain kuliah di UGM, Bas Bimo. Jadi bagaimana caranya? Ini orang Swedia ke Jogja itu hanya belajar bahasa Jawa, luar biasa. Itu anak-anak, kamu orang Jawa loh. orang Swedia aja bisa apa namanya bisa piawai bahasa Jawa. Nah itu luar biasa. Mudah-mudahan generasi seterusnya tetap bisa melestarikan budaya Jawa hingga tercipta suasana aman, nyaman, damai untuk negara kita bersama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bimo, Mas Bang Noel dan juga Mas Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Pak Hasan tadi, J, luar biasa.
10: Baik, mungkin langsung saja atau di Semarang mau ada pertanyaan terlebih dahulu? Mas Gilang, Anjir,
2: mungkin Bang Go yang ada di Jogja jadi 540333 coba kita buka di line telepon, Jih.
10: Yeah.
2: Bang Go, selamat siang, sugeng siang, seterusnya budaya.
11: Saya Nusantara.
2: Iya, selamat siang.
11: Sugeng siang ya kalau bahasa Jawanya.
2: Sugeng siang, ya. Ini dari siapa ini?
11: Dengan Cik Guria.
2: Wah, Cik Guria. Selamat siang, Cik Guria.
11: Dari Beraniwati, dan banyak Mbak Dina.
2: Iya.
11: Pak Wawu sudah pensiun.
2: Silakan, Cik Guria.
11: Ya kan, di Jakarta, halo Bang Noel.
10: Siap.
11: Ya ke Yogyakarta.
10: Iya.
11: Makan bapianya. Nah, ini temanya menarik. Salam kenal dulu Bapak dosen kita nih, Bapak ganteng.
2: Saya juga. Terima kasih Bu, selamat salam kenal juga.
11: Bima ya Pak Bima, yeah. Selalu selamat terus ya Bapak ke IJ.
2: Itu aja Bu. Terima kasih.
11: Bahasa daerah ini tantangannya dan pembiasaan. Memang kalau bahasa ibunya ya kayak kita ini kan daerah Sumatera. Saya ke Sumatera Utara. Memang kan lahir juga kan Bapak sih juga Mama ini ya anak ABRI gitu. Lahir yeah. Kalimantan tapi harus bisa bahasa ibu daerah ibu kita ya bahasa ibu. Nah, jadi penguatan bahasa daerah ini menghadapi tantangan besar lah, akibat arus globalisasi dan dominasi bahasa Indonesia serta bahasa asing. Begitu kan Bapak?
2: Betul.
11: Nah ya, Pak Selamat ya Pak.
2: Yeah.
11: Nah, saya ini banyaknya mau tanya seperti apa sih Pak ini apa namanya pentingnya pelestarian bahasa daerah nih Pak, ini kan bahasa daerah kadang-kadang kan kita ini anak-anak kita kan suka lupa. Memang kalau di Jakarta kan nggak ada bahasa daerah tuh pasti ada bahasa daerah. Nah, saya tanya aja pentingnya pelestarian bahasa daerah dalam mempertahankan keanekaragaman budaya itu seperti apa Bapak? Itu saja satu pertanyaan.
2: Itu Ji.
11: Pak, semoga Bapak kapan datang ke Jakarta ya.
2: Iya Bu. Amin.
11: Nah,
2: saya kita suka nanti.
11: Jawa sedikit aja Pak. Kalau ucapan katanya mohon dimaafin ya.
2: Oh iya, monggo Jigo. Monggo.
11: Sebenarnya pantun daerah iki lho. Ngucapannya pantunnya ya. Apa ya tadi sudah baca nih. Nah gini, esok-esok di pantun pembiasaan ya. Esok-esok muncul banyak ungu-ungu. Nah, kalau ini ingkuri oma, ayo pada ungu geming bahasa ibu supaya budayane tetap sumringah.
2: Luar biasa
10: cegu memang ya. Oke.
2: Waalaikumsalam
10: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih cegu Ria tadi J. Silakan mungkin Pak Bima bisa menanggapi terlebih dahulu. Tadi ada Pak Hasan J dan juga cegu Ria tadi, monggo. Ya, baik. Terima kasih. Ini menarik sekali nih toh, bersemangat semua ya itu Pak Hasan dan cegu Ria tadi. Ya, sebenarnya ini menjawab semuanya. Kalau kita tadi melihat kalau Pak Hasan juga mengubah apa tadi cara pembelajaran terhadap anak. Oh, ternyata anak saya nggak bisa bahasa Sunda gitu. Kayak harus belajar bahasa Indonesia. Nah, ini memang ada bagian yang menarik bahwa bahasa Indonesia itu kan bahasa sebenarnya yang kalau kita sadari bersama-sama, kita mengikuti betul bahasa Indonesia itu kan pasti diajarkan di sekolah. Apalagi kita sekolah di Indonesia. Dan kita pakai bahasa Indonesia itu. Toh kita juga bisa melihat misalnya beberapa waktu yang lalu. Kita bisa melihat bahwa pembelajaran bahasa daerah itu justru anak-anak lebih familiar dengan menggunakan bahasa daerah. Ini yang misalnya dari Jawa, dari manapun itu dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Mereka mengatakan tidak bisa bahasa Indonesia. Tetapi sebenarnya bahasa Indonesia itu bisa diajari karena ranah-ranah formal itu pasti akan menggunakan bahasa Indonesia.
10: Dan itu pasti.
2: Ya. Sekolah, dimanapun itu kan kita kantor dan sebagainya, kita pasti akan pakai itu. Nah, di situ justru kita akan belajar dengan pola-pola bahasa yang sebenarnya sudah terarah ya. Sudah terarah, terpola. Ya kalau misalnya kita bilang, itu formal dan non-formal, itu nanti. Kalau misalnya pokoknya belajar bahasa Indonesia itu pasti kita bisa literatur bahasa Indonesia, apapun itu bisa bahasa Indonesia. Dan itu kita bisa pelajari di sekolah. Nah, kemudian kalau tadi misalnya kita nyambung aja ini karena dua bagian dari Bu Cek Guria tadi ya. Seperti apa misalnya pelestarian bahasa daerah itu untuk apa? Sebenarnya yang paling penting kita itu jangan sampai kehilangan identitas kita. Ya, identitas itu yang melekat. Karena identitas, karena belajar bahasa itu mau tidak mau itu akan belajar masalah budaya. Kalau kita tidak tahu tentang budaya kita, itu juga akan sulit sekali. Budaya Indonesia ini kan sudah rangkuman dari berbagai macam kebudayaan yang ada. Tetapi kembali lagi ketika kita pulang atau ketika kita kembali ke wilayah masing-masing, ke keluarga kita, kita itu pasti akan menyadari bahwa saya ini sebenarnya latar belakang saya di daerah apa sih, gitu kan. Itulah kemudian banyak hal yang kalau kita pelajari supaya kita tidak gagap dan tidak mencampur-campurkan cukup banyak. Oh, ini misalnya Jawa punya kebudayaan yang cukup bagus, cukup apa bisa dikenang, cukup bisa dikenal, cukup banyak. Begitu juga Sunda punya kekhasan, punya bagian yang menarik, bagian yang itu ada. Dan nanti juga akan melihat irisan-irisan budaya itu. Ternyata dari sekian banyak yang beragam itu ada yang sama juga ya yang bisa kita ambil. Nah, belajar bahasa itu sebenarnya juga termasuk atau include dengan bahasa apa, dengan belajar budaya. Ini nggak bisa dipisahkan karena bagaimana misalnya contoh-contoh saja, bagaimana orang Sunda menghormati orang dengan gaya ala Sunda, bagaimana mereka menggunakan kata, kalau kita bisa melihat orang Sunda kan cenderung dengan tutur kata yang halus ya, tutur kata yang halus. Halus itu kalau di dalam pendengaran orang luar, tetapi mungkin akan berbeda pandangan, itu kalau orang Sunda sendiri yang mengatakan itu. Sama halnya dengan Jawa. Jawa itu halus ya, begini-begini. Oh, jangan salah, Jawa yang bagian mana? Karena kita mungkin melihat orang luar, di kacamata orang luar melihat Jawa, sesuatu yang berbeda. Nah, marilah kita sekarang bersama-sama juga untuk bahwa yuk belajar bahasa itu sama saja juga dengan belajar budaya.
13: Budayanya gitu.
2: Betul, itu yang penekanan yang paling penting. Mengapa tadi mungkin juga menyambung lagi ke Pak Hasan mengatakan bahwa oh ini kok gimana sih kita undang-undang kita gitu kan? Relevannya. Ya, karena itu pemerintah bertanggung jawab wajib untuk menjaga keberlangsungan ini. Karena keberlangsungan ini tidak hanya sekedar keberlangsungan tuturan, tetapi keberlangsungan secara kultural. Nah, kultural kemudian yang menjadi nanti melekat lagi adalah identitas kita ya, identitas kita. Kita mengaku Indonesia itu kan karena salah satunya keberagaman kita. Dan kita bisa menunjukkan sesuatu yang bisa kita tunjukkan. Ya, kita pasti tidak akan memungkiri itu kalau kita keluar, pasti kita juga akan membawa identitas itu kan. Tidak hanya sekedar identitas secara kebahasaan. Mungkin kita ya, pemersatu kita adalah bahasa Indonesia. Tetapi jangan lupa bahwa identitas yang melekat itu adalah keibuan kita. Keibuan kita itu apa? Bahasa ibu kita, budaya induk kita itu ada di mana? Itu yang mungkin jangan sampai orang juga melupakan jati diri ya, kembali lagi ya ke Mas Gilang Bang Noel juga ya. Itu jangan sampai kita melupakan itu, karena ya biar bagaimanapun banyak cara untuk belajar tentang bahasa. Yang kedua, jangan menakut-nakuti anak tentang belajar bahasa daerah. Karena kita bisa mendorong juga, selain kamu belajar bahasa daerah, kamu juga akan mengenal bagaimana sikap-sikap atau budaya daerah, budaya wilayahmu itu, supaya kamu satu mungkin bisa menjadi bangga atas kepahamanmu dengan itu. Kamu bisa mengembangkan lagi seperti apa. Kalau ada sesuatu pasti ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik silakan itu disebarkan secara benar, secara baik. Kalau misalnya tidak, ya sebisa mungkin kita tutupi untuk membuat hal-hal yang tidak baik itu menjadi image yang kurang menarik di masyarakat yang yang lain gitu, yeah, mas. Yeah. Itu.
10: Mm-hmm. Oke. Okay.
2: Jadi memang itu jadi pentingnya untuk melestarikan bahasa daerah tadi, yeah, karena yeah, sekaligus juga akan dari budayanya sendiri.
10: Betul, betul, yeah, betul, betul. Gitu. Oh, oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Bimo ya untuk pemaparannya, keren sekali. Dan ini mungkin satu pertanyaan terakhir dan dijawab singkat saja dari pendengar juga nih, ada Mas Wahyu di Cibubur. Yeah. Ini Mas Wahyu di Cibubur mau nanya sama narasumber, gimana dengan keturunan Jawa yang lahir di Jakarta atau kota lain seperti saya yang lahir di Jakarta yang hanya sekedar bisa bahasa Jawa ngoko biar bisa belajar bahasa halus dan juga lancar. Sekaligus mungkin itu pertanyaan dari Mas Wahyu di Cibubur, mungkin sekalian juga untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai bahasa daerah ini, karena mengingat waktu juga sudah semakin mepet ini.
2: Ya,
10: baik, silakan ya, Pak Bimo.
2: Pak Bimo. Ya, belajar itu adalah pembiasaan. Ini dari Mas Wahyu itu tadi ya. Kita paling mengenal dan kalau misalnya belajar bahasa Jawa di Jakarta, saya yakin cukup banyak komunitas-komunitas Jawa, terutama komunitas yang bergerak di bidang kesenian, kebudayaan. Mari Mas Wahyu mungkin bisa datang ke tempat itu untuk belajar tentang itu tadi, kembali bahwa belajar bahasa itu juga kita belajar tentang budaya. Kehalusan itu juga akan terasah dengan sendirinya. Sudah ada bekal dengan menggunakan bahasa ngoko mungkin bagi orang Jawa keturunan yang misalnya tinggal di Jakarta. Jangan khawatir, karena banyak juga teman-teman atau saudara-saudara saya yang di sana juga. Yeah. Nyatanya mereka juga belajar perlahan-lahan mereka juga bisa menggunakan bahasa itu dengan baik. Asal satu, dibiasakan. Dua, komunitas ataupun kelompok yang bisa kita pilih untuk punya niat untuk mengembangkan dan belajar tentang kebahasaan.
10: Mm-hmm. Gitu. Okay.
2: Punya semangat baik. Yang sama. Jadi.
10: Punya semangat yang sama. Jika
2: pembiasaan itu tadi berbahasa.
10: Ya, iya, mungkin okay. Sebagai bagian yang akhir juga yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Tapi ini bukan juga kemudian
2: menutup hal yang lain juga ya. Bahwa yang pertama adalah bahwa bahasa daerah itu lahir dari diri kita sendiri, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan masyarakat. Mari kita bersama-sama untuk membiasakan, ataupun setidaknya kita juga bisa mencari ruang-ruang yang lain untuk punya niat bahwa belajar bahasa, kembali lagi bahwa bahasa itu juga mencerminkan budaya kita.
10: Begitu aja,
2: gitu. Mencerminkan budaya kita.
10: Ya. Mencerminkan budaya kita.
2: Jadi, terima kasih Pak Bimo tentunya atas pemaparan dengan tema kita yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan. Begitu Bang Noel.
10: Siap, terima kasih banyak Mas Gilang dan juga Pak Bimo untuk materi dan pemaparan serta menjawab pertanyaan juga nih dari para pendengar yang keren-keren tadi ya, pertanyaannya bersemangat gitu ya. Iya. Cuman karena keterbatasan waktu juga mungkin bisa disambung untuk lain kali begitu. Baik, sekali lagi. Lagi terima kasih banyak Mas Gilang, Pak Bimo ya. Sehat dan sukses selalu pokoknya.
2: Sama-sama Pak Noel, terima kasih. Baik. Salam untuk di sana.
10: Siap, terima kasih banyak. Oke, baik. Itu dia tadi ya Bang Po ya untuk Suara Budaya Nusantara episode di 24 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskil Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Di sana, Radio Republik Indonesia Bengkulu akan mengadukan kegiatan RRI Fest berupa bakti sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, dan aksi donor darah pada 3 September 2026. Kegiatan yang dipusatkan di kantor RRI Bengkulu mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Aksi donor darah itu dibentuk sebagai wujud nyata kepedulian sosial dan membantu kesediaan stok donor darah daerah. Panitia pelaksana Yan Berlian mengatakan pelaksanaan kegiatan itu melibatkan kerjasama lintas instansi untuk memperluas jangkauan partisipasi, tepatnya bekerja sama dengan PMI Provinsi Bengkulu serta mengundang TNI Polri untuk menghadiri acara pada 3 September nanti. Sekian kabar itu kami sampaikan jam 14 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: 91,7 MHz RRI program 4 Bengkulu. Nah, di sana kami ulas kembali informasi kabar itu tadi. Jadi RRI Bengkulu di sana ada RRI Fest 2026. Ada namanya donor darah. Jadi kalau sanak-sanak kita yo atau ada sana segalonyo yang tak donor darah, ini pas nih di acara RRI Fest 2026 nih. Itu ditargetkan 50 kantong darah. Nah, jadi panitia pelaksana Yan Berlian yang ngecek pelaksanaan kegiatanku melibatkan kerjasama lintas instansi untuk memperluas jangkauan partisipasi, dak tepatnya bekerja sama dengan PMI, ya Provinsi Bengkulu, ya serta mengundang TNI, Polri untuk datang di acara Eko di tanggal 3 September kelak. 3 September ya. Dengan itu dari pihak panitia sendiri memperhitungkan target pencapaian jumlah kantong darah ditetapkan sebanyak 50 kantong darah. Apalagi penyebaran informasi dilakukan melalui saluran siaran radio serta media sosial resmi, diharapkan partisipasi masyarakat akan sangat tinggi. Lebih lanjut, ia menambahkan RRI Fest juga mencakup aksi cinta lingkungan, seni budaya, pasar murah UMKM, kegiatan olahraga hingga aktivitas digital yang dilaksanakan pada 3 September 2026 mendatang. Nah, informasi ini kami sampaikan dari rri.co.id.
1: Berendah Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Pro 4 FM.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

91,7 MHz RRI Programa 4 Bengkulu. Ya, masih dengan Dang Arpan Rahman ya. Sementara pukul 14 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Adik sana. Nah, kan kini kok itu kan ketergantungan kalau dengan ponsel. Sapu baik kini zaman kita sana. Duduk dikit lah ngecak ponsel. Dikit-dikit lah ponsel. Ah, ini adik sana. Jadi ponsel kini menjadi bagian dari hampir setiap aktivitas. Mulai jadi begawe, komunikasi hingga mencari hiburan. Tapi kebiasaan terus memeriksa layar dapat membuat waktu penggunaan sulit dikendalikan. Nah, di sana penelitian yang dipimpin Kostadin Kuslev, Associate Professor of Psychology di Georgetown University menunjukkan pengurangan akses internet melalui smartphone selama 2 minggu dapat meningkatkan kesehatan mental, kualitas tidur, dan juga kemampuan berkonsentrasi. Jadi penelitian tersebut melibatkan hampir 500 peserta yang menggunakan aplikasi khusus untuk memblokir akses internet pada ponsel mereka. Koslet mengatakan pengurangan penggunaan tidak harus dilakukan dengan meninggalkan ponsel sepenuhnya. Aktivitas penting seperti telepon, pesan tetap dapat digunakan, sementara akses ke media sosial, permainan, aplikasi yang memicu kebiasaan membuka ponsel dapat dikurangi. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah memeriksa durasi penggunaan ponsel setiap hari. Setelah mengetahui aplikasi yang paling banyak

waktu, pengguna dapat menetapkan batas penggunaan dan juga mematikan notifikasi yang tidak diperlukan. Nah, jadi cara berikutnya adalah membuat waktu dan juga tempat bebas ponsel, terutama saat makan, berbicara bersama keluarga, jelang tidur. Kebiasaan tersebut membantu menciptakan jeda dari paparan layar tanpa harus melakukan penghentian penggunaan teknologi secara total. Nah, artinya di sana, kita ini paca-paca lah kita di sana. Karena kadang-kadang kalau tidak kita batasi, di mana aja kita pakai ponsel di sana. Bahkan sampai misiang aja masih bagi ini nonton HP. Ini sana. Di WC itu banyak orang sambil nonton. Iya, berjam-jam sambil nonton. Makan. Nah, kalau pacak makan tuh jangan sambil nonton. Ajarkan anak-anak kita kalau makan tuh ponsel letakkan kure ponsel. Makan, kadang-kadang sekali lagi mungkin yo, lagi kadang-kadang anak-anak ini lagi pakai baju tuh masih nonton matuk mana-mana. Maknyo nyelanuenyo yang masih kecil anak-anak TK SD makanya nyelanuenyo ngasih rok atau ngasih baju anaknya masih ngincakan HP nonton matuknya. Ah ini baca-baca lagi tuh ada sana ngatur-ngaturnya jangan sampai kita ketergantungan. Bukan berarti kita berhenti total, bukan. Dia baca kita harus menghindarkan HP. Apalagi zaman kini. Tapi baca-baca kita untuk membatasinya. Nah, informasi seputar tips mengurangi ketergantungan pada ponsel tanpa harus meninggalkan teknologi. Ada sana baca baju di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tentunya nang arep ora mantap pamit dari ruang dengar yo. Udah saya Koko Lado. Ingat Vivi di Berendo sore ya sampai kelanjang 20 waktu Indonesia Barat. Biasa di sana biasanya akan diawali dengan

0: Ada sana perkebunan salak di Dusun Pulau Beringin, Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapo, Kabupaten Bukloh Tengah yang dikembangkan sejak tahun 1990, kini dimanfaatkan sebagai lokasi agrowisata. Pengunjung dapat berkeliling, mengenal berbagai jenis salak, hingga mengikuti kegiatan panen dan membeli hasil perkebunan langsung sejak pengelola tanpa dipungut biaya masuk. Pengelola kebun salak Riri mengatakan, pengembangan lokasi agrowisata tersebut berawal sejak ketertarikan masyarakat yang ingin nengok perkebunan sekaligus mendapatkan pengalaman memanen sendiri. Aktivitas tersebut kemudian dikembangkan pengelola dengan memberikan pendampingan kepada pengunjung selama berada di area perkebunan. Sekian kabar itu kami sampaikan. Saya Irfan Rahman. Selamat siang menjelang sore. Sekaligus saya pamit dari sana. Tetaplah bersama kami di Berendo sore di Perempat Bengkulu.
1: Perempat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Nah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak kau.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kau.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Cik. Ngapu si bunian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

Sobat Anggur untuk dipetang iko yo dan dijempek lah gitu live TikTok ya. Jangan lupa tadi sana kalonyo ikutan gabung di TikTok Pro Empek Bengkulu yo, atau juga bisa di 0736732194 atau di line WA kita 0811786544. Masih Pipi kawan ya di sana galonyo sampai kelak jam 8 malam yo. Kita bedangdutan dulu di petang iko sampai kelak jam 5 sore.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan

0: Rendo Petang, Rompat RRI Bengkulu. RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id
2: Melah, Bedangdut.

sana jangan kemana-mana. Sikola nganekan prompet Bengkulu.

07 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Zuhendrian mengatakan program revitalisasi sekolah yang dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Bengkulu masih berlangsung secara bertahap. Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperbaharui dan juga mengusulkan data satuan pendidikan dan membutuhkan revitalisasi kepada kementerian. Di mana berdasarkan data terakhir yang disampaikan ke pemerintah pusat, terdapat sekitar 38 SMA dan 22 SMK di Bengkulu yang masuk dalam program revitalisasi, dan jumlah ini pun belum menjadi data final karena pengusulan masih berjalan dan pemerintah daerah masih diminta memperbarui data oleh kementerian. Untuk info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk ngedownload RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

makin ingin bergoyang di sana ya. Lalagunya siapa kok? Yona, Yona Irma, are-are lungga-lungga keceknya. Apa tuh dah artinya dah? Apa artinya tuh Ajo Dimas? Lado yang gabungan, woi rami di petang iko di sana galonya lah gabungan ya. Yang dak requestan lagu, lagu-lagu dangdut di petang iko di Melaba Dangdut, nama Rola di 0736732194 atau di 0811786544. Atau boleh juga komen di TikTok itu ya, di sana ya Prompek Bengkulu. Ya, kita tunggu sampai kelak jam 5 sore. Langsung aja di sana. Yang lah gabungan, terima kasih. Yang lah gabungan, aduh siapa kok? Ada bla bla bla bla bla, kepanjangnya. Ada Doni, Doni Baetemu, Doni Baetemu. Halo Doni, apa kabar? Ada Sutira, Sutira Uting, apa kabar di Petangko? Lama kan belum? Lama kan belum? Ada Au Auria, Au Au. Ada Dodi, ada Princess. Halo Princess. Ada Frisky. Ada Pinasi juga, ada PPITTNI Lebong. Apa tuh? Ada Dikombro, ada Moon. Ada siapa lagi kok? Pro Queen, Pro Queen, Pro Queen. Kok berdendang katanya? Bukan berdendang, itu tuh dangdut. Dangdutnya iko, dangdut, dangdut Minang yo. Cobalah Bang cek banyak tuh di YouTube, di mana-mana cek itu. Kayak Abang baru dengar yo. Makanya sering dengarkan Prompek biar tahu lagunya. Ada Edi Antoro, halo. Ada Safri Fendi, halo juga. Ada siapa kok? Ada Heri Naga. Wow. Heri Naga. Ada siapa lagi? Ada L. Halo, selamat petang. Ada juga L Siwon. Iya, cik udah bacanya L Siwon. Ada Princess lagi. Ada Dimas Apriansyah. Halo Jo, apa kabar Jo? Ada biduan katanya. Iya tadi ada biduan yo. Ini nyola Bali. Ada Riko di Tanah Patah hadir request lagu Tak Tega dari Muhtar Kelana. Terima kasih. Kembali, terima kasih. Nah, Princess katanya request juga goyang nasi Padang. Asik, itu goyang juga sore kok yo kayak nasi Padang. Walaupun siang tadi mungkin lo makan nasi Padang. Ya pokoknya udah ada bosannya lah kayak nasi Padang. Padahal kita balik lagi ke adik sana, kita coba carinya, carikan dulu untuk lagu-lagunya ya. Kelak kita sambil nunggu untuk nyarikan dulu untuk lagunya di sana yang lah gabungan tadi. Untuk yang nak gabungan di telepon juga bisa ya di sana ya 0736732199P atau di WA kita 0811781654. Kita hadirkan dulu lagunya Deni Caknan, Kartonyono Medot Janji. Oh,

melabrang dut di petang Iko. Kita ikukan dulu dah lagu duo Anggrek ko yo. Tadi lah ada goyang nasi padang. Cikini gondang dianya kita ikukan dulu. Sejenak asik sejenak. Kita tengok dulu komen-komennya. Wow, le banyak juga komen-komen adik sana ko galunya. Selamat sore aja untuk adik sana galunya yang baru gabungan di RRI Perompe Bengkulu yo. Di petang Iko, di setiap Senin kita selalu always forever pokoknya live TikTok kita ya di Melabedangdut. Tadi lah banyak juga kawan-kawan lah yang gabungan. Nah Iko ada juga kok yang baru gabungan. Ada namanya siapa kok dak? Namanya Ziji, Ziji. Ada Riko lagi katanya salam untuk Donga Yanto, Ayah Puput di Benteng, Pak Abu di Kapuas Raya, Inga Zeza di Ilir, Talo Iswandi. Oke, Ayah Puput lo lamu tuh udah naikan. Caknya lagi Iko ya Puput, udah. Lagi galau. Apalagi sibuk kayaknya, dak. Ada Febri Kurnian yang juga gabung di sore Iko, di petang Iko, selamat sore aja. Dan juga masih Riko, Mona di Pintu Batu masih lanjut. Salamnya kok, Mona di Pintu Batu, Hamzah Yusuf di Jambi. Semuanya aja lah pokoknya. Oke lah kalau gitu ya. Ada lagi Rian, selamat sore lah gabungan. Ada Arsaka Deyoli, halo halo, selamat sore. Request dong, apa nih lagunya? Lagunya lagu dangdut ya, di sana galonya. Kebetulan di sore hari ko lagunya lagu dangdut yang ado yo, kalau lagu-lagu daerahnya kita ganti dulu kayak lagu dangdut ya, kalau lah bosan adik sana kan untuk lagu daerahnya kan. Ada princess lagi yang join, halo halo halo juga, pulanglah udah jam 4:30. Ada Yeye, halo Yeye apa kabar. Nah request dah ya ye, request lah puluh ye. Apa lagunya, lagu dangdut Iko, apa lagu dangdut kekinian kayak itu kan. Atau mungkin lagu dangdut yang dulu-dulu boleh juga. Kalau kita cari ya, untuk lagunya kita coba carikan ya. Untuk lagu-lagu dangdutnya di sana sampai jam 5 kelak masih sekitar 30, 20 kini lah 16,

Lee lagu tuh lah. Ada lagi dak? Oh, caknya belum ada. Kita putar aja lah dak lagunya. Apa kok tadi? Lagu Cikini Gondang Dia kok ya. Biar kita cikini-kinian. Asik. Dua anggrek Cikini Gondang Dia.

Saudara, suku Tidung merupakan salah satu suku asli yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, termasuk di Kota Tarakan. Dari semua suku, berbagai ragam budaya tentu dimiliki. Salah satunya, budaya yang masih terlihat saat ini, yaitu ritual perkawinan di masyarakat suku Tidung. Hajah Megawati, tokoh perempuan Tidung sekaligus perias pengantin di bumi Paguntaka menuturkan, ritual perkawinan diawali dengan proses

0: prosesi lamaran. Menurutnya, prosesi lamaran merupakan penjajakan kepada calon pasangan perempuan atau dalam istilah kesukuannya disebut dengan ginis inis. Ginis inis dimaksudkan untuk mengetahui kepastian status lajang dari calon mempelai wanita. Beranjak dari ginis inis akan dilakukan prosesi lamaran yang dikenal dengan berseruan, sekaligus menentukan waktu perkawinan. Setelah menentukan waktu perkawinan, acara selanjutnya adalah pupuran yang harus dilakukan di kediaman mempelai laki-laki. Biasanya dilaksanakan sebelum ijab kabul dan kedua mempelai duduk bersanding. Di hari persandingan, rombongan mempelai pria pada saat menuju rumah mempelai wanita datang dengan diiringi irama hadrah dengan membawa busak serai atau bunga serai disertai dengan sedulang. Sedulang menurut Megawati adalah piring yang dibungkus kain kuning dalam hitungan ganjil, di mana hitungan tersebut disesuaikan dengan status sosial si gadis di masyarakat. Minimal piring yang dibawa adalah 3 lusin dan seringkali paling banyak 7 lusin.
1: Perempuan sudah disiapkan, kemudian yang laki datang dengan membawa itu tadi yang namanya sedulang, ada arak-arakan itu. Nah, arak-arakan pengantin itu biasa di depan ada busak sarai namanya, busak itu bunga, kembang, mesti pakai itu. Mau dia sekarang pengantin adat atau bukan pengantin adat, kalau orang Kidung pasti ada busak sarainya, 2 kiri kanan pengantin. Nah, kemudian pengantin itu tadi membawa, pengawal-pengawalnya lah membawa sedulang. Sedulang itu tergantung ininya. Kadang juga ada kesepakatan dari kedua belah pihak sedulangnya itu dalam jumlah ganjil biasa. Ya, kalau piring kan lusin hitungannya, bukan per biji. Nah, boleh ya jarang sih 1 lusin tuh, minimal 3, kemudian ada 5, ada 7.
0: Ritual mulai terlihat kental ketika pengantin pria akan memasuki pintu atau tangga kediaman mempelai wanita. Penyambutan dengan acara buka-buka atau penghalang yang hanya akan terbuka jika salah seorang keluarga mempelai laki-laki menyerahkan bayaran sejumlah nilai tertentu. Acara buka-buka ini diakhiri dengan pengantin pria mencelupkan tangan ke beras dan air yang telah disiapkan di wadah tertentu sebelum bertemu dengan mempelai wanita. Dalam kegiatan ini melibatkan sang perias pengantin, seperti penjelasan dari Hajah Megawati.
1: Pokoknya mau masuk pintu, kalau itu di rumah atau di gedung, ya itu dari pihak perempuan lagi keluarga disambut dengan selawat. Ya, selawat Nabi, kemudian kalau sudah masuk, itu pengantin tidak serta-merta langsung duduk bersanding. Nah, dia lagi ada lagi acara buka-buka namanya. Nah, jadi si pengantin wanita sudah duduk di pelaminan, itu ada penghalang. Kalau dulu, kalau bahasa Tidung, dia ada yang namanya sesurung. Sesurung itu kayak tenda gitu. Kemudian yang kedua, itu ada lagi satu, biasa orang memakai kain panjang aja.
0: Setelah melalui proses buka-buka dan ijab kobul sesuai dengan ketentuan agama, proses perkawinan dilanjutkan dengan acara 3 malam. Prosesi acara 3 malam menurut Hajah Megawati merupakan wujud dari rasa syukur pengantin dan keluarga, sekaligus dimanfaatkan untuk membagi-bagi sedulang dari pengantin pria kepada keluarga mempelai wanita yang membantu pelaksanaan pesta perkawinan. Sedangkan terkait aturan mahar atau seserahan, menurut tokoh perempuan Tidung ini, mahar akan disesuaikan dan tergantung kesepakatan antara keluarga mempelai wanita dan laki-laki.
1: Waktu lamaran tuh ditanya dari pihak laki tanya, nanti mintanya berapa? Biasanya orang tidung tuh jawabannya gini, kalau banyak dibawa besar kerjanya, kalau sedikit dibawa ya kecil kerjanya. Begitu biasanya, jadi tinggal kita menyesuaikan. Nah, cuman kami ini keluarga besar, kalau kita kerja kita mesti ngumpul, harus ngumpul semua. Nah, jadi yang dibawa itu kan untuk kebutuhan kita yang ngumpul banyak-banyak. Yang ngumpul dalam arti kata mungkin mengundang orang mungkin dalam jumlah banyak. Biasanya sih kalau orang berani masuk ke keluarga yang keluarga besar, dia pun sudah siap dengan itu. Jadi tidak diminta pun dia sudah tahu.
0: Demikian ritual perkawinan adat suku Tidung, Kalimantan Utara, khususnya di kota Tarakan yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

di sana Elvis Crazy lagunya Cincin Kepalsuan lah bawa kita ke jam 6 lebih 55 dah, dan caknya sampai di siko dulu mula berangdut kita di petang iko. Yang lah gabungan, terima kasih untuk adik sanak galonyo lah, aduh tadi ikut gabung juga, aduh Surtiani selamat sore, ada Winda Maya selamat sore, Toko Berkah 151 halo, makasih lah gabungan, ada juga mie ayam rasa Milo. Oh iya iya iya, ada Sugianto, ada Terang, ada Siskan Fahmi, ada Iip Septiansyah ya. Makasih di sana galonya yang gabungan di petang iko. Kita jumpa lagi minggu depan dak, untuk di hari Senin minggu depannya ya. Makasih banyak lah yang gabungan untuk adik sanak galonyo. Cukup sampai di situ dulu untuk live TikTok kita ya. Sampai jumpa.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Dari mana surat tanda daftar budidaya atau STDB menjadi salah satu instrumen penting dalam penataan perkebunan rakyat di Kabupaten Bengkulu Utara. Melalui STDB, pemerintah melakukan pendataan dan pemetaan kebun sekaligus juga memberikan dokumen legalitas bagi petani yang memiliki lahan perkebunan. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, Mades Lianto, yang mengatakan dari total 153.000 hektar areal perkebunan sawit yang ada, luas perkebunan sawit milik masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara saat ini mencapai 107.000 hektar. Namun dari luas kebun rakyat tersebut, dari 3.684 hektar yang telah tercatat dan memiliki STDB. Kondisi ini menunjukkan masih besarnya kebun masyarakat yang perlu didata dan juga dilengkapi dokumen STDB. Dan juga mulai dari bantuan bibit, pupuk, hingga program peremajaan sawit rakyat. Data kebun yang tercatat itu juga dibutuhkan dalam mendorong sertifikasi perkebunan berkelanjutan termasuk pemenuhan standar Indonesia, Sustainable Palm Oil, dan lainnya di sana ya. Info lengkapnya bisa dibaca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan festival bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

Horas. Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Sis, bajunya bagus banget ya. Bahannya lembut lagi.
2: Iya dong. Aku kan milih bahan yang terbaik, organik. Bye deh sama bahan-bahan sintetis dan polyester.
1: Bahan sintetis dan organik? Emang bedanya apa, Sis?
2: Bahan organik lebih ramah lingkungan, Sis. Jadi nanti limbah-limbah dari produk fashionku ini bisa didaur ulang dan bisa digunakan lagi untuk bikin produk baru. Misalnya nih, aku bikin lagi jadi tas atau dijadikan aksen dan motif di pakaian.
1: Nah, kalau yang sintetis gimana?
2: Ya, yang sintetis sih 200 tahun pun belum tentu ya bisa dicerna lagi sama bumi. Apalagi kan industri fashion ini yang bakal menyumbang limbah kain dalam jumlah besar. Belum lagi kalau pakai pewarna sintetis, sangat berpotensi mencemari tanah juga air, Sis.
1: Berarti sebagai konsumen, kita harus sadar betul dengan produk yang dibeli dan digunakan ya, Sis?
2: Iya, Sis. Betul itu. Bumi kan tempat tinggal kita bersama. Berarti menjaganya juga tugas kita bersama dong.

0: Sis, bajunya bagus banget ya. Bahannya lembut lagi.
1: Iya dong. Aku kan milih bahan yang terbaik, organik. Baik deh sama bahan-bahan sintetis dan polyester.
0: Bahan sintetis dan organik? Emang bedanya apa, Sis?
1: Bahan organik lebih ramah lingkungan, Sis. Jadi nanti limbah-limbah dari produk fashionku ini bisa didaur ulang dan bisa digunakan lagi untuk bikin produk baru. Misalnya nih, aku bikin lagi jadi tas atau dijadikan aksen dan motif di pakaian.
0: Nah, kalau yang sintetis gimana?
1: Ya, yang sintetis sih 200 tahun pun belum tentu ya bisa dicerna lagi sama bumi. Apalagi kan industri fashion ini yang bakal menyumbang limbah kain dalam jumlah besar. Belum lagi kalau pakai pewarna sintetis, sangat berpotensi mencemari tanah juga air, Sis.
0: Berarti sebagai konsumen, kita harus sadar betul dengan produk yang dibeli dan digunakan ya, Sis?
1: Iya, Sis. Betul itu. Bumi kan tempat tinggal kita bersama. Berarti menjaganya juga tugas kita bersama dong.

0: Paket.
1: Iya.
0: Paket.
1: Oke.
0: Paket.
1: Yuhu.
2: Sejak pandemi, dia jadi sering belanja online. Jumlah sampah plastik di rumah ini meningkat. Aku jadi sesak nih.
3: Sabar ya, kotak sampah. Dia harusnya nerapin 4R tuh sebelum belanja.
2: 4R? Apa itu?
3: Reading, reduce, reuse, recycle. Harus ada pola pikir yang baik ketika membeli suatu barang. Apakah akan menghasilkan sampah atau tidak?
2: Wah, pinter juga nih keranjang baju.
4: Pengolahan sampah yang baik dan bijak memang harus bermula sejak dari rumah. Bijak berbelanja, bijak mengelola sampah, semua orang bisa jadi agen perubahan. Indonesia bersih.
5: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Ya beli aku lah. Aku kan tas unik yang dipercantik dengan bebatuan dan perak.
1: Ih, tapi kayaknya dia bakal beli aku deh. Aku kan tas rajut handmade yang udah menembus pasar Eropa dan Amerika.
0: Emang kamu gak tahu ya, kalau aku tuh banyak diminati sosialita, juga aktris dalam dan luar negeri loh.
1: Sombong, aku lebih keren tahu. Desainnya, pemilihan materialnya, pokoknya aku juara deh.
0: Ya enggak lah, pokoknya dia bakal beli aku.
2: Aih, cantik-cantik banget sih tas buatan Indonesia ini. Pantas aja udah mendunia, dijual sampai ke pasar Eropa dan Amerika. Aku beli dua-duanya
3: Yuk jadi pahlawan negeri dengan bangga dan dukung buatan Indonesia.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat mengkhawatirkan negeri ini. Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak telah digaungkan sejak tahun 1993. Namun, kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang paling kejam. Waspada, peristiwa seperti itu dapat mengintai anggota keluarga kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bengkulu.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit.

0: bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari Biak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: Saya Bapak Julianus Mandosir, saya sebagai Ketua Sanggar Seni Cendrawasih, sebagai pelaku musik bambu. Kami muncul dengan musik bambu dari tahun 2003. Mulai 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Dan musik bambu ini bagi kami, bambu ini ada di seluruh dunia. Bahkan Indonesia sampai di Papua, sampai ke Biak ada pohon bambu. Makanya dari situ kami lihat musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk melakukan, untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat.
1: Mulai dari proses pengambilan, pohon bambu ini paling banyak ada di daerah Biak, bagian timur, Biak Timur. Kami harus berangkat ke sana dengan kendaraan roda 4, truk. Sampai di sana daerah Biak Timur, kami harus tanya ke kepala-kepala desa di sana, kepala kampung, untuk memberitahukan bambu-bambu yang tebal, yang tipis, karena kami butuh yang tebal untuk tahan lama dan bagus. Hasilnya bagus, bunyinya bagus.
0: Setelah cukup lama memilah dan memilih bambu, mereka kemudian memotong bambu tersebut sesuai dengan urutan tangga nada yang dibutuhkan, lalu mencocokkannya dengan nada gitar dan piano.
1: Setelah kami potong, kami bawa pulang kemari, kami harus ukur lagi, potong menurut ukuran tangga nadanya. Setelah itu kami pakai setelan dengan gitar atau pianika. Setelah kami potong, kami ambil pianika, tiup, terus kami dengar bunyi. Jadi kodanya macam C, F, G, D.
0: Selain itu, panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah. Sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Wah, unik sekali bukan?
1: Panjang itu yang rendah, panjang itu bunyi rendah, itu mungkin sampai F. Semakin nada tinggi mungkin ke D sampai A. A itu semakin pendek, tapi nadanya tinggi.
0: Untuk menghasilkan 14-15 bambu, Julianus dan kawan-kawan seniman membutuhkan waktu 1-2 hari jika dikerjakan dengan serius.
1: Kira-kira 14-15. 15 susun bambu untuk tangga nada itu. Kira-kira 14-15 susun. Itu kalau serius untuk kerja 1-2 hari, ya bisa 1-2 hari saja. Tidak makan waktu lama. Kalau kita serius untuk, kalau santai-santai bisa 1 minggu. Tapi kalau untuk proses cepat, apalagi kegiatan mendadak, ya kita bisa buat 1-2 hari saja itu.

0: Prestasi luar biasa kelompok musik bambu ini adalah mereka dipercaya untuk tampil dan memainkan lagu-lagu nasional di Istana Negara pada penyelenggaraan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus.
1: Kami punya pengalaman, kemarin ada beberapa adik-adik yang ikut gabung dengan kegiatan dari Kodim Biak untuk mewakili Papua untuk ikut 17 hari 17 kemerdekaan bangsa Republik Indonesia di Istana Merdeka. Ya, luar biasa, bangga juga karena bisa dipakai, bisa diambil untuk ikut kegiatan besar.

Sebagai seorang seniman musik daerah, Julianus berharap musik daerah selalu dilestarikan agar tetap ada dan mendunia. Selamat Hari Musik Nasional tahun 2022. Saya Dima Sani, Kasumasa Showing.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada sana ketua Kanopi Hijau Indonesia sekaligus anggota koalisi Bentang Alam Seblat Ali yang menegaskan bahwasanya gajah Sumatera di Bentang Alam Seblat Provinsi Bengkulu kini menghadapi krisis pakan dan habitat yang sangat parah. Perambahan hutan masif yang mengalihfungsikan lahan menjadi perkebunan kelapa sawit ilegal membuat ruang gerak satwa dilindungi tersebut itu semakin terdesak, dan juga penyusutan hutan membuat gajah liar terpaksa terdorong ke pemukiman dan kawasan penyangga yang tercemar. Petugas di lapangan menemukan adanya material plastik dan pakaian bekas di dalam kotoran gajah liar akibat satwa tersebut memakan sampah demi bertahan hidup. Kondisi menyantap limbah secara terus-menerus ini sangat membahayakan sistem pencernaan dan juga mengancam nyawa populasi gajah yang tersisa. Dan di mana di sana untuk data koalisi Bentang Alam Seblat mencatat perambahan itu telah merusak 30.000 lebih hektar lahan dari total 112.000 lebih hektar habitat inti gajah. Dan aktivitas pembukaan lahan ilegal dilaporkan masih terus berlanjut hingga saat ini tanpa penanganan tegas. Pengamanan Bentang Seblat ini semestinya berfokus pada penindakan para cukong yang menjadi akar masalah pengrusakan hutan. Demikian kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Semoga karya ini bisa mewakili seluruh kecintaan kita terhadap Indonesia. Berdoa mulai.

0: pasar Minggu Kota Bengkulu masih bertahan di kisaran Rp48.000 per kilogram. Harga ini sudah berlangsung sekitar 2 pekan setelah mengalami kenaikan sejak aktivitas sekolah kembali berjalan. Salah seorang pedagang ayam potong Munir yang mengatakan awal Agustus 2026 harga ayam sempat berada di kisaran Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogramnya saat sekolah masih libur. Namun harga mulai naik secara bertahap ketika aktivitas sekolah kembali normal. Ketersediaan ayam memenuhi kebutuhan konsumen rumah tangga masih mencukupi, namun stok terkadang berkurang ketika permintaan untuk program makan bergizi gratis atau MBG meningkat, sehingga pasokan di pasar bisa mengalami kekurangan. Pedagang lainnya, Yanto, juga menyebutkan harga ayam potong saat ini berada di angka Rp48.000 per kilogram dan sudah bertahan sekitar 2 pekan. Dan tentunya juga disampaikan kenaikan harga ini terjadi setelah anak-anak kembali masuk sekolah dan permintaan ayam meningkat. Dan juga di sana, meskipun harga mengalami kenaikan, permintaan dari konsumen rumah tangga masih relatif stabil. Namun Yanto mengakui di mana daya beli masyarakat juga mulai berkurang sejak harga ayam mencapai Rp48.000 per kilogramnya. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rrd.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRD Digital. Sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita juga di Berondo Petang untuk hari Iko. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Ya, selamat malam Kak Tika Anti, sedulur segalonya dimanapun berada, tentunya di malam hari ini di 24 Agustus 2026. Kak Tika Anti, kali ini kita bergabung di Belajar Sumba Berdendang untuk Kak Tika Anti di Bengkulu di 91,7 dan juga di 88,5, 99,2 dan juga 103,9 FM dan juga ada 88,4 FM. Dan tentunya di malam hari ini boleh bergabung bersama kami di 0811-6707-9920 bersama saya Vina, tentunya malam hari ini di Belajar Sumba Berdendang. Ya, kita angkat penelpon pertama, ada suara siapa ini? Halo.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Selamat malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara siapa ini?
1: Sama Sisi di Palembang, Mbak.
0: Sisi di Palembang.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya, Mbak?
1: Alhamdulillah baik. Luar biasa.
0: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar gitu ya. Lagi apa malam hari ini?
1: Lagi santai-santai, Mbak. Di sini banyak kabut asap di sini.
0: Sama, di sini juga udah mulai kabut asapnya kemana-mana.
1: Cuman di Jambi ada hujan, Mbak.
0: Di Jambi belum ada hujan dari kemarin.
1: Belum ada hujan. Ini sama Mbak Syok, misalnya imutnya.
0: Sama Mbak Vina, aduh aku emang imut-imut. Iya, dapat apa baik kemarin, menang lomba 17-an.
1: Dapat capek, Mbak.
0: Ih, gak dapat baskom berarti gak juara kalau kayak gini.
1: Mbak, cuma dapat sabun deterjen.
0: Alhamdulillah, lumayan. Oke deh, apa lagunya?
1: Lagunya ini deh, Anak Beranak deh dari Jambi.
0: Anak Beranak, oke, bolehlah, silakan.
1: Sudah masuk di siapa kan, Mbak?
0: Baru Mbak Sisi yang masuk.
1: Baru saya sendiri.
0: Iya.
1: Di sini belum on air masalahnya, Mbak.
0: Oh iya.
1: Sandiwara radio.
0: Oh masih sandiwara radio. Benar kan jam 8? Takutnya saya yang salah.
1: Oh benar jam 8.
0: Benar, oke.
1: Kirim ya.
0: Iya silakan ditungguin.
1: Yang di Jambi ada Bunda Wati ya. Ada Bang Hamza Yusuf, Mbak Ika juga di sana ya. Ada siapa lagi ya? Tuh Bang Setiawan kemana? Udah lama gak dengar suaranya.
0: Iya betul, saya pangling nanti sama suaranya.
1: Iya, udah lama banget gak masuk di mana-mana ya.
0: Betul.
1: Ya, semua-semua yang ada di Jambi ya. Yang ada di Lampung, ada Beban Tampan, ada Mbak Jawa, ada teman-teman di sana ya. Di Palembang, di sini ada Yasobari, ada Mang Akbar, Mbak Bantan, Pauzan, Irin, Rian. Ada Eli juga ya, selamat sore. Selamat malam, Pak, sore. Gimana lagi Bengkulu ya? Di Bengkulu di sana ada siapa di Bengkulu? Ada Riko ya. Barang Ayah Puput dan teman-teman di sana ya. Di Bangsa juga ada Mbak Julia bareng teman-teman di sana. Enggak apa-apa ya. Masuk aja deh.
0: Oke.
1: Enggak bisa disebutin satu per satu. Ucapannya selamat malam aja.
0: Siap.
1: Selamat menikmati kabut asap.
0: Iya. Jangan dinikmati.
1: Semoga kita diberi turun hujan lah beberapa.
0: Amin, hari. Amin ya Allah.
1: Lagunya ada, Mbak?
0: Ada.
1: Ya, dikirim semua-semua aja, Mbak ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Sisi, udah bergabung di Belajar Sumba Berdendang. Ya, ini juga pengalaman saya nih. Kenal kawan-kawan yang lainnya. Silakan ditunggu di 0811-6707-9920. Silakan. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda.
2: Vina.
0: Itu dia. Iya, aku bagian malam hari ini.
2: Iya, Bunda selalu masuk lagi berdenda.
0: Biar suaranya terdengar di seluruh Nusantara.
2: Iya, cuma lihat Palembang, Bengkulu, Lampung, Jambi.
0: Itu emang harus, Bunda.
2: Bunda ada ikut pernah ikut lomba-lomba.
0: Ngapo?
2: kuda tuwir juga.
0: Kebanyak yang tuwir yang melo.
2: Enggak. Lomba-lomba joget enggak boleh, tas aja enggak boleh. Hati malu ibu nih kata joget.
0: Kalau joget jangan ikut yang tarik tambang. Kami juga malu. Kami juga malu bunda nengok ya.
2: Enggak malu pula bunda kalau bunda kalah tuh. Karena bunda ini bantar.
0: Oh gitu.
2: Enggak kecil bantar pula kan.
0: Bunda yang bilang kami enggak ya.
2: Enggak memang bunda ngaku deh, bunda bantah.
0: Sebelum diomong orang, bunda ngaku.
2: Iya
0: lah.
2: Ngaku pula malu memang kenyataan.
0: Ya penting kan anaknya tinggi-tinggi, ikut ayah. Iya,
2: jorok-jorok yang semua bunda dewe di rumah. Ayah, bunda di tengah-tengah, jadi yang duo tuh. Duo, sini duo, kayak tanggul loh.
0: Berarti produk ayah Jos.
2: Iya.
0: Tahu bunda nih emang lah. Bunda, apa lagunya?
2: Oh, bunda mau lagu apa ya?
0: Apa?
2: Lagu Jambi bunda tuh.
0: Jangan Jambi lah.
2: Iya lagu Jambi.
0: Jangan Jambi, Mbak Sisi tadi udah Jambi.
2: Mbak Sisi tadi Sisi Palembang tuh.
0: Iya, tapi lagunya enak beranak bunda.
2: Emangnya bunda gak boleh lagu Jambi?
0: Jangan.
2: Bunda kalau pulang pulang Bengkulu kan lagu Palembang bunda kan kurang apa?
0: Iya sudahlah, apa?
2: Talak satu.
0: Talak satu?
2: Dari Kerinci
0: tuh. Talak satu, oke. Okay. Oke, okay. Talak satu bisa bersatu gitu ya? Loh kok dangdut jam? Oh iya, ini talak satu, oke, okay, sip.
2: Bukan lagu dangdut, lagu.
0: Sudah ketemu.
2: Bebep Udin maksud dong,
0: Bebep Udin. Itu dia, Beb.
2: Yo, Bang Hamzah Yusufnya mana nih? Mang Arjun kemana? Tanya Sisi, Mama Julia. Terus banyak Babang Topan, Bang Edo, Mak Dadang, Mbak Jarwo, Riko, Ayah Puput. Sudah tuntut siapa lagi ya buatnya? Penyanyi itu banyak orang apa juga sih? Si Ega yang di Sungai Liat, selamat malam si Ega. Terus yang di apa nih, banyak apa penyiarnya, kan seminggu sekali acaranya. Buatnya di Jambi itu apa semua.
0: Yang di luar belum apa loh bunda.
2: Buatnya Baki, Andre, terus banyak buatnya Dirman, Ano, Pina Adi. Buatnya Pak Mo, Cili.
0: Oke.
2: Okay. Nah, salamnya sudah diwakili sama Sisi dari Palembang lah tadi.
0: Iya, siap.
2: Ya, pokoknya Pina sehat selalu.
0: Amin.
2: Lancar ke sukses ke depannya. Ayo Babang Topan, masuk Babang Topan.
0: Iya nih, Bang Edo ya. Juga nih, udah lama gak denger suaranya.
2: Iya, Babang Topan, so gampang ya.
0: Yup.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bunda udah bergabung. Selanjutnya ketika nanti kita dengarkan, belum lah, kita angkat satu lagi ya. Setelah satu lagi kita baru angkat teleponnya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mbak.
0: Iya, ada siapa ini?
3: Sama Eli Mbak di Palembang.
0: Sama Mbak Eli di Palembang, apa kabar?
3: Ya, apa Mbak?
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik-baik sayang Mbak.
0: Baik-baik sayang.
3: Sama Mbak siapa ini?
0: Sama Mbak Vina malam hari ini.
3: Hah?
0: Apa?
3: Mbak Vina?
0: Iya nih.
3: Mbak Vina mana kok sama penyiarnya?
0: Idi, sama apa?
3: Ya sama kayak di Palembang juga ada Mbak Vina.
0: Iya kak, jadi pengen berkenalan.
3: Jadi saya kaget kirain Mbak Vina Palembang tadi.
0: Taunya salah alamat.
3: Gak taunya Mbak Vina Jambi ada juga.
0: Ada ya. Juga lah.
3: Keren.
0: Masih
3: imut-imut kayak Mbak Vina Palembang.
0: Amin, kita mah Kodian namanya.
3: Oh,
0: Kodian namanya. Lagi apa ini?
3: Oh, lagi nelpon Mbak.
0: Iya, lain itulah.
3: Siapa aja yang sudah masuk Mbak?
0: Siapa tadi ada Mbak Sisi di Palembang, ada Bunda Wati dari Jambi.
3: Bestiku sudah masuk ya?
0: Ih, kalah pencet sih kamu.
3: Enggak Mbak, soalnya di Palembang enggak digabung ke sana gitu. Jadi saya nembak-nembak aja Mbak.
0: Oh iya.
3: Iya, penyiar 24 Palembang kelupaan kayaknya.
0: Kayaknya kelupaan apa masih sandiwara radio emang?
3: Iya, betul sekali, muter legenda di Ambak.
0: Oh, lali itu lali lupa dia.
3: Apa sih?
0: Apa lagunya nih?
3: Lagunya Anak Beranak aja, Mbak, dari Jambi kan, Mbak?
0: Iya, samain.
3: Iya, kalau nggak ada saya nyanyi aja, Mbak.
0: Nggak mau. Nggak mau dengernya. Aduh, lanjut, salam.
3: Iya, terus saya kirim ya, Mbak.
0: Iya, silakan.
3: Yang sudah masuk-masuk tadi, dari Palembang, salam kompak. Yang belum kenal, salam kenal, Mbak. Terus ada ini, Mbak, ya, di Lampung, Bang Hamzayul. Kok Bang Hamzayul? Bang Babang Kampan dan kawan-kawan ya, Mbak, di sana.
0: Oke.
3: Terus di Palembang ada Bang Andra, ada Anggita, ada Bang Robi, ada Bang Akbar, Bang Sandy. Terus kalau di Jambi ada Bang Hamzah Yusuf dan kawan-kawannya, Mbak. Kulu ada Bang Riko dan kawan-kawan juga. Terus di Lampung ada Mbak. Aduh, Mbak siapa lupa.
0: Siapa?
3: Terus di Sungai Liat ada Mbak Julia dan kawan-kawan. Pokoknya buat Lampung, Jambi, Bengkulu, Sungai Liat, salam kompak selalu, Mbak, ya.
0: Oke.
3: Buat Mbaknya semoga tambah cantik ya, Mbak.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Kayak suaranya itu cantik banget loh. Hem. Pasti banyak yang naksir sama Mbak.
0: Ih, sotoy deh.
3: Suaranya sama ya kayak Mbak Tina Palembang.
0: Iya, aku sebenarnya membelah diri di Palembang dan di Jambi sebenarnya.
3: Ya kayaknya betul itu kembarannya. Terus segitu aja ya, Mbak.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dulu lagunya di malam hari ini. Kaget, kita lanjut lagi di 0811 6707 9920.

0: todo el mundo.
1: I shall be.
2: Just so. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

0: Dan semuanya sedulur kita semua yang kan bergabung lagi di Belajar Sumba Berdendang di malam hari ini yang nak kebagian lagunya di 0811-6707-9920. Silakan, suara siapa ini? Halo. Halo. Halo. Aduh, kemana lah suaranya? Males nih, udah diangkat atik muncul suaranya. Silakan di 0811-6707-9920 kita angkat lagi. Ada suara siapa di Belajar Sumba Berdendang pada malam hari ini? Kita tunggu ya kan, kita ngobrol-ngobrol atau kita cerita-cerita nih mengenai mungkin mengenai ulang tahun Republik Indonesia atau yang lainnya gitu. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk.
1: Abi pun.
0: Ya pun.
1: Dengan siapa kayak ini?
0: Dengan Vina. Ini dengan siapa?
1: Vina dengan Edo.
0: Oh, Bang Edo, apa kabar?
1: Alhamdulillah, wawal.
0: Walah, lama enggak dengar.
1: Gimana kabarnya, Mbak?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Udah lama sekali nggak dengar suara Mbok ini.
0: Iya, Bang Edo
1: tapi
0: sih.
1: Sehat ya.
0: Apa?
1: Tapi sehat ya.
0: Sehat alhamdulillah. Bang Edo sih tidak mau masuk sini sih.
1: Bukan tidak masuk, keriting.
0: Memang itulah penyakitnya ya, Bang ya.
1: Nah itu, tapi nggak ada obatnya lagi.
0: Oke deh, ikut lomba apa Pak ya di 17-an kali ini?
1: Alhamdulillah, lomba kerupuk.
0: Lomba kerupuk, bapak-bapak lomba kerupuk.
1: Iya betul.
0: Menang.
1: Iya bang.
0: Buset, aduh. Oke deh, kalau kayak gitu. Kayak mana di Lampung, apanya?
1: Panas sekali.
0: Ada kabut asam, dak?
1: Kebagian sedikit-sedikit, tapi nggak terlalu parah kabutnya.
0: Oh gitu.
1: Tapi kebagian lah kabut-kabutnya sedikit.
0: Oh gitu, aman lah tapi ya.
1: Aman,
0: insyaallah. Oke, apa lagunya bang?
1: Apa ya? Rupanya ngempor tuya.
0: Lagunya?
1: Ngempor tuya.
0: Ngempor tuya.
1: Ngempor tuya.
0: Tunggu bang. Lagu mana sih? Lampung yo?
1: Ya.
0: Ngempor tuya, Lampung.
1: Ngempor tuya.
0: Lampung. Nyempon suya.
1: Betul.
0: Oh iya, oke boleh.
1: Ya, salamnya buat semuanya aja ya. Biar kebagian semua, semoga selalu sehat. Yang ada di Jambi, Sungai Liat, Bandar Lampung, Palembang, pokoknya selalu disukai kesehatan semua. Buat Inanya, terima kasih waktunya. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Terima kasih Bang Edo. Udah lama gak denger suaranya. Lagunya Nyempon. Nyempon Suya. Ya kita cari dulu Nyempon Suyanya di sebelah mana sih ini. Silakan. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Apa kabar, Tina?
0: Sehat, Bang Hamzah apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Sehat juga. Lagi apa?
2: Lagi monitor lah.
0: Lagi monitor.
2: Pertama, bisa masuk. Alhamdulillah, kemudian berikutnya bisa masuk.
0: Iya, ditunggu-tunggu dari tadi suaranya udah masuk-masuk.
2: Iya. Lagunya langsung ya,
0: iya.
2: Karena lagunya Berpisah Jauh.
0: Berpisah Jauh?
2: Lagu Jambi ini
0: iya.
2: Berpisah Jauh.
0: Boleh.
2: Salam-salamnya pertama kali untuk Nafina, selamat malam sama petugas, semoga sehat selalu. Kemudian tadi ada Sisi dengan Sisi, ada Cik Eli ya. Di Palembang ada Si Asbar. Ada juga kalau di Bengkulu ada Mama Dadang, ada Bariko, ada Yapuput. Di Lampung ada Mbak Jarum Uwan, Bang Senen, ada Atim Bolo-Bolo, ada Aku Atim, kemudian ke Sungai Liat, di sana penyiarnya ada Mbak Ega, ada Mbak Rima, kemudian pendengarnya ada Pak Mulia, ada siapa? Untuk semua lah yang ada di Sungai Liat. Kemudian di Jambi ada Bunda Kati, ada ya. Selamat malam, ada Kari Sianti juga, ada Kadir CS, ada Ceceh Nadia Putmama dengan Alimin. Untuk semua lah tanpa terkecuali, dari A sampai Z, selamat malam.
0: Ya.
2: Selamat malam semua juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hamzah. Selanjutnya di 0811-677-9920. Silakan bergabung bersama kami. Ada siapa ini? Halo. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Waalaikumsalam ya pun.
3: Ini Katina-Katina Tanah ya?
0: Iya dong, ya kali bukan.
3: Kali apa sungai?
0: Iya, kok tumben kosong nomornya di sini?
3: Iya, Babang Tampan.
0: Iya, baru.
3: Bukan baru sih, cuman ganti bae.
0: Idih, gaya kali. aduh.
3: Tumben malam dirimu.
0: Iya. Dapat malam lagi sekarang.
3: Waduh.
0: Aku akan menemanimu dari pagi sampai malam.
3: Kayak CCTV kamu ya?
0: Iya. Ikut lomba apa 17-an, Bang?

0: sama di sini juga panas.
1: Iya.
0: Oke dah.
1: Langsung aja lah lagunya ya.
0: Iyalah, apa tuh?
1: Korban Dunia Maya.
0: Korban Dunia Maya. Lagu siapa?
1: Lagu Lampung, penyanyinya Bunda Vina.
0: Woi, Korban Dunia Maya. Nah,
1: kayaknya kalau penyiar itu disebutin judul sama penyanyinya langsung nyongol.
0: Korban Dunia Maya, coba aku cari dulu yo, awas dah ada yo.
1: Ada, aku biasa minta lagi belajar Sumba di Palembang, saya minta juga itu.
0: Korban Dunia Maya, yang nyanyinya?
1: Bunda Vina.
0: Emang iya?
1: Ya ada, Vina namanya Vina. Iya, orang Lampung.
0: Bentar.
1: Bukan Vina RRI Perempat Jambi ya?
0: Oh iya deng, ada deng. Kirain tadi bohong, aku terbiasa ditipu olehmu.
1: Aku bukan nipu, cuma lagi just kidding
0: kan. Iya, oke, okay. Silakan salam.
1: Salamnya tadi ada dari Palembang tadi siapa?
0: Ya dari Palembang tadi, bentar, aku lihat dulu. Ada Mbak Eli dan juga Mbak Sisi.
1: Oh, kalau orang Palembang bukan Mbak Celi.
0: Oh iya Celi.
1: Banyuasin ya, Sisi di Palembang. Juga ada Nenek Nur Aini, terus juga ada tadi ada Edo ya, Edo Saputra ya. Nah, terus di yang di Bengkulu ada Bang Riko. Kayaknya waktunya terbatas, pengen saya absen semua, tapi ya udahlah ya, kalau udah saya sebutin A sampai Z itu berarti kan semua ini lima benua ya.
0: Iya, lima benua.
1: Bengkulu, Jambi, Sungai Liat, terus Bandar Lampung ya. Sama udah kan beli makan
0: di Jambi. Banyak kan deh.
1: Iya, Palembang ya. Banyak kan sih kalau kita berencana.
0: Iya.
1: Itu aja buat kamu kalau pulang hati-hati ya.
0: Okay.
1: Malam
0: tolong
1: ya.
0: Iya.
1: Nah, lagunya ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Pun.

Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

0: Ya, selamat malam ketika-ketika sedulur semuanya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita di Belajar Sumba Berdendang. Dan yang belum kebagian lagunya besok bareng rekan kerja kita lainnya ya di minggu depan. Nah, barangkali yang belum kebagian lagunya minggu depan kebagian lagunya. Dan terima kasih, saya Vina pamit undur diri di Belajar Sumba Berdendang. Dan tentunya sampai jumpa kembali tetap bersama kami di Jambi Malam Iko di 99,4 MHz Propat RRI Jambi.
1: Hanya waktulah yang memisahkan kita di acara

0: Arisna, anggota DPRD Provinsi Bengkulu merespon positif rencana pemerintah pusat terkait pengalihan pembiayaan P3K daerah ke pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dinilai dapat mengurangi beban APBD, terutama untuk belanja pegawai. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu Edward Samsi mengatakan rencana tersebut perlu didukung karena selama ini pembiayaan P3K masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Beban tersebut mencakup P3K paruh waktu maupun P3K penuh waktu dengan mekanisme penganggaran yang berbeda. Edward juga mengusulkan agar pengangkatan P3K dilakukan secara bertahap dan memberikan peluang bagi P3K paruh waktu untuk beralih menjadi P3K penuh waktu. Proses tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme seleksi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain persoalan status, Edward menilai aspek pembiayaan P3K juga perlu mendapat perhatian pemerintah pusat. Ia berharap gaji dan pembiayaan P3K dapat dialihkan ke anggaran pendapatan dan belanja negara sehingga tidak sepenuhnya membebani APBD. Edward menegaskan kebijakan tersebut harus disertai regulasi yang jelas agar pemerintah daerah memiliki kepastian dalam mengelola anggaran dan status kepegawaian P3K. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 21 waktu di Sabara tadi sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rencana kita akan memasuki untuk sesi Horas Tapi Anauli sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Prompa FM

Horas Rajana, kepada Bang Riko di Tanah Patah yang sudah hadir di acara Horas Tapian Auli. Request lagu Kecewa di Bengkulu dari Tamin Manise. Salamnya untuk Donga Yanto, Ayah Puput di Benteng, Hamzah Yusuf di Jambi, Pak Abu di Kapuas Raya, Miss Kiranti, Mona di Pintu Batu, dan juga Inga Sisari di Retalu. Semuanya aja, makasih. Sama-sama Bang Riko, lagunya Kecewa yang Kecewa di Bengkulu dari Tamin Manise ditunggu ya nanti Bagas putarkan. Terima kasih ya Bang Riko sudah request, sudah mampir juga. Untuk ada lain yang pengen request, Bagas tunggu di 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321 9964. Masih di Horas Tapian Auli sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Halo, selamat malam Minang Maimbau. Minang Maimbau, Horas Tapian Nauli.
1: Tapian Nauli, Horas.
0: Horas, Sambang. Sambang Hamzah Yusuf kah ini?
1: Iya, ini dengan Bang Bagas ya.
0: Betul, sama Bagas, Sambang.
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Tadi mampir belajar semua pendidikan tidak, Abang?
1: Iya.
0: Mantap.
1: Alhamdulillah, bisa masuk.
0: Bisa masuk, iya. Alhamdulillah. Pengen lagu apa, Bang, nih?
1: Lagu Tapian Nauli, lagu apa ya, nih? Bui-bui sudah ya?
0: Belum, belum.
1: Bui-bui aja lah.
0: Boleh, Bang. Bui-bui.
1: Salam. Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Bagas. Selamat malam sama petugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih.
1: Kemudian ada Mama Dadang, ada Bang Riko, ada Ayah Puput. Untuk semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat malam.
0: Siap.
1: Tentunya Bang Bagas, selamat malam sama Pak Tungga. Lagunya ada ya?
0: Ada, Bang. Dari Maya KDI, Bue-Bue.
1: Iya, dari Maya KDI.
0: Siap, Bang. Ada.
1: Ya, untungnya Bang Bagas, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Abang. Terima kasih. Nah, sudah mampir juga di sana Abang Hamzah Yusuf yang ada di Jambi. Terima kasih, Abang. Sukses bahagia selalu, ditunggu lagunya yuk sambil nyantai malam Miko menuju akhir bulan. Habis ini tetap ada di sana Maya KDI dengan Bui-Bui.

0: Halo, selamat malam Horas Tapianauli.
1: Selamat malam.
0: Wis, selamat malam dengan Dong Ayanto ini.
1: Iya, betul.
0: Wis, alhamdulillah apa.
1: Ini Mas Bagas.
0: Enggak, betul Mas Bagas.
1: Oh.
0: Gimana Abang kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah. Apa jadi kegiatan malam ini, Bang?
1: Gimana?
0: Apa jadinya kegiatan malam ini? Tinggal nyantai
1: Kemarin
0: aja.
1: ronda, Mas Bagas.
0: Woi, jadwal ngeronda.
1: Iya.
0: Boleh sambil
1: Ronda di
0: nungguin
1: kebun.
0: ronda. Gimana, Bang?
1: Ronda di kebun.
0: Oh, dari kebun.
1: Iya.
0: Wes, pengen lagu apa, Bang?
1: Lagu ini, Mas Bagas, ada talenta ya.
0: Apa tuh?
1: Ada talenta.
0: Tak ada talenta.
1: Iya, Erwin Simbolon.
0: Erwin Simbolon. Boleh ya Bang, Bagas carikan dulu. Salam-salamnya Bang.
1: Salam-salamnya buat Tungariko. Buat Mas Bagas, semoga tetap sehat selalu.
0: Amin.
1: Apa namanya itu, dilancarkan rezekinya.
0: Amin, ya Allah amin.
1: Kalau belum punya jodoh, cepat dapat jodoh.
0: Amin, amin, amin, amin. Ya Allah, didoain orang baik.
1: Padahal awak dewek belum punya jodoh.
0: Ya, berarti kita saling mendoakan, enggak, Bang?
1: Iya, amin.
0: Amin. Erwin Simbolon, Sada Talenta, ya lagunya, Bang.
1: Iya.
0: Oke, siap. Ada lagi ya, Bang?
1: Ya, buat cuma penyiar perempat, salam kenal dari Yanto Bulu Tengah.
0: Bang Yanto.

0: Atau di Bengkulu Tengah. Siap, laksanakan abang.
1: Bengkulu
0: Siapa
1: Tengah.
0: tahu. Siap, laksanakan. Terima kasih abang.
1: Besok lagu Jawa pastaga juga kan?
0: Besok kebetulan saya sore ya bang. Tapi coba besok Bagas kondisikan ya. Siapa tahu Bagas bisa malam atau bisa ngawanin lagu Jawa lagi.
1: Iya.
0: Siap abang, besok Bagas informasikan lagi.
1: Petugas.
0: Siap.
1: Makasih Mas Bagas.
0: Sama-sama bangku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih sudah Bang Yanto juga di Bengkulu Tengah sudah hadir. Tadi doanya semoga dilancarkan, dimudahkan, ya kan? Kalau segera mendapat jodohnya, waduh, rezekinya semakin dilimpahkan. Amin. Nih, pokoknya doa terbaik juga kembali untuk Abang Yanto dan keluarga. Nah, terus lagunya ada cenak dari Sada Talenta. Sada Talenta dari Ermin Simbolon. Nah, sambil mencari lagunya, sebentar di sana pakai carikan dahulu ya. Bila di sana pengen mencari, pengen request lagu, boleh untuk lagunya, ya kan? Pengen lagu-lagu Batak atau mungkin Tapanuli, Sumatera Utara ya, daerah-daerah sana, bakal sambung di 08 11 781 6 544 atau di line telepon 7321 994.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada sana harga telur ayam di pasar Minggu Kota Bengkulu mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Turun harga besar 2.000 hingga 3.000 per karpet seiring terjadi kondisinya stok dan permintaan yang berubah. Perang telur di pasar Minggu, Amir mengatakan harga telur saat ini bervariasi berdasarkan ukuran. Harga telur mulai dari sekitar 47, kemudian 49, 51, 53, 55 hingga Rp60.000 untuk ukuran yang lebih besar. Menurutnya, penurunan harga justru membuat permintaan telur meningkat dari konsumen. Masyarakat dinilai lebih banyak membeli ketika harga mulai turun dibandingkan saat masih tinggi. Amir mengatakan salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan harga adalah ketersediaan stok yang masih cukup banyak. Selain itu, aktivitas sekolah yang belum sepenuhnya normal juga turut mempengaruhi kebutuhan telur di pasaran. Untuk penjualan, Amir menyebut jumlah telur yang terjual setiap hari tidak menentu. Dalam kondisi ramai, penjualan bisa mencapai 30 ikat atau sekitar 300 karpet. Sedangkan pada kondisi sepi, hanya sekitar 15 hingga 20 ikat. Selain itu, Amir menyebut pasokan telur yang dijualnya di pasar Minggu di Kota Bengkulu berasal dari Payakumbuh. Lantaran stok berasal dari Kabupaten Rejang Lebong kerap tidak memenuhi kebutuhan. Ia berharap harga tetap stabil sehingga pedagang dan konsumen sama-sama dapat beraktivitas dengan kondisi pasar yang lebih baik. Jadi ulang buka kabar kita untuk pukul 22 waktu Indonesia Barat. Di sana informasi lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Pro 4 FM.
1: Menonton film adalah salah satu hiburan yang disukai banyak orang. Tapi kamu tahu nggak sih apa film pertama yang diproduksi di Indonesia? Film pertama yang diproduksi di Indonesia dibintangi oleh anak-anak priai atau bangsawan di masa kolonial. Film ini disutradari oleh dua orang Belanda, yaitu G. Kruger dan L. Huffeldorf. Film ini diputar pertama kali di dua bioskop di kota Bandung dari tanggal 3 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927. Dan film itu berjudul Lutung Kasarung.

Bahkan saya info, banyak orang ingin memiliki perut yang ramping dan bebas lemak. Namun seringkali kita kesulitan memilih metode yang aman dan alami. Salah satu cara yang bisa dicoba dengan mengkonsumsi buah-buahan ya di sana. Salah satu buah yang paling sering disebut dalam penelitian dan rekomendasi ahli gizi adalah grapefruit atau jeruk bali merah. Buah ini mengandung enzim khusus yang dipercaya dapat mempercepat metabolisme tubuh serta mengontrol kadar insulin. Jadi selain jeruk bali, ada beberapa buah yang diyakini berperan dalam proses pembakaran lemak perut, yaitu alpukat, apel, beri-berian seperti blueberry, raspberry, strawberry, semangka, nanas, dan juga kiwi. Namun penting untuk dicatat bahwa konsumsi buah saja tidak akan otomatis menghilangkan lemak di perut adik sana. Pola hidup sehat secara keseluruhan tetap menjadi kunci utama. Kombinasikan konsumsi buah dengan olahraga teratur, cukup tidur, dan pola makan rendah gula serta lemak jenuh. Jadi jika kita sedang berjuang melawan lemak di perut, mungkin inilah saatnya ya adik sana menambahkan buah-buahan pembakar lemak ke dalam menu harian kita. Jadi kau info untuk memperkecil lingkar perut adik sana. Jadi adik sana bisa baca artikel selengkapnya di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.

dari Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio.

0: 91,7 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Rondo Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

Prompar FM. LPP RRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu tag medsos Bita Radio dengan hashtag #BintaRadio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: lang aku galang-galang jain dong. Jadi jarah-jarah ni lah kan. Dari kepada dari ngom tu, mengolah naik terkali. Kangen dari rumah ni bulang naiknya.
1: Etnis Batakaro merupakan satu dari 8 etnis asli penduduk masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat suku Batakaro yang asli bermukim di wilayah dataran tinggi Karo memiliki peninggalan warisan budaya seperti bahasa, pakaian, serta rumah adat. Dari berbagai sumber penelitian, kini tinggal 3 desa di Kabupaten Karo yang masih menyimpan bangunan fisik rumah adat Batakaro, di antaranya Desa Lingga, Desa Budaya Lingga merupakan satu dari 17 desa yang berada di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Desa Lingga yang konon pernah dipimpin oleh seorang raja bernama Sibayak Lingga memiliki 11 kesain atau kelompok desa. Dari ke-11 kesain, kini hanya kesain rumah jahe yang masih memiliki warisan rumah adat yang dinamakan Si Waluh Jabu. Waluh Jabu berasal dari bahasa Karo. Waluh berarti 8 dan Jabu artinya rumah. Dengan demikian, Waluh Jabu adalah rumah adat suku Karo yang memiliki 8 rumah atau dihuni oleh 8 keluarga. Satu di antaranya keluarga besar milik Bundar Sinulingga.
0: Gelarku Bundar Sinulingga. Kami tading jenda ras sada keluarga. Aku tading lingga, rumah tak ada, rumah adat, rumah belang ayo. Tenda tinggal ngga turunun keempat, lit 20 rumah adat. Siku inget, gundaring, tading 2 rumah adat, lingga.
1: Bundar, begitulah nama akrab pria kelahiran Lingga, 17 Juli 1957. Bundar yang tinggal bersama anak semata wayangnya merupakan keturunan keempat dari keluarga Marga Sinulingga. Saat ini keluarga Bundar yang menjadi satu-satunya penghuni rumah Si Waluh Jabu di Desa Budaya Lingga. Padahal, sejak dirinya masih berusia kanak-kanak, ada 28 rumah adat Waluh Jabu masih berdiri kokoh di Desa Lingga.
0: Dulu aku ingat 28, sekarang tinggal 2 lagi lah. Lantaran enggak diingani, enggak ditempati. Jadi ini pun kalau enggak ditempati, 1 tahun pasti tumpang itu. Sampai sekarang rumah tangga, udah 4 keturunan.
1: Selain berfungsi sebagai lokasi tempat tinggal bagi 8 kepala keluarga, rumah Waluh Jabu juga kerap digunakan keluarga besar Bundar untuk acara keagamaan, pesta adat, dan juga pernikahan. Setiap rumah adat Waluh Jabu juga memiliki bermacam jumlah kamar, mulai 4 kamar yang terkecil hingga 12 kamar yang konon dihuni seorang Raja Rajorung. Sedangkan rumah yang ia huni saat ini bagian dari rumah Raja Sibayak Lingga yang dibangun sejak 1862.
0: Memang di sini ada raja, Raja Sibayak, Sibayak Lingga. Di sini banyak raja. Rajorung ini, itu pun raja itu. Bagi rumah kami ini, katakan rumah Sibayak. Sibayak Lingga lah. Ini rumah tai ini, tahun 1862. Yang depan 1860. Ya, kalau natal keluarga sih inilah rumah kita ini. Misalnya kamu lah natal keluarga, sini kita kumpul begitu. Entah kawin anak tak. Ya, di sini bikin pestanya pun bisa. Mbah Manuk. Tapi kalau 100 orang muat itu.
2: Di datang itu.
1: Adapun yang menjadi keindahan dan daya tarik rumah Waluh Jabu adalah arsitek bangunannya yang unik syarat dengan makna adat istiadat masyarakat Karo. Rumah Si Waluh Jabu yang berbentuk seperti panggung memiliki 3 bagian rumah. Untuk lantai bawah yang memiliki tinggi 2 meter ini berfungsi untuk ternak hewan seperti kerbau, kambing, maupun ayam. Kemudian lantai tengah memiliki 8 kamar untuk 8 kepala keluarga masing-masing berukuran 2x3 meter. Selain itu juga terdapat 4 buah tungku dan 2 rak kayu yang berjarak 2 meter dari pintu kamar. Untuk 1 tungku masak digunakan oleh 2 kepala keluarga secara bergantian. Bagi masyarakat Karo, hal ini bermakna untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Menariknya, pintu Walu Jabu sengaja dibuat pendek dan berukuran kecil agar siapapun yang masuk harus menunduk. Hal ini mengartikan bentuk kesopanan dalam adat istiadat suku Karo. Sedangkan di bagian atas dijadikan tempat untuk menyimpan kayu bakar. Selain itu, tepat di depan dan belakang pintu masuk juga terdapat ture atau teras yang terbuat dari susunan bambu yang disusun mendatar dan lengkap dengan tangga untuk menaiki. Di ture inilah sebagai aktivitas kaum wanita untuk menganyam tikar dan konon sebagai tempat munculnya benih-benih cinta antara pemuda-pemudi Karo. Butuh waktu 1 tahun lebih untuk menyelesaikan tahapan pembangunan rumah adat si Walu Jabu. Mulai dari tahapan padi-padiken, dan sebagai tahap akhir adalah pemasangan tanduk kerbau di atas rumah sebagai penolak bala. Hal inilah yang banyak mengundang sejumlah mahasiswa. Bahkan, turis asing dari sejumlah negara melakukan penelitian tentang sejarah berdirinya rumah si Walu Jabu.
0: Kata bulang itu dulu, kalau cara bangun, cara gontong royong, anak kampung lah semua. Kayu pun dari hutan di api itu ditebang. Enggak ada normal katanya. Mobil pun enggak ada. Ini katanya 1 tahun baru siap. Ini pun enggak pakai paku. Itu maka orang-orang bule itu heran dia enggak pakai paku, enggak pakai baut, bilang.
1: Bagi Bundar, menjaga warisan budaya sama halnya menjaga identitas bangsa. Rumah yang ia huni saat ini paling tidak menjadi kebanggaan bagi masyarakat Batak Karo, sebab di rumah itulah jati diri masyarakat Karo akan tetap hidup dan tak akan lekang oleh waktu. Demikian paket produksi wisata budaya Radio Republik Indonesia Medan. Sampai jumpa, Majuajua.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Berada di ujung utara NKRI, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki lautan lebih luas dari daratan. Sejak zaman dahulu, masyarakatnya terbiasa dengan kehidupan lautan. Berbeda dengan daratan, di laut mempunyai aturannya sendiri. Contohnya, penggunaan bahasa. Di laut, bahasa yang biasa digunakan pada zaman dahulu adalah bahasa Sasahara, mengandung arti yang sangat dalam dan juga merupakan sebuah pengibaratan bagian dari sastra daerah Sangihe. Dan sastra daerah Sangihe terdiri atas dua bentuk, yaitu prosa dan puisi. Dalam pengungkapannya, bisa melalui dialog, monolog, atau penampilan seni. Di Sangihe, sejak zaman dahulu, sastra adalah bahasa pilihan di acara-acara penting, mulai dari penyambutan tamu kehormatan hingga acara sakral seperti pernikahan.
1: Sastra Mat itu adalah sastra atau gubahan yang berisi rangkaian ucapan selamat terhadap seseorang atau keluarga atau kelompok yang pada saat tertentu mempunyai hajatan syukuran seperti pesta perkawinan, hari ulang tahun, mendirikan rumah, menurunkan perahu baru, syukuran karena telah sukses dalam persekolahan atau perjuangan, termasuk dalam memasuki besok angkatan dan sebagainya.
0: Dalam prosesi pernikahan adat dimulai dengan Dumareng Wera atau prosesi peminangan, kita akan mendengarkan sastra Sasaramate, gubahan yang berisi rangkaian ucapan selamat dan doa restu seperti yang dibawakan Gottfried Dapar berikut ini.
1: Oras ini irwa kai mayang suwuluren kotan sihu. Utawe masalang, takumun sangu kawe nisaluhu iupung tatahi bongkone tamar resa. Ku mayang ke suwulure main torang taretene, tamataku isengene ukai piak gagarange kalu tasige ku tabe magige masalang. Kawe suriman kantene suparedi kantene labo, ku kawe maturende suhoron pusunge. Suwanggilu purun dua timbang kebi sinah yang kunang. Ku tatambain tau nending ibu sara susun naung banua. Tangu irua kuiko si mandere surung kayang takubara. Andai sombo andai tuwo sombo sarang saruang. Daung mutobo tak halabe. Tangu karabou mangamahu mangurang anak usembau. Tampung suara ini ute tabidain bituing tampung angu hiabe. Nikomoru kateluang. Bopai narmahi borade nandai, borala nansai sini tampung kelai, ukawe melabo si manehore ure, amaru matia ku ilo uri, ilo ubuhe i tamung katu.
0: Menghidupkan sebuah Sasaramate ada pada cara menyampaikannya. Walaupun sebuah Sasaramate punya susunan yang bagus, dirancang sedemikian rupa, tapi kalau orang yang menyampaikan Sasaramate tidak bisa mengatur pemenggalan kata, membuat tekanan rendah dan tinggi pada pengucapannya, tidak akan terasa nilai seni sastra Sasaramate itu sendiri. Dalam sebuah pernikahan secara adat, kita juga akan mendengarkan sastra pemotongan tamo selain sastra Sasaramate. Tamo adalah kue adat Sangihe dan dalam prosesi pernikahan, tamo adalah simbol kehidupan. Pengantin diumpamakan sebagai sebuah pohon yang tumbuh di atas gunung, punya akar yang menancap kuat sehingga tidak goyah diterpa oleh angin. Dalam perkembangannya yang seringkali terjadi, pemotongan tamo dirangkaikan dengan Sasaramate. Padahal, pada zaman dahulu, menaramate atau orang yang menyampaikan sastra Sasaramate berbeda dengan orang yang memotong tamo. Bahkan, menaramate dilakukan oleh lebih dari satu orang karena panjangnya Sasaramate yang disampaikan, seperti diungkapkan oleh anggota Badan Adat Sangihe Gottfried Dapar berikut ini.
1: Untuk sastra pemotongan tamu, yaitu dikhususkan untuk memotong tamu. Jadi yang biasanya itu dalam suatu pesta perkawinan, itu banyak kali terjadi, sudah dirangkai oleh satu orang. Dan dalam penyampaian ucapan Sasaramate, langsung dirangkaikan dengan pemotongan kue adat tamu. Padahal yang sebenarnya, kalau waktu dulu itu ada dipisahkan. Menaramas itu bagian daripada orang lain, dan memotong tamu adalah bagian juga daripada orang lain. Bukan personal yang sama. Tapi untuk zaman sekarang, kelihatannya memang sudah dirangkaikan atau sudah dirangkum oleh satu orang, menyampaikan ucapan selamat atau mengungkapkan selamat sekaligus dengan memotong keadaan tangan.
0: Dalam sastra sasalamate, ada petua dan nasihat yang harus disampaikan oleh orang yang lebih tua, bukan anak-anak atau generasi yang masih di bawah umur, walaupun mereka memiliki kemampuan atau keterampilan dalam hal menyampaikan sastra sasalamate.
1: Memang itu banyak kali kelihatannya zaman sekarang ada yang salah kaprah. Kadang-kadang orang menggunakan anak-anak yang memang masih belum pas, ya, masih belum wajar untuk menyampaikan selamat. Karena dalam selamat itu ada ucapan selamat bagi kedua pengantin yang telah berhasil menjalani pernikahan, setelah mereka menjalani masa pacaran. Dan di dalam itu juga ada nasihat-nasihat, ada petua-petua, ada doa restu. Nah, disitulah letak kejanggalan. Kemana kalau kita menggunakan anak-anak atau generasi yang masih di bawah umur, yang mempunyai keterampilan bicara, mengucapkan sastra daerah, mereka itu kok tidak wajar kan menyampaikan nasihat. Jadi, merupakan prasyarat adalah orang yang memang sudah akil balig, yang sebenarnya sudah lebih tua usianya daripada mereka yang sekarang menjadi pengantin. Wajar mereka menyampaikan nasihat atau petua yang merupakan salah satu unsur dalam sasalamata itu. Itu banyak kali terjadi. Anak-anak yang masih di bawah umur sudah dipakai, diberikan kepercayaan untuk menyampaikan sasalamata itu. Sehingga mereka itu kadang, kok menyampaikan nasihat atau petua kepada pengantin? Padahal mereka masih di bawah usia.
0: Sastra dalam berbagai bentuk kadang terdengar seperti orang yang sedang bermain teka-teki. Ketika sudah bermain sastra, orang harus berpikir, karena sastra memiliki arti yang amat dalam dan indah.
2: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

Anisna, jadi demikianlah untuk siaran hari ini. Jadi terima kasih untuk Anisna sekalinya sudah mendengarkan, sudah setia selalu bersama RRI Perempat Bengkulu. Jadi saya Bagas Adi Santoso mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini untuk edisi 24 Agustus 2026 pamit dari siaran Ruang Dengar Adisna. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 491,7 FM, Suara Budaya Nusantara. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

kami hadirkan untuk informasi dan update info di Sahabat Budaya. Selamat pagi, dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu melalui program 4 91,7 MHz kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini edisi Selasa 25 Agustus 2026. Sahabat Budaya, selamat mengikuti program-program acara kami sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kami hadirkan untuk informasi dan update info nanti di pas jam ataupun di kabar kita dari jam 6 pagi hingga jam 24.00. Sahabat Budaya, diawali kebersamaan kita akan kami hadirkan lagu-lagu islami dirangkai dengan religi dari pukul 5 pagi ini. Dan Sahabat Budaya, kita akan beralih juga nanti ke kudapan pagi selanjutnya. Dan untuk selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu dari seluruh Nusantara. Kita akan awali lagu-lagu islami. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat

0: 101,7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat, yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26. Saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah. Dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu yang disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya, keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita. Titik intelektual, ya IQ itu. Ya intellectual question. Kemudian nanti titik fisik kita, physical question. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja. Karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran. mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalamnya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam diri manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar. Su melewati nafas. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'amaratum bisu illa ma rahimah rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi, sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan, akhirnya balik lagi ke desa, nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus, yang di militer pengen dapat bintang, 1, 2, 3, 4, kalau perlu jenderal besar, bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni zahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya din, ya, aku berikan petunjuk kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali? Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan di surga, mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya. Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Lailah atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.' Karena perkataan 'lau', 'seandainya', dapat membuka pintu setan."

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.
1: Iya, selamat pagi adik sanak segalo dimanapun Ando berada. Kita kembali di Barendo Pagi, tepatnya di Selasa 25 Agustus 2026, di adik sanak yo. Dan kami mengucapkan selamat pagi buat adik sanak segalo yang juga sudah memulai aktivitas di pagi hari iko. Di mana hari iko hari kalender merah yo. Dan tentunya banyak juga aktivitas yang sudah dilakukan adik sanak dari mulai subuh tadi. Dan juga kami sapa juga adik sanak yang ada di pasar dan juga di perjalanan yang sedang mengendarai kendaraan ya adik sanak segalo. Nah, tentunya di pagi hari iko adik sanak juga kami akan bersama adik sanak segalo nanti di Barendo Pagi, akan berakhir pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Nah, untuk informasi yang perlu kami sampaikan ke adik sanak, di hari iko di mana harga daging ayam potong di Pasar Minggu Kota Bengkulu masih bertahan di kisaran Rp48.000 ya adik sanak yo. Di mana harga tersebut sudah berlangsung selama 2 pekan setelah mengalami kenaikan sejak aktivitas sekolah kembali berjalan. Salah seorang pedagang ayam potong, Munir, menyampaikan bahwa di Agustus 2026 harga ayam sempat berada di kisaran Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogramnya saat sekolah masih libur. Namun tentunya harga mulai naik secara bertahap ketika aktivitas sekolah kembali normal. Nah, untuk adik sanak yang perlu informasi terhadap harga-harga di pasaran, tentunya terhadap untuk arus gebako bisa mengupdate di rr.co.id ataupun juga bisa mendownload di RRI Digital. Dan kami juga perlu menyampaikan untuk harga telur, tadi harga pakan, tadi harga ayam ya di sana, kini juga harga telur ayam di Pasar Minggu juga mengalami penurunan dalam sepekan terakhir, di mana penurunan harga Rp2.000 hingga Rp3.000 per karpetnya seiring kondisi stok dan permintaan yang berubah. Pedagang telur di Pasar Minggu, Amir, juga mengatakan harga telur saat ini bervariasi ukuran, di mana harga telur mulai dari Rp47.000, kemudian Rp49.000, Rp51.000 hingga Rp53.000, Rp55.000, Rp57.000 hingga Rp60.000 dengan ukuran yang lebih besar. Nah, menurutnya penurunan harga justru membuat permintaan telur meningkat dari konsumen, di mana masyarakat dinilai lebih banyak membeli ketika harga mulai turun dibandingkan saat harga yang masih tinggi. Ya, harga lumrah lah ya adik sanak segalo, di mana segala kebutuhan kini kok merangkak naik, dan juga harus pandai-pandai untuk memanage keuangan atau memanage pengeluaran, apalagi ini menjelang akhir bulan ya adik sanak yo. Nah, kami juga mengucapkan selamat pagi buat adik sanak yang ada di beberapa objek wisata yang sedang mulai beraktivitas olahraga dengan semangat pagi, masih juga dalam momentum hari kemerdekaan ke-81 nih adik sanak yo. Dan kami mengucapkan juga yang sudah mulai beraktivitas juga jangan lupa untuk sarapan pagi untuk memenuhi stamina kita. Masih di Barendo Pagi 91.7 MHz RRI Pro 4.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application, RRI.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Kanak pun banyak pasalnya, pasal dalam kanak pun ada. Jadi masing-masing punya daerah kayak Kaharuba. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanak pun nanti tak kena kamu di situ. Lidah terjolor, nggak bisa masuk lagi.
2: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen Kak Ruby, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanak pua, sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanak puak dikatakan kepala pintu suku Kak Arubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus. Izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
3: Apa yang ininya Pak, yang dirasakan orang yang memang kena kanak pu?
1: Itu kadang dia sesak nafas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, ditubuk deh, tak, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi keluhan kita sakit kau. Waktu sakit itu, salah itu kita jamah nanti. Kalau dia sesak nafas, mungkin dia terjangnya oleh kanak pu. Kira itu.
3: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanak pu.
1: Tahun berapa itu di Banjar Sari banyak.
3: Karena kejadian apa itu?
1: Buka-bukalah bekas kampung.

0: keberadaan Kanak Pua bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Milson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan Kanak Pua ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan Kanak Pua yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar itu.
2: Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang fakta yang sudah pernah saya alami. Ya, saya pengen tahu. Ya, waktu itu saya kan masih muda. Ya, nakal-nakal lah. Ya, karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya, kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat Kanak Pua berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roh-roh leluhur mereka agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini nih, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa asal sembarang buang air, mising itu nggak boleh. Jadi kita mising di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa tidak, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi tidak kayak baca tidak. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Milson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat Kanak Pua, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu, pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan Kanak Pua, walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Milson Kaitora mengatakan, dampak Kanak Pua akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini, menguasai, itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, Akademisi Konservasi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, Kanak Pua di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ekologi. Dijelaskan Agus Susatya adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
3: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang.
4: Perompat FM 91,7 Suara
5: Bengkulu. Perompat RRI Bengkulu. 91,7 Perompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544.
6: Mobile Application RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
2: Ya, di sana Samad Budayo, dimanapun Anda berada, masih di Berendo pagi hari Iko. Tepatnya Selasa 25 Agustus 2026. Di mana? Untuk informasi di pagi hari ini untuk cuaca di sana kyo yang seperti kami lansir di rri.co.id, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi Indonesia tepatnya hari ke Selasa 25 Agustus 2026, di mana perkiraan BMKG Adelia Febi mengatakan seperti yang dikutip kanal YouTube BMKG bahwa untuk di kawasan Sumatera, Banda Aceh, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang berawan tebal, Medan, Padang, Pekanbaru dan Bengkulu mengalami hujan dengan intensitas ringan, Jambi, Palembang dan Bandar Lampung mengalami udara yang kabur. Nah, untuk di Jawa, Jakarta dan Surabaya mengalami cerah berawan, Serang dan Semarang berawan, Yogyakarta berawan tebal, Bandung hujan dengan intensitas

di pagi kali Iko, tepatnya di Barindo Pagi, di mana informasi tadi dapat dari sana, lansir di laman rri.co.id ataupun bisa mendownload di RRI Digital di sana. Di pagi hari Iko bersama kami, Inga Sofi, tentunya akan membersamai Anda di Barindo Pagi. Kami mengucapkan selamat beraktivitas, semangat pagi dalam masih dalam momentum kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dengan awal pagi yang cerah, tentunya dapat membangun semangat pagi dari sanak segala untuk beraktivitas di pagi hari, Iko.

0: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
2: Kabar kita.
3: Kabar kita, informasi di kabar kita pada pukul 7 waktu Indonesia bagian barat adik sana di 91,7 MHz di balik hiruk pikuk aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Bengkulu, sebuah perubahan perlahan menggeser wajah operasional pelabuhan. Bukan sekedar alat yang bergerak mengangkat dan memindahkan peti kemas, namun juga sumber energi yang menghidupkan denyut kerja tersebut. Gantry Loving Cranes atau GLC yang sebelumnya mengandalkan bahan bakar solar kini beralih menggunakan tenaga listrik. Langkah ini Anik Sanak juga menjadi bagian dari transformasi operasional PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Bengkulu menuju aktivitas kepelabuhan yang lebih efisien sekaligus ramah lingkungan. Perubahan tersebut menjadi salah satu wujud penerapan konsep Green Port yang didorong melalui inisiatif Danantara dalam transformasi BUMN. Informasi selanjutnya di sana dari kabar kita, Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Curup mengajak mahasiswa baru di tahun 2026 terlibat langsung dalam pergerakan penghijauan kampus melalui penanaman pohon pinus. Kegiatan yang berlangsung di kawasan hutan kampus tersebut menjadi bagian dari rangkaian pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan sekaligus memperkuat program Green Campus IAIN Curup. Seperti yang dikutip dari laman IAIN Curup di Senin 24 Agustus 2026, kegiatan penanaman pohon dihadiri Rektor IAIN Curup, Profesor Dr. Idi Warsa, dan